0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
2: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinton mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan IONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di

0: wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
1: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
2: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
1: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
3: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari Kementerian Lembaga.
1: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
4: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
1: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
5: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan, namun demikian kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
1: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
7: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
8: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
9: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diproteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring. Terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yeri dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yeri Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
12: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan, Mas Duh Rudi, bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intmc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio, silakan.
6: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk wilayah Lampung hari ini hingga esok pagi. Langsung saja kita tersambung oleh Mas Yoyo di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yoyo.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Ardi.
1: Oke, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah masih tetap semangat.
1: Tetap semangat ya, alhamdulillah. Iya. Oke, sudah siap dengan laporan ya?
2: Siap Bang Ardi.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih waktunya Bang Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dari BMKG Lampung akan memberikan informasi perakiraan cuaca yang berlaku hari ini Senin tanggal 7 September 2026 bersama saya Yoyo Dewantoro. Berikut informasi selengkapnya. Untuk pagi hari di wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus, pesisir barat dan Lampung Barat. Kemudian siang hingga sore hari kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus. Kemudian untuk dini hari kami perakirakan cerah hingga cerah berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Tanggamus. Suhu udara di wilayah Lampung berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung Barat suhu berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembaban udara berkisar antara 52 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 44 km per jam. Untuk peringatan dini nihil, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, tabi pun Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Senang sekali, saya Afrizal bisa kembali menemani di ruang dengar Anda di program Majalah Udara. Peran komunitas sebagai wadah menyuarakan dan melestarikan kearifan lokal.

Pendengar, di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, budaya lokal menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Tradisi, bahasa daerah, kesenian, permainan tradisional, hingga berbagai nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi, perlahan dapat terlupakan jika tidak dikenalkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, di tengah tantangan tersebut, ada suatu kekuatan yang tumbuh dari masyarakat sendiri, yaitu komunitas. Komunitas hadir bukan sekedar sebagai tempat berkumpul. Lebih dari itu, komunitas dapat menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan, menyalurkan kreativitas, menyuarakan identitas, sekaligus menjaga agar kearifan lokal tetap hidup di tengah masyarakat. Kearifan lokal sesungguhnya bukan hanya tentang tradisi masa lalu. Di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan seperti gotong royong, saling menghormati, menjaga lingkungan, menghargai orang tua, serta membangun hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari identitas suatu daerah. Sayangnya, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup dapat membuat generasi muda semakin jauh dari budaya di lingkungannya sendiri. Disinilah komunitas memiliki peran penting. Melalui berbagai kegiatan, komunitas dapat menjadi jembatan antara generasi tua sebagai pewaris pengetahuan budaya dengan generasi muda sebagai penerusnya. Misalnya, melalui pelatihan kesenian tradisional, diskusi budaya, pertunjukan musik dan tari daerah, pelestarian bahasa lokal, dokumentasi cerita rakyat, hingga kegiatan sosial yang menghidupkan kembali semangat gotong royong. Ketika sebuah komunitas mengajak anak muda belajar memainkan alat musik tradisional, misalnya yang diwariskan bukan hanya keterampilan bermusik, ada sejarah, filosofi, cerita, dan identitas yang ikut diperkenalkan. Begitu pula ketika komunitas mendokumentasikan cerita rakyat atau menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan mereka. Apa yang sebelumnya hanya disampaikan dari mulut ke mulut, kini dapat direkam, ditulis, dan disebarluaskan melalui berbagai platform digital. Teknologi yang sering dianggap sebagai ancaman bagi budaya lokal justru dapat dimanfaatkan komunitas sebagai sarana pelestarian. Media sosial, podcast, video, hingga platform digital lainnya dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Pendengar, komunitas yang memiliki kekuatan dalam menyuarakan kearifan lokal, sebab masyarakat lokal adalah pihak yang paling memahami nilai dan budaya yang hidup di lingkungannya. Komunitas dapat mengangkat berbagai persoalan dan potensi daerah melalui perspektif masyarakat sendiri tentang lingkungan, tradisi, bahasa, kesenian, kuliner, kerajinan, hingga kebiasaan masyarakat yang memiliki nilai positif. Dengan demikian, kearifan lokal tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Ia dapat menjadi inspirasi untuk menjawab tantangan kehidupan masa kini. Misalnya, semangat gotong royong dapat diterapkan dalam kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan. Kearifan masyarakat dalam menjaga alam dapat menjadi pengingat pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Sementara, nilai kebersamaan dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat persatuan masyarakat.

Yang tidak kalah penting, komunitas dapat memberikan ruang kepada generasi muda untuk menjadi bagian dari proses pelestarian budaya. Generasi muda tidak harus hanya menjadi penonton. Mereka dapat menjadi pelaku, kreator, sekaligus penyebar informasi tentang budaya daerahnya. Kesenian tradisional dapat dikemas lebih kreatif. Cerita rakyat dapat dibuat menjadi konten digital. Bahasa daerah dapat diperkenalkan melalui media sosial. Kuliner tradisional dapat dipromosikan sebagai bagian dari potensi ekonomi masyarakat. Dengan cara seperti ini, pelestarian budaya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang kuno atau jauh dari kehidupan anak muda. Sebaliknya, budaya dapat hadir dengan cara yang dekat dengan kehidupan mereka.

0: Pendengar, melestarikan kearifan lokal bukan hanya tugas pemerintah atau para pelaku seni dan budaya. Inilah adalah tanggung jawab bersama. Dan komunitas dapat menjadi salah satu wadah yang mempertemukan berbagai kekuatan tersebut. Dari komunitas, pengetahuan dapat diwariskan. Dari komunitas, budaya dapat disuarakan. Dari komunitas pula, generasi muda dapat belajar bahwa kemajuan tidak harus membuat kita kehilangan jati diri. Karena menjadi modern bukan berarti melupakan akar budaya. Justru dengan mengenal, menjaga, dan mengembangkan kearifan lokal, kita dapat melangkah ke masa depan dengan identitas yang kuat. Kearifan lokal disuarakan, identitas daerah dipertahankan. Dan dari masyarakat, budaya itu terus diwariskan untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Pendengar RRI, saya Frizal, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan
1: Pendidikan
0: Anda.
1: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita tanpa terhalang.

0: Musim kemarau bukan hanya tentang teriknya matahari dan berkurangnya curah hujan. Kondisi kering juga dapat meningkatkan risiko berbagai bencana seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga sulitnya mendapatkan air bersih. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjadi kunci. Masyarakat dapat mulai melakukan langkah sederhana. Gunakan air secara bijak, simpan cadangan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Pastikan pula lingkungan sekitar rumah terbebas dari bahan yang mudah terbakar. Di sisi lain, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan, penyediaan sumber air, kesiapan sarana pemadam kebakaran, serta respon cepat ketika terjadi bencana. Kemarau mungkin tak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi. Waspada sebelum bencana datang, hemat air, cegah kebakaran, dan jaga lingkungan. Karena menghadapi musim kemarau bukan hanya tugas pemerintah, kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali hadir di ruang dekar ada dalam acara udara spesial menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau terluar hingga pusat kota, kita merayakan 8 dekade lebih 1 tahun dedikasi tanpa henti untuk Indonesia. Bersama saya Sriani, kita simak dulu lagu berikut ini.

Pendengar, 81 tahun bukanlah waktu yang singkat dari gelombang analog sederhana di masa revolusi fisik 1945. Kini suara inspirasi Nusantara melesat menembus batas ruang melalui genggaman Anda. Di era disrupsi digital ini, bagaimana RRI tetap bernyawa dan setia mengawal suara rakyat? Tetaplah bersama kami hingga satu jam ke depan dalam Majalah Udara edisi spesial hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda, tepat 11 September 1945, sebulan setelah proklamasi, para perintis radio berkumpul di Jakarta, dipimpin oleh Dokter Pahlawan Nasional, Dr. Abdurrahman Saleh. RRI hadir sebagai corong kemerdekaan, semboyan legendarisnya bergemuruh sekali di udara. Tetap di udara. Dan kini di tahun 2026, tantangan itu berubah wujud. Musuh kita bukan lagi penjajah fisik, melainkan derasnya arus informasi tanpa filter dan hoax di dunia maya. LPP RRI menjawab tantangan ini lewat langkah konvergensi media yang masif. Radio tak lagi terikat pada kotak kayu berantena panjang di sudut ruang tamu. Betul sekali, hari ini lewat inovasi RRI Digital, portal berita rri.co.id, hingga pengelolaan multiprogram, RRI hadir dalam genggaman generasi muda. Transformasi digital mendefinisikan ulang arti tanpa batas. Siaran radio kini bisa disimak, ditonton visualnya, dan dibaca beritanya kapan saja, di mana saja.

Pendengar, di usia ke-81 ini, RRI tidak berjalan sendirian. Rangkaian kegiatan seperti RRI PES, Festival UMKM, hingga ajang pencarian bakat legendaris Bintang Radio 2026 membuktikan bahwa RRI melembur bersama denyut nadi masyarakat modern. Bahwa radio publik kini dituntut cepat, akurat, namun tetap memegang teguh identitas sebagai pemersatu bangsa di tengah gempuran media sosial. Menariknya, kebebasan informasi di era digital menuntut tanggung jawab moral yang tinggi, dan disinilah fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik menjadi mercusuar, penjernih informasi yang terpercaya bagi masyarakat luas.

81 tahun RRI mengabdi dari panggung sejarah perjuangan fisik hingga panggung algoritma dunia digital. Komitmen itu tetap sama, menyuarakan aspirasi kebangsaan, merawat kebinekaan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita terus dukung penyiaran publik nasional tercinta. Unduh aplikasi RRI Digital di ponsel pintar Anda dan nikmati ragam informasi, musik, serta hiburan berkualitas. Akhir perjumpaan ini, saya Suryadi mengucapkan sekali di udara, tetaplah di udara. Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Salam Indonesia Maju. Jangan lupa pendengar ikuti acara Bacalah Udara setiap hari kecuali hari Rabu pada pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Suryadi mengucapkan

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Waikanan 103,6 MHz. Dalam kesempatan ini kami hadirkan kembali satu feature dengan judul Mencetak Keindahan Kisah Ekoprint UMKM. Saudara pendengar, keindahan alam seringkali hadir tanpa kita sadari. Daun yang gugur, bunga liar di pekarangan, hingga ranting yang terabaikan, ternyata menyimpan potensi seni yang luar biasa. Melalui tangan-tangan kreatif para pelaku UMKM, keindahan itu diabadikan dalam selembar kain bernama ekoprint. Ya, saudara pendengar, inilah yang dilakukan oleh Ibu Winda Darmayanti dan Ibu Lia Susnita, dua penggiat ekoprint yang menjadikan alam sebagai sahabat sekaligus sumber inspirasi. Berawal dari ketertarikan pada kerajinan ramah lingkungan, keduanya mulai mengenal teknik ekoprint sebagai alternatif seni tekstil yang tidak merusak alam. Perjalanan mereka dimulai dari rasa ingin tahu, mencoba, gagal, lalu mencoba kembali, dan dari proses sederhana di rumah, perlahan karya ekoprint mereka berkembang menjadi produk UMKM bernilai jual.
1: Jadi pengrajin ekoprint itu, saya langkah awalnya dimulai dari restu dari suami. Kemudian saya mengikuti pelatihan yang waktu itu diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Waikanan. Itu saya ikut pelatihan di situ, dapat ilmu dan ada beberapa peralatan juga, bantuan dari Dinas Imdat. Itu bisa saya gunakan di rumah untuk langsung mempraktikkan pembuatan ekoprint dengan ilmu yang saya dapat dari waktu pelatihan itu. Mencoba, ada juga kegagalannya, tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Masih terus saya coba, dan akhirnya sampai saat ini, ya Alhamdulillah, saya sudah merasakan hasilnya, oh seneng banget.
0: Iya, saudara pendengar, keunikan motif alami yang tidak pernah sama membuat ekoprint memiliki daya tarik tersendiri di mata pecinta wastra dan produk berkelanjutan. Bahan yang digunakan dalam ekoprint sepenuhnya berasal dari alam, beragam jenis daun seperti daun jati, ketapang, lanang, daun jarak, hingga bunga-bungaan dipilih dengan teliti. Setiap daun memiliki karakter warna dan bentuk yang berbeda, sehingga menghasilkan motif yang khas pada kain. Media kain yang digunakan pun merupakan serat alami seperti katun dan sutra agar pigmen daun dapat menyerap dengan baik. Proses ekoprint dimulai dari persiapan kain, yaitu pencucian dan proses mor dan ting untuk membuka serat kain. Setelah itu, daun dan bunga ditata di atas kain sesuai imajinasi. Tidak ada pola baku, semua mengalir mengikuti rasa dan kreativitas pembuatnya.
1: Disarankan daun yang mempunyai tanin tinggi warna seperti jati. Jati ini hampir dikatakan tidak pernah ingkar janji dia. Jul itu ada jati, daun lanang, jarak ulung, Afrika. Nah, ini luar biasa kemunculannya gitu. Tapi untuk daun-daun yang lain kadang meninggalkan jejak gitu. Untuk bahan lainnya itu ada

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardiusen masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menilai Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati harus dipertahankan sebagai bandara internasional dan bagian dari infrastruktur strategis nasional. Menurutnya posisi Kertajati yang berada di tengah Jawa Barat menjadikannya penting sebagai alternatif bandara internasional. Menurutnya aktivitas vulkanik tersebut berpotensi mengganggu operasional penerbangan di wilayah Jakarta jika kondisi memburuk. TB Hasanuddin menegaskan jika terdapat rencana menjadikan Kertajati sebagai maintenance, repair, and overhaul untuk kepentingan Amerika Serikat dengan mengurangi fungsi strategisnya sebagai bandara internasional. Hal tersebut perlu dikaji secara serius agar tidak merugikan kepentingan Indonesia.

0: pokoknya itu silau. Silau, ngerti enggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Enggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek? Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Enggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya, mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Bu, doain ya, minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
3: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
2: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
3: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
3: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
4: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kali ini sebuah informasi kami hadirkan. Kabupaten Bekasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi ya mengingatkan warganya agar mewaspadai dampak abu vulkanik Krakatau. Abu vulkanik dinilai bisa mengganggu kesehatan manusia. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi mengatakan abu vulkanik bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Selain itu, abu vulkanik mengganggu jarak pandang dan berpotensi menghambat aktivitas masyarakat.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

90,9% untuk kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Lampung Pagi ini. Ardi Sen pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama.

0: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Marsha ya, dengan judul lagunya Tegar, spesial untuk Anda pendengar yang juga siang hari ini berasa kayak flashback ya, dengerin lagu Tegar Rosa itu, tapi versinya Gen Z Marsha pada saat zamannya itu. Nah, ketika bicara soal Tegar, mudah-mudahan ya semua masyarakat Indonesia ini dihadapi oleh berbagai persoalan, musibah dan juga kejadian yang tidak bisa diprediksi belakangan ini, benar-benar dengan tegar dan juga tabah ya. Hari ini di Provinsi Lampung juga sudah diterapkan untuk pembelajaran secara daring dan juga berada di rumah masing-masing, kemudian dikirimkan melalui WhatsApp ke grup kelasnya gitu kan ya. Dan pasti ini mama-mama di seluruh Provinsi Lampung berasa ke flashback di zamannya COVID ya, di eranya COVID di mana kita harus bisa menjaga kesehatan dengan menggunakan masker ya, dan juga pagi-pagi harus setor pelajaran hasil tugas yang juga dikerjakan oleh anak-anak kita ke gurunya gitu kan ya. Nambah lagi pekerjaan ibu-ibu di rumah selain membersihkan ya namanya debu-debu berterbangan gitu kan ya, teras, kemudian juga di halaman rumah, di dalam rumah, mulai dari ngepel, nyapu, ditambah lagi juga membimbing anak-anak kita ini untuk mengerjakan tugas dan harus setoran dan gak boleh lebih dari batas waktu yang telah ditentukan oleh wali kelasnya. Mudah-mudahan tetap semangat ya ibu-ibu ya, dan juga benar-benar full energinya, berpower ya, diberikan kesehatan juga. Semoga kita bisa mengemban penambahan tugas ini gitu kan dengan baik dan juga selesai dengan rapi. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya itu pendengar, tetapi berbagai juga aktivitas yang dirasa tertunda. Salah satunya berada di Bandara Operasional Soekarno-Hatta yang juga ditutup sementara hingga Senin 7 September 2026, dimulai pukul 8.59 waktu Indonesia Barat akibat abu vulkanik. Manajemen Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga menyampaikan permohonan maaf atas penghentian sementara operasional penerbangan. Jadi kebijakan darurat akibat erupsi Gunung Anak Krakatau diperpanjang hingga Senin hari ini. Jadi calon penumpang juga dihimbau untuk memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju ke bandara. Dan juga dampak sebaran dari abu vulkanik itu memicu gangguan perjalanan bagi 119.215 orang penumpang. Penutupan operasional sementara juga berimbas langsung pada akumulasi 923 penerbangan domestik internasional serta kargo angkutan. Jadi penanganan layanan pengguna jasa penerbangan ini terus dimaksimalkan demi menjaga kenyamanan calon penumpang yang juga sempat tertahan di Bandara Soekarno-Hatta. Asisten Deputi Communication and Legal PT Angkasa Pura Indonesia memaparkan permohonan maaf manajemen, yang dimana ketika keterangan pers ini tertulis mengenai himbauan operasional yang disiarkan di Jakarta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya Binu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
4: Kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya?
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar, saat ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan langkah proaktif pemerintah dalam mengantisipasi kebutuhan kesehatan pasca bencana erupsi Gunung Krakatau ya. Dan juga Kementerian Kesehatan atau juga Kemenkes mengaktifkan seluruh Health Emergency Operation Center di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi langkah itu dilakukan untuk memperkuat pemantauan dan juga penanganan kesehatan di wilayah terdampak. Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operasi. Di mana diaktifkan untuk memastikan penanganan kesehatan masyarakat yang juga dilakukan secara tepat dan terkoordinasi. Dan juga segera dikeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan. Dan tentunya hal ini akan dikomunikasikan antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan secara menyeluruh di kabupaten dan juga kota. Hal ini juga dilakukan untuk memonitor perkembangan seperti apa dari dampak pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Selain itu juga Kemenkes segera menerbitkan surat edaran yang juga berisi panduan rinci bagi tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang juga tentunya untuk memastikan penanganan di wilayah terdampak berjalan sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan dari pusat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM, Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Bungkam Australia, timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menemukan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Calafiori pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan

0: Pekat, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: To have them constantly.
2: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Yeah, of course, we are disappointed.
0: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang, dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses, dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
3: Lessons from today.
2: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil ke Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2 sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan, karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino, che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lope, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Arena Net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Meteng pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Dinamika Olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2020. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilali.

0: Mas
1: Anda saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi Gordon.
2: Timnas Indonesia.

0: Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan, dan saya harap

pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih,

0: Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sape Kerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomes melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Para o alto, que está na mão, pertandingan malam ini dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhirnya kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere. Dan prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan selanjutnya.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan Ricard Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah Ricard yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya.

0: kita kasih lebar pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
0: Tapi, kayaknya kalau...

Pria saat ini PT Kereta Api Indonesia atau juga PT KI melayani 40.379.000 pelanggan kereta jarak jauh yang juga tentunya hal ini melayani kereta lokal ya. Perusahaan milik negara ini menghabiskan 172.228 liter bahan bakar ini untuk menunjang operasional armada. Dan rata-rata konsumsi bahan bakar minyak operasional itu mencapai 4,27 liter setiap pelanggan. Manajemen KI menerapkan penggunaan bahan bakar campuran biodiesel B50 pada seluruh operasional kereta diesel. Jadi memang KAI ini juga merilis data efisiensi energi operasional transportasi massal berbasis rel pada hari Minggu tanggal 6 September lalu ya. Dan juga penerapan B50 ini juga berlangsung sejak 1 Juli 2026 untuk mendukung dari pengurangan emisi karbon secara nasional. Vice President Corporate Communication KAI Yane Purba juga mengatakan bahwa pernyataan resmi yang juga mengenai langkah efisiensi energi itu juga dilakukan selama 55 hari berdasarkan hasil dari pengurangan emisi karbon yang juga diterapkan ya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan juga SDM memproyeksikan penurunan emisi nasional sebesar 44,46 juta ton. Jadi program B50 ini juga menjadi bagian strategi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik. Dan capaian efisiensi operasional ini diikuti oleh penurunan intensitas energi per pelanggan sebesar 22%. Jadi KAI juga memasang 113 unit pembangkit tenaga listrik tenaga surya pada 92 lokasi operasional. Jadi hal ini juga dilakukan tentunya untuk memperkuat inovasi melalui efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, dan juga peningkatan kualitas operasional.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana? Posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

wassalatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi serta

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia.

Selamat siang pria, kembali bersama kami di RRI Program Masatu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Di Lampung siang ini kita akan memasuki segmen selanjutnya yang sangat spesial kali ini karena kita nanti akan mendengarkan talk show mengenai anniversary Batika Hotel Lampung yang ke-10 tahun. Nanti kita akan kedatangan narasumber kita yang juga akan berbincang bersama kita hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti bersama saya Novita Fira.

0: Riana masih di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung. Kembali kami hadir di Lampung siang ini ya. Seperti yang juga tadi sudah viral sounding mengenai talk show anniversary Batika Hotel Lampung yang ke-10. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi, dan juga kita akan mungkin flashback untuk Anda yang juga pernah punya pengalaman staycation di Hotel Batika. Ini merupakan tetangganya RRI ya, yang juga tinggal 5 langkah aja sampai gak sih situ kan. Dan kita akan berbincang tentunya bersama narasumber kita yang juga sudah hadir di studio RRI Bandar Lampung ya. Dan juga kita akan ngobrol bersama Kak Wina Hadiani selaku sales eksekutif, kemudian juga kepada Ibu Intan Dwi Stefani ya, beliau selaku marketing communication, serta ada satu narasumber kita yaitu yang paling ganteng sendiri di siang hari ini, yaitu Bapak Ade Rizky Fajar selaku hotel manager Batika Hotel Lampung. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang semuanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, bagaimana mana kabarnya Bapak dan juga Ibu, sehat ya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, sehat alhamdulillah ya tentunya. Pendengar, ini kan 10 tahun ya, memang merupakan perjalanan yang juga cukup panjang, penuh dengan pencapaian dan juga tantangan kontribusi selama 1 dekade. Nah, ini juga sudah bisa dibilang ya ini merupakan hotel senior gitu lah ya di sini ya. Dan juga menjadi bagian dari perkembangan industri hospitality Lampung melalui pelayanan, inovasi serta berbagai kontribusi kepada masyarakat. Nah, jadi momentum anniversary ke-10 ini menjadi kesempatan untuk bisa merayakan perjalanan yang juga dilalui, sekaligus juga menjadi langkah Batika Hotel untuk menuju masa depan. Dan melalui talk show Batika Hotel Attend the Journey Continues, ini juga kita akan mengajak masyarakat untuk lebih dekat lagi perjalanan Batika selama 10 tahun. Oke, sebelum nanti kita akan berbincang lebih dalam lagi, Fira pengen tahu banget nih ya. Nah, ketika 10 tahun ini kan perjalanan yang gak mudah untuk dilewati ya dari Batika Hotel. Fira mau nanya sama Pak Ade. Nah, ini untuk 10 tahun perjalanan yang juga cukup panjang. Anniversary kali ini mengangkat satu tema dan juga cerita Batika selama 1 dekade seperti apa sih Pak? Bisa diceritakan terlebih dahulu Pak Ade. Silakan.
3: Oke, selama 10 tahun ya, tentunya tidak mudah ya Kak, perjalanan ke Lampung sendiri. Yang dimana kita ketahui bersama mulai 2020 kemarin sampai 2022 mungkinnya kita semua kedampak sama pandemi. Kemudian juga semakin kesini juga semakin banyak juga tumbuhnya bisnis-bisnis hotel yang baru ya, ataupun yang baru buka. Contohnya kalau di daerah kita nih, satu daerah tanah kita ini kan ada beberapa hotel yang baru buka juga, ada Azana, ada beberapa hotel-hotel yang lain di situ. Jadi keras juga persaingannya. Cuman yang kami yakini adalah dengan pelayanan yang lebih itu akan menambahkan value kepada tamu-tamu kita. Jadi selama 10 tahun memang mostly tamu-tamu yang datang ke tempat kami adalah tamu-tamu yang repeat. Ya, jadi meskipun dia hanya stay-nya 1 bulan sekalipun, tapi ketika mereka berkunjung ke Bandar Lampung, itu pilihannya adalah kami, seperti itu. Yang memang kami fokuskan adalah satu produk ya, secara kualitas produk, either itu kebersihan, either itu kualitas makanan. Dan di 10 tahun ini memang kami lagi gencar-gencarkan adalah bahasa tagline kami adalah elevate service, jadi memberikan pelayanan yang lebih. Jadi tanpa diminta tuh kita tuh udah tahu loh si tamu-tamu kita ini kebutuhannya apa, seperti itu. Jadi selama 10 tahun ke depan memang 10 tahun ke belakang memang cukup ketat sekali persaingannya, tetapi kami di Batika sendiri pun terus melakukan beberapa inovasi yang utamanya adalah dari sisi pelayanan yang kita memang banyak kita perbarui, seperti itu.
0: Oke, baik. Demikiannya juga Pak Ade juga menjelaskan ada satu hal yang juga sangat identik sekali dengan repeat order tadi itu ya.
3: Repeat, betul.
0: Benar, mudah-mudahan teman-teman yang juga pernah ke Bandar Lampung kemudian nginep juga di Batika Hotel ini juga pengen datang lagi untuk di bulan depannya lagi staycation-nya sebulan sekali gitu kan ya.
3: Sebulan sekali.
0: Sebulan sekali gitu.
3: Ya kalau bisa seminggu sekali sih. Seminggu sekali. Atau tiap hari boleh.
0: Iya, setoran ya. Tiap hari. Oke, Fira bakal ngobrol lagi nih bersama sales eksekutif kita, yaitu ada Ibu Wina ya. Oke, baik. Ini kan berbicara mengenai perkenalan ya, berbagai promo yang juga dilakukan selama 10 tahun ini atau di momen-momen tertentu pastinya ada program ya. Ada, ada program, dan tentunya apalagi ini anniversary. Betul. Satu dekade ini kayaknya harus dirayakan megah gitu kan. Supaya seluruh dunia tahu nih kalau Batika ini lagi anniversary yang ke-10 gitu kepada customer. Ini bagaimana cara memperkenalkan rangkaian promo ini kepada halayak ramai gitu? Seperti apa?
4: Sebenarnya Batika ini kan sudah 10 tahun ya, dan 10 tahun ini pun betul kata Pak Ade tadi, memang customer-customer yang datang ke kita itu memang kebanyakan repeater gitu. Untuk di Batika sendiri, karena memang hotelnya tuh memang sudah konsepnya itu corporation, jadi memang dia membawa konsepnya homey gitu kan, nyaman. Kalau sudah pernah nih ya ke Batika, pasti merasakan vibes-nya tuh kayak nyaman aja gitu ya.
0: Berasa kayak rumah sendiri.
4: Iya, betul. Nah, jadi itu adalah salah satu yang membuat Batika tuh survive ya. Terus kalau untuk media promosi sih, sekarang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kayak TikTok gitu atau Instagram, apa yang lagi hype gitu, itu kita ikutin gitu sih. Kalau untuk promosi-promosi. Terus kalau untuk paket-paket juga kita juga berinovasi. Ada banyak paket-paket untuk yang tamu-tamu repeater, apalagi ya kan, biasanya kan mereka stay itu lebih dari 1 atau 2 hari kan, biasanya 3 hari, ada yang 1 bulan bahkan gitu, ada yang 2 minggu sekali gitu memang stay di kita. Jadi kita ada, kalau untuk di kamar tuh kita ada paket laundry, terus juga kita ada room service juga ada special rate-nya juga gitu. Terus kita juga ada produk baru di Batika, yaitu ada spanya gitu. Jadi kalau untuk tamu-tamu yang mungkin mereka habis lelah bekerja gitu kan, balik ke Batika itu bisa menikmati spanya juga gitu.
0: Oke, spa yang menarik tentunya dengan banyak promo nanti di anniversary kali ini.
4: Iya, ada banyak juga. Okay. Ada kamar juga kita ada champagne ya, bisa kita bilang ya. Jadi akan ada 81.000, betul ya harganya.
5: Untuk kamar itu nanti kita buat bahkan lebih murah lagi dari
4: lebih murah
5: itu.
4: Lagi lebih dari murah. Itu. Jadi tapi kita harus rebut-rebutan.
0: Iya, harus rebut-rebutan.
4: Iya dong. Ada challenge-nya.
0: Pantengin live-nya gitu kan ya. Ada challenge-nya. Oke, nanti kita spill. Aduh, sangat menarik sekali nih. Apalagi nanti kita akan berbincang mengenai berbagai promo untuk bisa ngedapetin keseruan di 10 anniversary celebration ini ya. Oke, kita sekarang ngobrol bersama Ibu Intan Dwi Stefani nih kali ini. Pastinya ada tantangan terbesar ya untuk dalam menghadapi perjalanan selama 10 tahun ini. Selama dilewati itu, apa sih tantangan yang dilalui oleh Hotel Batika ini, Bu?
5: Kalau tantangan dari aku sendiri, ngelihat situasi yang sekarang itu, untuk persaingan di dunia perhotelan kan udah semakin banyak nih. Nah, aku sebagai marketing yang pertama sih harus update sama tren-tren, karena menurut aku dari apa yang udah aku buat nih, promo-promo yang udah aku buat itu harus menyesuaikan dengan tren yang terjadi saat ini. Gitu, kayak misalkan kalau misalkan aku buat promo tapi ternyata promonya itu enggak sesuai sama tren, kadang tuh promo gak laku gitu. Makanya itu jadi tantangan juga sih buat kita marketing.
0: Oke, jadi memang ada strategi. Betul. Yang juga sudah dibuat ya untuk bisa menarik perhatian dari masyarakat untuk bisa nginep lagi nih di sini gitu. Nah, sekarang Pak Ade nih, Fira pengen nanya juga nih, ketika usia 10 tahun ibarat kalau kayak kids gitu kan ya, ini kan lagi banyak banget yang rasa ingin tahunya gitu kan ya, di umur 10 tahun ini gitu. Dan untuk Batika Hotel nih ya, apa sih arti dari usia 10 tahun selama perjalanan ini, Pak Ade?
3: Oke, 10 tahun itu mungkin kami di Batika Hotel Lampung khususnya ya, mengartikan suatu kata, yaitu mungkin secara garis besar adalah harus berinovasi. Karena memang apalah arti suatu hotel ataupun suatu company kalau kita tidak berlomba ataupun meningkatkan secara inovasi, baik itu dari si pelayanan ataupun secara produk kita. Dan kami pun saya yakin juga beberapa hotel ataupun beberapa tempat itu punya challenge masing-masing ya, atau punya tantangan masing-masing. Khususnya kalau di kita sendiri cukup banyak memang kekurangan-kekurangan kami di 10 tahun ke depan. Nah, itu yang kita inti seharinya kita ambil dan kita rapatkan, kita sejajarkan lagi, dan kita elevate ataupun kita inovasikan ke depannya agar poin-poin yang kemarin itu berganti nih di 10 tahun ke depan nantinya menjadi poin plus seperti itu.
0: Oke.
3: Banyak juga sih yang sudah kami lakukan sebetulnya. Jadi secara promosi pun kami juga mengikuti tren, kemudian juga secara produk kami pun juga kami akan terus berinovasi. Sebagai contoh, sekarang sudah zaman era digitalisasi ya. Kami pun di Batika juga sudah mengikuti konsep tersebut. Secara fasilitas di kamar pun sudah kami perbarui banyak terkait dengan digitalisasi tadi. Jadi itulah mungkin salah satu contoh kami kalau inovasi itu memang benar-benar sangat penting untuk saat ini, begitu.
0: Oke, baik ya. Ada tren yang juga memang harus disesuaikan juga.
3: Betul.
0: Ini juga ya yang membuat perayaan di tahun ini memang berbeda dengan sebelumnya ya. Ke-9 dan juga 8 tahun sebelum 2026 ini gitu kan ya. Nah, gimana sih Kak Wina bisa ngejelasin gitu ya di anniversary ke-10 tahun ini yang membuat berbeda dari anniversary sebelumnya itu apa?
4: Yang berbuat berbeda itu temanya ya udah pasti ya. Karena kan 10 tahun itu kan memang apa ya? Tahun emas ya. Udah dekade. Bertahan dekade. Maksudnya betul. Sudah bertahan selama 10 tahun dengan banyak ada COVID tadi Pak Ade bilang kan, terus pertumbuhan apa sih namanya hotel di Bandar Lampung ini juga cukup banyak gitu. Ya kalau untuk yang buat berbeda ini karena ada Pak Ade sih sebenarnya.
0: Ada Pak Ade.
4: Jadi lebih muda gitu kan. Jadi lebih bersemangat juga gitu. Jadi di tahun
0: dan lebih,
4: ini
0: lebih banyak memberikan motivasi.
4: Betul.
0: Ya.
4: Okay. Karena kan jiwanya jiwa-jiwa muda gitu. Okay. Itu yang buat berbeda itu adalah Pak Ade sebenarnya.
0: Aduh, jadi bapak yang sebelumnya ini gak disebut ya?
4: Bukan. Jadi karena kalau Pak Ade ini kan memang dari kita bicara usia ya. Pak Ade ini HM termuda loh.
0: Oke, Pak Ade abis ini jangan lupa disiapin bonusnya ya.
3: Iya, iya. Itu tujuannya tadi itu biar Pak Ade aja deh yang jawab gitu sih maksudnya.
0: Lagi-lagi gitu kan ya. Oke, baik. Ini seru sekali loh kalau bicara soal generasi yang saat ini juga memang dimunculkan juga sesuai dengan permintaan dari pasar juga gitu Pak Ade ya. Jadi dari sales marketingnya, marketing communication dan juga sales eksekutifnya memang disesuaikan dengan permintaan masyarakat juga yang sesuai dengan momen-momen tertentu juga. Dan banyak program serta aktivitas yang juga disiapkan oleh customer. Ini pengen ngobrol juga sama Ibu Intan nih selaku marketing communication nih. Program sama aktivitas yang juga disiapkan untuk customer untuk bisa ikut merayakan ke-10 anniversary di Batika ini apa aja nih, supaya mereka tuh nanti gak tidur gitu ya, mantengin live-nya Batika gitu kan. Aduh apa nih gitu kan, harus banget ikutan apa nih.
5: Untuk programnya itu kita banyak banget. Aku kalau nyepil bisa 10 jam ya. Jadi karena spesial yang ke-10 tentunya kita bakal buat program kita dan promo kita itu ada 10-10-10-nya nih.
0: 10-10.
5: Iya, ada 10-10. Nah, untuk yang pertama aku pengen highlight banget nih, mungkin juga buat teman-teman yang lagi nonton atau denger nih, jangan lupa kalian mampir sebelum tanggal 16 ke Batika Hotel Lampung, karena
0: 16 September.
5: Iya, sampai 16 September kita ada promo kamar cuma 10 ribuan aja.
4: Wow, 10 ribuan
0: aja.
4: Tadi itu, aku bilang 81. Ini dikasih 10 ribu.
0: Itu gimana caranya? Apakah ada kode-kode referral gitu kan? Biasanya harus pakai itu nggak sih?
4: Itu dia.
5: Ini gampang banget.
4: Ada Pak Ade di sini.
0: Ada Pak Ade. Ya udah, abis ini kalau gitu Kira langsung minta sama Pak Ade aja ya.
3: Boleh.
0: Oke.
5: Caranya gampang banget. Jadi di Batika Hotel Lampung itu di lobinya ada angka 10. Di situ tamu-tamu atau siapapun yang cuma mau makan aja ke Batika, yang visit juga boleh, bisa menuliskan wishing boardnya. Di wishing board harapan, bebas deh, harapan untuk Batika boleh, harapan buat diri sendiri boleh. Nah nanti akan kita pilih secara acak. Nanti pemenangnya akan dapetin kamar dengan harga 10 ribuan aja. Terus buat yang gak kebagian dan takut gak kebagian, kita juga ada promo kamar cuma 450 ribuan aja di hari Minggu dan Senin. Nah itu kita adain cuma di bulan September ini, special anniversary Batika Hotel Lampung. Nah terus abis itu ada lagi nih buat tamu-tamu yang nginap di bulan September, kita adain ini apa sih Pak, yang muter-muter spin wheel.
0: Ya betul.
5: Itu ada 10 value, banyak banget di situ. Nanti kita bisa spin untuk tamu yang menginap. Ntar benefitnya banyak, bisa dapat potongan, dan potongannya juga nggak jauh-jauh. Isinya ada diskon 10%. Itu kekecilan sih ya. Nanti kita bisa kasih promo yang banyak lagi di spin wheel itu. Jadi jangan lupa datang sebelum tanggal 16 ya, karena promonya banyak banget. Dan juga di Batika Hotel Lampung juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang kalian bisa cobain, kayak wishing board, terus juga spin wheel. Pokoknya yang unik-unik itu harus kalian cobain, karena benefitnya gak cuma unik aja, tapi kalian juga bisa dapetin benefit yang menarik sih. Jadi itu wajib dicoba. Gitu.
0: Oke, jadi wajib dicoba ya. Ini pas banget loh Pak Ade, ini marketingnya pas gitu. Jadi
3: pas, ya?
0: Pas banget jadi public speakingnya gitu kan ya. Dan juga promonya kena gitu ke Gen Z ya Pak Ade ya.
3: Kelihatan banget orang marketing ya.
0: Iya, pas banget gitu ke Gen Z. Jadi kayak ngajak segenerasinya gitu untuk bisa makan di situ gitu ya. Ke restonya, nggak hanya nginep aja, tapi kalau visit untuk bisa nulis catatan harapan. Misalnya harapannya adalah di tahun 2026 ini hilang dia abu vulkaniknya gitu kan. Itu juga
5: bisa.
0: Itu merupakan salah satu challenge juga,
5: betul,
0: ya,
5: betul,
0: yang bisa diikutin untuk bisa dapetin 10 ribu gitu kan.
5: Iya, betul.
0: Di anniversary kali ini. Aduh seru
5: kita
0: banget.
5: Kita juga ada CSR.
0: CSR apa tuh?
5: CSR untuk yang pertama, kita di tanggal 7 ini kita ngadain Batika Cup, diikutin seluruh hotel yang ada di Lampung ya Pak Ade ya.
3: Betul. Yeah. Jadi kami bikin mungkin di dasarinya adalah kita ini orang hotel ini kan selalu berkompetisi ya.
0: Yes, betul.
3: Hotel saya harus penuh, harus rame, hotel lawan pun juga begitu. Nah, ini kita tangkap momennya, kita padukan dalam suatu kompetisi. Cuman memang dalam kompetisi tersebut tidak hanya juara yang kami cari di situ. Tujuannya adalah mana tim ataupun peserta ini yang memang benar-benar bisa menjunjung sportivitas. Jadi hari ini kami baru lakukan, maka kebetulan kami pakainya baju bola nih hari ini tadi.
0: Oke, pantesan aku berbeda gitu kan.
3: Iya.
0: Ini sebenarnya mau promo hotel atau mau ke stadion gitu.
3: Kita pakai kostum bola nih hari tadi, karena jam 9 pagi tadi kami opening. Jadi totally kami menginvite 20 hotel di seluruh Bandar Lampung. Kemudian kita jaring menjadi 12 hotel yang hari ini sedang berkompetisi, bertanding. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kami tidak hanya mencari si juara nih di situ. Kami pun juga ada reward untuk pemain ataupun tim yang benar-benar memang menjaga sportivitas permainan seperti itu. Jadi silaturahmi itu pasti konsep dasarnya, dan juga kita kalau berkompetisi itu yang sehat dan yang sportif seperti itu. Jadi rangkaian anniversary acara kami cukup banyak sih. Tapi kalau menarik, kalau kembali ke membahas terkait dengan wishing board dan juga spinning wheels ya. Karena memang kami tidak hanya menyediakan hal itu untuk tamu-tamu yang menginap ya, tetapi untuk tamu yang hanya visit, either itu mungkin menjemput temannya ataupun segala macam, itu juga berkesempatan tuh memberikan wishing mereka di tahun ini ataupun di bulan ini, mungkin either itu untuk dirinya sendiri ataupun untuk hotel kita. Dan nantinya harus juga ada semacam capture moment seru di situ, karena kita bikinkan dekorasi juga cukup cukup bagus. Jadi nanti after si teman-teman memberikan wishing portnya di situ, boleh juga kalau memang tag kita di sosial media seperti itu. Kemudian untuk yang spinning wheel sendiri, total kami menyediakan 10 hadiah. Jadi untuk tamu-tamu yang memang menginap di situ, itu nanti kita berikan kesempatan untuk memutar spinning wheels-nya. Dan pastinya dapat sesuatu. Ya, either itu tambahan diskon atau semacam voucher, kemudian nanti ada pelayanan tambahan atau free laundry, seperti itu kami siapkan ada 10 hadiah yang pastinya setiap hari ataupun setiap tamu yang menginap itu bisa muterin tuh punya apa namanya spinning wheel seperti itu.
0: Oke. Banyak sekali loh nilai plusnya. Jadi manfaatin momen ini gitu kan ya, untuk bisa staycation di Batika Hotel. Betul. Dan juga memesan kamar sekarang juga. Karena momennya itu di bulan September ini ya, Pak ya.
3: Betul, September ini
0: dimulai hari ini tanggal 7. Tanggal 7 ini sudah mulai bertransaksi untuk Anda. Ini bisa melalui apa aja? Maksudnya kayak gimana nih, bisa langsung Batika Hotelnya atau mungkin melalui agensi atau apa gitu, bisa untuk ordernya itu seperti apa?
3: Oke, kalau untuk apa namanya program-program yang kami miliki memang bisa diakses ataupun misal di paketnya dilihat ataupun dibeli di beberapa online travel agents ataupun semacam kayak sosial media, itu boleh banget. Tapi ada lagi benefit tambahan tuh kalau memang bisa langsung direct ke kami.
0: Oh gitu.
3: Ke hotel, begitu. Yeah. Jadi bisa menghubungi reservasi kami di via WhatsApp bisa, ataupun melakukan DM Instagram di officialnya Batika Hotel Lampung seperti itu.
0: Oke, pastinya benefitnya berbeda.
3: Berbeda.
0: Ya? Lebih spesial lagi.
3: Lebih spesial lagi.
0: Betul. Lebih spesial lagi. Oke, sangat menarik sekali loh untuk kita perbincangkan kali ini. Tapi kita akan rehat sejenak dulu ya, Pakde, untuk mendengarkan commercial break berikut ini. Dan kita akan kembali tentunya berbicara mengenai growing together, kehadiran atau juga kegiatan juga nanti dilakukan selama Batika Anniversary ke-10 ini, dan juga konsep kegiatan yang juga nantinya akan diusung nanti. Mungkin Batika Hotel ada kolaborasi dengan pihak-pihak dinas terkait atau dengan selain RRI gitu kan ya. Nanti kita akan berbincang tentunya setelah yang satu ini. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
3: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Dengan RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali ya di Talkshow Anniversary Batika Hotel Lampung yang ke-10 tahun. Jadi momentum anniversary kali ini juga menjadi kesempatan ya untuk semua nih masyarakat atau juga mungkin pendengar yang juga udah pernah staycation di sini, bisa lagi nih untuk datang merayakan perjalanan yang juga sudah dilalui sekaligus melihat langkah Batika menuju masa depan. Mulai Talkshow Batika The Journey Continues ini, tentunya Anda harus lebih dekat lagi ya mengenai perjalanan Batika selama ke-10 tahun dan ikuti berbagai program seru serta aktivitas yang juga nantinya akan dilakukan ini bersama seluruh elemen yang juga ikut terlibat kali ini. Kita akan ngobrol lagi nih bersama Pak Ade ya. Kalau tadi sudah di-spill juga mengenai berbagai promo yang juga dihadirkan dan bisa diikuti mulai tanggal 7 September kali ini, tentunya punya kegiatan yang juga cukup seru gitu kan. Selain discount dan juga rebranding, berbagai menu yang nanti disajikan, ada menu-menu yang nanti akan di-spill lagi. Nah sebelumnya nih Pak Ade, Batika ini apa sih persiapan yang juga dilakukan supaya masyarakat atau juga para pengunjung yang juga bisa nginep di situ bisa dapetin yang spesial dan juga seru dan tentunya melibatkan pihak apa aja yang bisa merayakan anniversary ke-10 tahun kali ini.
1: Oke. Kalau runtutan acara memang cukup banyak ya. Selain tadi beberapa program yang terkait dengan promosional sendiri yang kita sudah luncurkan banyak, kemudian kami juga memiliki banyak beberapa program yang terkait dengan satu terkait dengan engagement dengan karyawan, kemudian juga yang paling penting berbagi ataupun program CSR begitu. Jadi kalau untuk program CSR sendiri sih totally kami punya dua kegiatan nantinya. Kegiatan pertama itu adalah konsep temanya adalah masak besar. Jadi udah mirip kayak yang di konten kreator tuh. Wow. Jadi nantinya kita akan
0: pakai wajan yang jumbo itu.
1: Betul. Okay. Jadi peralatan makan ataupun peralatan masaknya itu yang gede-gede itu nantinya kita akan masak bersama ada teman-teman dari hotel dengan teman-teman SLB. Yang kami pun juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan alhamdulillah diberikan izin seperti itu dan akan diberikan pendampingan juga. Kami akan masak besar bersama dengan teman-teman nanti di sekolah tersebut begitu.
0: Di lokasi SLB ya Pak?
1: Di lokasi SLB.
0: Oke, berarti begitu. SLB PKK yang ada di Sukarame.
1: Betul. Iya, SLB PKK yang ada di Sukarame. Jadi nanti kami tim akan datang ke situ tuh. Kita akan masak bareng-bareng, sedikit paling tidak berbagi. Ini loh cara masak begini loh. Nanti mereka juga akan ikut tuh serunya masak ala orang hotel tuh kayak mana sih seperti itu. Itu yang akan kita lakukan. Itu insya Allah kalau tidak halangan akan kita lakukan di tanggal 11 besok. Di tanggal 11 besok. Selain kami melaksanakan kegiatan masak besar bersama, kami juga ada santunan donasi untuk teman-teman yang ada di situ. Jadi ada semacam kayak peralatan tulis dan bentuk donasi lainnya dari pihak kami. Kemudian untuk yang kedua, program CSR-nya, kami juga ada program blood donations. Ya, jadi donor darah yang akan kami lakukan di tanggal 14 September ataupun hari Selasa depan tepatnya. Itu kami juga membuka untuk umum kebetulan. Jadi tidak hanya karyawan kami yang berpartisipasi, tapi beberapa stakeholder dari Batika Hotel Lampung pun kami juga berikan invitations. Di situ kita kerjasama pastinya dengan PMI untuk melaksanakan program blood donations tersebut. Itu tanggal 14 kurang lebih jam 9 pagi kita udah mulai. Seperti
2: jam
1: itu.
2: 9 pagi.
1: Jam 9 ya, jam 9. Itu untuk kegiatan CSR ya, CSR. Di samping tadi yang kita sedang adakan kompetisi ini bola ataupun Batika Cup yang kami jalankan hari ini. Kemudian setelah CSR, kami juga ada kegiatan yang mungkin konsep besarnya adalah merangkul karyawan. Ya. Kami menyadari bahwa keluarga adalah supporting system terbesar ya untuk seorang employee itu untuk bisa memberikan kinerja yang optimal di salah satu perusahaan ataupun di hotel khususnya kalau di kami. Nah, di tanggal 13 besok hari Minggu kami ini ngadain semacam run fest untuk family. Jadi teman-teman karyawan kami fasilitasi mengajak keluarganya seperti itu. Jadi ada semacam acara lari bersama keluarga seperti itu yang akan kami adakan di tanggal 13 besok. Jadi selain kami memberikan kegiatan, itu pun juga bentuk apresiasi kami dari manajemen untuk teman-teman yang memang sudah berusaha keras ataupun bekerja keras di Batika yang sudah berusia 10 tahun ini, begitu.
0: Oke, baik. Jadi benar-benar yang namanya keluarga ikut merasakan,
1: yes,
0: ya.
1: Yes, betul.
0: Dari perayaan anniversary ke 10 tahun ini, yang lokasinya juga berada di hotel.
1: Di hotel.
0: Di hotel juga. Mm-hmm. Kemudian donor darah di hotel juga. Juga. Sama di hari yang sama juga ya, Pak ya.
1: Sama, betul. Mm-hmm.
0: Oke, tapi kalau untuk donor darah terbuka untuk umum ya?
1: Kalau donor darah tanggal 14 besok itu terbukanya untuk umum.
0: Oke, baik. Nah, ini juga tentunya sangat menjadi bagian penting dalam yang tadi juga Pak Ade katakan, ini merangkul keluarga untuk menjadi support system terbaik dalam perkembangan karir dari ayah atau ibunya gitu kan ya, yang juga bekerja di Batika Hotel. Oke, baik, kita akan ngobrol bersama Ibu Wina selaku sales eksekutif kali ini ya. Setelah 10 tahun perjalanan, tentunya ada inovasi ya yang juga terus dikembangkan oleh Batika. Yang berbeda di tahun ini apa sih, Kak?
2: Yang berbeda, yang berbeda di 10 tahun ini, yang satu service sih sebenarnya. Karena betul kata Pak Ade tadi, service kita itu lebih unggul. Jadi kita gak hanya jual corporate rate, tapi kita juga ada treatment lah gitu ya ke para tamu-tamu gitu, apalagi dia yang memang sudah long stay atau yang mereka baru ke Batika pun kita ada treatmentnya gitu. Jadi seperti ada kita taruh buah di kamarnya begitu. Itu khusus tamu-tamu baru juga akan seperti itu gitu treatmentnya. Terus juga FNB kita juga terus berinovasi juga. Itu adalah salah satu bagian dari promosinya sales eksekutif juga, agar restoran kita, restoran Batika kita ini, atau kita sebutnya Fresca Bistro, gitu. Itu juga banyak menu-menu baru juga. Waktu itu juga kita, chef kita juga kan habis ikut kompetisi seluruh Batika. Itu kebetulan kita adalah salah satu juaranya gitu. Jadi chef kita membawa menu itu sebagai
0: menu jagoan baru.
2: Iya, jagoannya. Betul, menu jagoannya. Terus juga kita kan Fresca kita juga sudah 24 jam bukanya gitu. Jadi untuk Genzi-genzi yang mau nongkrong-nongkrong juga bisa gitu. Selain itu juga ada meeting room juga. Kita ada banyak paket. Ada arisan gitu. Terus ada sekarang tuh apa sih, kalau bridal shower gitu kan ya, kalau misalnya mau married gitu kan. Terus ada yang gender reveal gitu. Kita semua ada paketnya sih, yang genzi-genzi gitu, yang 17 tahun ya, sweet 17 itu juga ada gitu. Terus kayak misal cuma mau kumpul-kumpul wisuda, itu juga ada paketnya gitu. Jadi kita terus berinovasi mengikuti arah sekarang ini kemana gitu.
1: Arah mata angin ya.
2: Angin gitu kan. Jadi itu adalah paket-paket kita yang terbaru. Tidak hanya kan kalau biasanya meeting kan half day, full day gitu kan ya. Tapi ini kita ada paket-paket itu.
0: Oke,
2: gitu,
0: selain ada paket ya.
2: Betul.
0: Jadi kalau untuk punya acara seperti arisan, kemudian betul, juga ulang tahun, general fair tadi sudah disebutkan, pasti punya diskon spesial di sini. Nah, kita akan berbincang lagi nih, ada meet and greet juga. Tadi belum di-spill loh. Ada meet and greet-nya juga. Ini bisa dijelasin dan juga ada acara khusus di tanggal 16 September. Itu apa nih, Kak? Bisa dijelasin? Oke, silakan.
3: Kalau di tanggal 16 September itu pagi-pagi nih ya, kita akan mingle ke tamu dan kita bagi-bagi cookies gratis buat tamu yang check-in di Batika Hotel Lampung. Terus setelah itu juga di tanggal 16 ada promo buy one get one untuk food and beverage di resto kita, Fresca Bistro. Jadi itu gak ada ketentuan apapun ya Pak ya. Pokoknya hanya di tanggal 16, jadi buat teman-teman jangan lupa datang. Atau mau reservasi, aku sekalian sebut nomor teleponnya boleh, boleh ya?
0: Boleh, silakan.
3: Kalian kalau mau booking dari sekarang boleh banget, karena kebetulan untuk kapasitas hotel kita itu maksimal di 50 pax. Mm-hmm. Jadi yang mau ngadain acara atau mau makan-makan, boleh kalian booking di 0811 7952 778, atau Instagram Batika Hotel Lampung. Dan jangan lupa juga follow sosial media Batika, karena di NF itu kita sering banget ngasih giveaway, jadi stay tune, jangan lupa. Nah, satu lagi nih yang paling spesial, itu kita akan ada meet and greet. Ada mungkin di sini banyak kali ya milenial, dan tadi kan kita udah ngomongin Gen Z ya, kalau Gen Z kita udah ngikutin trennya. Nah, ini spesial untuk para milenial, kita akan collab dengan Changcuters. Jadi
2: excited banget karena ada Changcuters.
0: Kamu ngefans sama Tria nih ya pasti ya. Oke, baik.
3: Jadi spesial banget nih di tanggal 16 itu ada Changcuters. Dan kita itu eksklusif ya, karena kan baik, hotel kita ada kapasitas maksimalnya. Jadi gak semua orang bisa meet and greet sama Changcuters. Itu harganya cuma 200 ribu. Kalian udah bisa makan, bisa nyanyi bareng Changcuters, bisa foto bareng Changcuters, dapetin tanda tangannya Changcuters, dan dapetin door prize dari kita. Dan itu cuma ada di Anif kita di tanggal 16. Jadi buruan nanti follow Instagram Batika, karena akan kita share infonya di situ. Gitu. Kapan lagi kan konser eksklusif sama artis.
0: Okay. Wah, keren banget ya. Cuma 200 ribu rupiah aja Anda bisa nonton secara langsung gitu kan. Dan lebih dekat lagi dalam meet and greet bersama Changcuters. Sekali lagi di 0811 7952 778. Oke, okay, baik. Itu aku sampai apa loh juga 778 udah gitu kan. Ya, itu dia ya. Pendengar, khusus di tanggal 16 September sekali lagi Miguel Dut Anniversary, dan juga Anda bisa dapetin promo BOGO buy one get one. Betul. Buy one get one gitu kan ya, dan bisa nikmatin customer apa nih di hari spesial itu di tanggal 16 ada meet and greet-nya. Pokoknya seru banget. Dan kalau hari Jumat pun ini masih terus yang namanya, mungkin Anda yang sering lewat di Batika, kalau misalnya Batika ini sering juga bagi-bagi Jumat berkah gitu kan. Ini juga bisa menjadi bagian juga nih ya, harus masuk ke dalam hotel dan juga nulis wishing list tadi.
4: Wishing list, yep.
0: Gitu, pokoknya sering-sering banget ikutin kegiatan seru di bulan September kali ini ya. Gak kerasa nih, tinggal beberapa menit lagi. Oke, sekarang kita ke Pak Ade. Pak Ade pasti dong punya harapan Batika ya. Nih, ini adalah bulan kelima Pak Ade ini memiliki experience yang juga sangat luar biasa di Provinsi Lampung. Dan juga menjadi leadernya anak-anak Gen Z gitu kan, yang juga sedang berkarya di Batika. Dan juga harapan untuk customer serta masyarakat Lampung di 10 tahun berikutnya apa Pak Ade, silakan.
1: Oke, mungkin kalau secara besar terkait dengan tim ya. Ya, harapan untuk tim sih pastinya bisa mengikuti perubahan ya. Karena sesuatu perubahan itu tidak selalu berdampak sesuatu yang negatif. Sudah pasti perubahan itu dibuat ataupun karena ada, itu tujuannya adalah ke arah yang positif. Itu yang poin pertama. Dan kemudian untuk poin kedua, mungkin harapan lebih besarnya adalah mungkin secara promosional ataupun bentuk kegiatan promosi ataupun kegiatan-kegiatan wisata yang ada di Lampung ini mungkin bisa lebih didongkrak ataupun di-upkan lagi begitu. Dan kemudian juga mengangkat budaya itu mungkin juga sudah bisa menjadi suatu kewajiban yang ada di hotel di Lampung. Sebagai contohnya kami di Batika Lampung sendiri, kami sekarang punya program buffet promotion sebetulnya. Jadi paket makan siang, tapi kami hadirkan kuliner khasnya Lampung di hotel kami. Jadi kami ada pertemakan jelajah rasa Nusantara. Itu kita open setiap hari Rabu. Murah saja per pax di 80 ribu. Nah, itu udah dapat makanannya sambal serut Bulin loh.
0: Oke, luar biasa. Kita bakal nyeruit gitu. Betul. Di Batika Hotel ya.
1: Jadi memang kita sengaja kombinasikan antara menu dari hotel dan juga kita mengangkat menu khas Lampung di situ. Jadi tamu-tamu kami akomodir, mungkin yang enggak mau berdesak-desakan ke sana mungkin, atau mungkin yang lagi ada di hotel dan mager nih mau keluar hotel ataupun mau pindah ke tempat Bulin, tinggal turun aja ke restoran kami di setiap hari Rabu kita sediakan.
2: Okay.
1: Ya, jadi maksudnya adalah mungkin lebih banyak mengangkat ataupun menggaungkan kita punya kekayaan khas tradisional sih. Mungkin kedepannya harapannya itu, dan kemudian untuk Batika sendiri ya teruslah banyak berinovasi intinya, karena semua hotel buka banyak kamar, buka banyak fasilitas dan lain-lain, dan tapi yang saya yakini adalah yang dicari tamu nomor satu adalah mungkin pelayanannya. Jadi pelayanan adalah nomor satu, kita pun terus sekali berelevate ataupun banyak sekali menciptakan inovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih. Jadi kami berusaha menangkap market. Ini market contohnya apa sih yang dimau? Sebagai contoh, lagi during weekend ataupun malam minggu ataupun tanggal merah, hotel kami selalu berganti segmen nih kak. Yang awalnya businessman market, akhirnya sekarang kalau during weekend ataupun tanggal merah begitu masuknya ke family market ataupun family segment. Di Batika sendiri karena kami menangkap itu, akhirnya kami berinovasi memberikan pelayanan lebih. Contohnya nih, kalau udah masuk ke weekend, kalau kita ataupun dengan keluarga ini breakfast, itu nanti kami ada fasilitas free mewarnai untuk anak-anak. Kemudian juga ada bingkisan kayak semacam coklat, permen, itu yang kami bagi-bagikan free untuk anak-anak.
2: Okay.
1: Jadi ada small gift dari kami untuk kita memang berikan kepada anak-anak. Nah, itu maksudnya salah satu inovasi kami karena menangkap kebutuhan market sendiri. Dan juga nggak hanya itu, kami juga menyediakan fasilitas kids room ya, ataupun kamar yang memang memberikan fasilitas tambahan untuk anak-anak. Jadi ada paketnya, nanti tinggal additional package saja, nanti sudah termasuk dekorasi, kemudian mainan, kemudian juga untuk mewarnai lah segala aktivitas yang kita siapkan dalam satu paket bisa di ini kan di kamar begitu.
2: Oke, pokoknya kids friendly.
1: Kids
2: ya,
1: friendly.
2: Betul. Itu by request ya
1: by
2: dari
1: request.
2: Para tamu juga yang juga punya anak-anak kecil gitu.
1: Betul.
2: Ya, yang juga berusia ya kids gitu ya 10-8 tahun untuk bisa staycation di situ. Terima kasih loh Pak Ade atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Kita juga berharap mudah-mudahan di anniversary Batika yang ke-10 tahun ini Hotel Batika menjadi hotel yang lebih inovatif dan juga lebih friendly lagi ke anak-anak dan juga family gitu kan. Dan juga mari kita memanfaatkan momentum positif ini untuk bisa ikut merayakan di 1 tahun dekade atau juga 10 tahun anniversary Batika kali ini ya. Dan juga terima kasih untuk Mbak Wina serta Mbak Intan sudah datang ke sini. Enggak kerasa waktu kita sudah mau habis. Dan juga kita akan beralih acara ke berita siang untuk program 1. Mudah-mudahan perayaan anniversary yang ke-10 tahun ini juga akan menjadi ramai dan juga direspon oleh masyarakat luas untuk bisa datang dan juga ikut merasakan perayaan anniversary yang ke-10 tahun ini. Iya. Yeah. Tetaplah bersama kami pendengar di era di program 1 kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian talk show anniversary Batika Hotel Lampung ke-10 bersama narasumber kita yaitu Pak Ade Rizky Fajar selaku hotel manager Batika Hotel Lampung, kemudian juga Ibu Intan Dwi Stefani selaku marketing communication dan juga Ibu Wina Hadiani selaku sales eksekutif. Dan semoga apa yang kita dengarkan juga ini menjadi sebuah informasi untuk Anda semua ikut turut berpartisipasi untuk menyumbangkan darahnya gitu ya melalui kegiatan donor darah dan juga ikut merasakan serutnya Bu Lin tanpa desak-desakan.
1: Betul. Gitu,
2: di Hotel Batika gitu kan dengan view yang juga tempat yang juga nyaman dan juga ikutin keseruan acara lainnya dan juga termasuk program Spinwell tadi untuk bisa dapetin hadiah secara langsung, kemudian meet and greet bersama Changcuters ya, dan bisa dapetin promo buy one get one. Aduh banyak banget ya. Bener kata Mbak Ina tadi 10 jam gak cukup. Biasain. Oke, terima kasih. Semoga nanti lain kesempatan bisa datang lagi ke Studio Pro 1 ya.
1: Okay. Baik, thank you.
2: Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ade dan demikian dari kami pendengar. Dan selanjutnya kita akan balik ke acara selanjutnya yaitu berita siang bersama Radio Program 1 Bandar Lampung. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Penutupan sementara itu sampai dengan pukul 18.00 local time. Seluruh airline karena adanya penutupan sementara ini kami terkonfirmasi untuk hari ini seluruh airline menyatakan cancel.
2: Ya memang crossing, banyaknya crossing yang tercipta termasuk salah satu bagian dari plan atau strategi yang kami miliki.
0: Pendengar, selamat siang. Berita daerah Lampung siang edisi Senin 7 September 2026 dengan topik berita. Sebanyak 14 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Raden Intan II Lampung mengalami pembatalan Senin 7 September. Pembatalan terjadi sebagai dampak erupsi anak Gunung Krakatau yang menyebabkan sebaran abu vulkanik masuk ke jalur penerbangan. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Way Kanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Aktivitas penerbangan di Pelabuhan Bakahuni Kabupaten Lampung Selatan menjadi berjalan normal di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau yang saat ini berada pada level 3 atau siaga. Berikut laporan Iwan Wijaya.
3: General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Pelabuhan Bakahuni Parto Gitamba mengatakan, hingga kini aktivitas pelayanan penyeberangan dari Pelabuhan Bakahuni menuju Pelabuhan Merak Banten masih berjalan normal. Menurut Partogi, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di sekitar Selat Sunda dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mengantisipasi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau terhadap keselamatan pelayaran. Dia menjelaskan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Basarnas. Partogi mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui Pelabuhan Bakahuni tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
4: Penyeberangan di Bakahuni masih berjalan normal, masih aman, sambil memperhatikan perkembangan dan arahan nanti dari KNSOP dan BPTD. Sejauh ini kita masih berjalan normal. Tentunya dengan Basarnas kita koordinasi karena Basarnas juga ada yang selalu standby di lokasi pelabuhan kita, gitu ya, sambil sama-sama kita pantau Pak kondisinya, Pak. Sejauh ini informasinya jarak pandang pelayaran itu masih dari KSOP tadi informasinya masih 3 mil, artinya itu masih memenuhi persyaratan. Kami nanti kalau untuk pembatasan ataupun arahan untuk pemberhentian pelayaran itu tentunya nanti arahan dari KSOP.
3: Koordinator Satuan Pelayanan Wasatpel Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni, Balai Pengelolaan Transportasi Darat atau BPTD Kelas 2 Lampung, Trimoyo mengatakan, hingga kini untuk sementara, erupsi Gunung Anak Krakatau belum berpengaruh dengan aktivitas penyeberangan khususnya di Bakahuni. Meskipun begitu, Trimoyo mengakui gelombang dan arus yang tinggi berpengaruh terhadap aktivitas sandar kapal.
5: Kait kondisi situasi di Pelabuhan Bakahuni, memang sudah terjadi erupsi ya. Pada saat ini di Bakahuni itu tetap berjalan sesuai dengan mestinya. Masih aman sih untuk pelabuhan. Tapi memang debu-debu masih tetap ada. Kita sama teman-teman yang di Satpol itu udah wanti-wanti untuk pakai masker dan pakai kacamata ya. Sama mungkin gelombang dan arus ya.

0: dan penyeberangan. Pengguna jasa juga diminta memperhatikan arahan petugas di lapangan serta melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi terbaru mengenai layanan penyeberangan, kondisi operasional maupun bantuan perjalanan dapat diperoleh melalui kontak senter ASDP di nomor 191. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kita simak tanggapan masyarakat terkait dampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada operasional penerbangan di Bandara Internasional Raden Intan II Lampung yang dirangkum tim pemberitaan RRI.
2: Saya Dedi, tentu kecewa agenda bisnis jadi terganggu. Tapi kebijakan maskapai dan pengelola bandara ini sangat bijaksana. Abu vulkanik ini kan tak kasat mata dan bisa merusak mesin pesawat secara fatal. Lebih baik rugi waktu sejenak daripada mempertaruhkan keselamatan penerbangan yang dampaknya tak ternilai dengan uang.
3: Saya Angel, ya jujur kaget banget sih pas dapat penerbangan dibatalin. Padahal ada urusan penting di Jakarta, tapi ya mau gimana lagi, faktor alam soalnya. Daripada memaksakan, malah bahaya juga buat kitanya. Menurut saya keselamatan nyawa ya masih yang paling utama.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Sebanyak 14 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Raden Intan II Lampung mengalami pembatalan pada Senin 7 September 2026. Pembatalan terjadi sebagai dampak erupsi anak Gunung Krakatau yang menyebabkan sebaran abu vulkanik masuk ke jalur penerbangan. Berikut laporan Siti Triani.
4: Sebanyak 14 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Raden Intan II Lampung mengalami pembatalan pada Senin 7 September 2026. Pembatalan terjadi akibat dampak erupsi anak Gunung Krakatau yang menyebabkan sebaran abu vulkanik masuk ke jalur penerbangan. General Manager Bandara Internasional Raden Intan II, Kiki Eprina Arianti mengatakan, kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keselamatan penumpang dan kru pesawat. Penerbangan yang terdampak berasal dari sejumlah maskapai dengan rute Lampung-Jakarta, Jakarta-Lampung, hingga Lampung-Kuala Lumpur. Maskapai yang mengalami pembatalan diantaranya CityLink Indonesia, Garuda Indonesia, Indonesia Air Asia, Lion Air, dan Transnusa.
5: Untuk hari Senin, tanggal 7 September ini, penutupan sementara itu sampai dengan pukul 18.00 local time. Seluruh airline, karena adanya penutupan sementara ini kami terkonfirmasi untuk hari ini seluruh airline menyatakan cancel. Tercatat untuk hari ini ada 27 airline yang menyatakan cancel dengan jumlah pax 3.054. Ini per jam 10, nanti kalau seumpama bergerak ya jumlah airline bisa bergerak, jumlah penumpang juga bisa bergerak.
4: Salah satu penumpang terdampak, Andi, mengaku pembatalan penerbangan merugikan penumpang karena mengganggu rencana perjalanan yang telah disiapkan. Penumpang terdampak kini perlu menyesuaikan kembali jadwal perjalanan sesuai informasi dari maskapai.
6: Sebenarnya ya merugikan lah. Kalau bagi kami kan bekerja di sana kan harus patah di datang. Dan seperti ini kan ya terganggu juga.
4: Tim operasional Bandara Internasional Raden Intan II telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait untuk menangani penumpang terdampak. Pembaruan informasi mengenai jadwal keberangkatan dan kedatangan juga dilakukan secara berkala. Masyarakat yang akan berpergian melalui Bandara Internasional Raden Intan II Lampung diimbau memantau status penerbangan dan berkoordinasi dengan maskapai sebelum menuju bandara. Manajemen bandara terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk menjaga keselamatan penerbangan dan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Universitas Lampung menerapkan perkuliahan daring pada 7 hingga 8 September. Hal ini diberlakukan imbas adanya abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
7: Universitas Lampung mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan perkuliahan di tengah kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau dan dampak debu vulkanik di lingkungan kampus. Melalui informasi resmi yang disampaikan Unila, perkuliahan pada Senin dan Selasa atau tanggal 7 sampai 8 September 2026 dilaksanakan secara daring dengan tetap memantau perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau. Rektor Universitas Lampung Prof. Lusmelia Afriani mengimbau seluruh sivitas Unila untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tetap berada di rumah dan menggunakan masker. Dia juga menjelaskan kebijakan tersebut telah diarahkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Menurutnya kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh sivitas akademika Unila agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi yang ada. Meski perkuliahan dapat dapat dilakukan secara daring, aktivitas pimpinan universitas

0: dan fakultas tetap berjalan. Dalam informasi resmi Unila disebutkan bahwa para pimpinan tetap hadir di tempat kerja untuk memastikan layanan dan kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan baik.
1: Saya Rektor Universitas Lampung menghimbau kepada seluruh dosen, teknik, mahasiswa Universitas Lampung dengan adanya erupsi daripada Gunung Anak Krakatau diminta dihimbau untuk tetap banyak di rumah dan selalu menggunakan masker baik di rumah maupun di luar rumah. Kemudian Unila juga punya kebijakan dan ini juga ada diarahkan oleh Kementerian Dikbudsaintek bahwa perkuliahan untuk tanggal 7 dan tanggal 8 September 2026 banyak menggunakan daring. Jadi himbauan ini untuk seluruh warga besar di Universitas Lampung.
0: Dengan kebijakan tersebut, mahasiswa tetap dapat mengikuti proses pembelajaran dari rumah, sementara layanan kampus tetap berjalan melalui pengaturan kehadiran pimpinan dan tenaga kependidikan. Unila juga meminta seluruh warga kampus memperhatikan perkembangan kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau dan menjalankan kebijakan yang telah disampaikan. Dari Bandar Lampung, Galih Prantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar menggunakan kendaraan Armored Water Cannon atau juga AWC, Polres Metro mengguyur sejumlah ruas jalan protokol kota Metro sebagai langkah cepat dilakukan untuk membersihkan endapan abu vulkanik dampak erupsi Gunung Krakatau yang mulai mengancam keselamatan para pengguna jalan.
3: Ya, ini salah satu kehadiran kami dari Polres. Untuk
4: Kepolisian Resor Kota Metro mengerahkan kendaraan Armored Water Cannon atau AWC untuk melakukan penyemprotan di sejumlah ruas jalan utama di Kota Metro. Langkah dilakukan sebagai upaya cepat mengurangi dampak sebaran abu vulkanik pasca erupsi Gunung Anak Krakatau yang sampai ke wilayah Kota Metro. Polres Wekanan AKBP Hangga Utama Darmawan melalui anggota Samapta Saiful mengatakan tindakan merupakan respon cepat kepolisian dalam menyikapi situasi darurat lingkungan serta menjaga kelancaran lalu lintas. Dirinya menambahkan penyemprotan difokuskan pada titik-titik di jalan protokol yang diselimuti endapan abu vulkanik cukup tebal. Petugas mengarahkan semburan air AWC ke permukaan jalan guna membersihkan debu agar tidak membahayakan keselamatan pengendara maupun kesehatan masyarakat.
3: Ya, ini salah satu kehadiran kami dari Polres untuk peduli terhadap situasi lingkungan saat ini ya. Jadi kami menerjunkan satu unit water cannon untuk menyiram debu-debu vulkanik yang ada di jalan maupun di tempat-tempat umum lainnya. Dan fokus kami mulai dari Taman Kota Metro dan wilayah sekitarnya. Itu kami siram di sepanjang jalan protokol dan di sekitar taman ini. Dan kami juga menghimbau untuk masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada, menggunakan masker jika ingin beraktivitas di luar rumah, dan tetap memantau informasi resmi dari pemerintah terkait dengan situasi abu vulkanik saat ini.
4: Menurutnya, tumpukan abu vulkanik di jalan raya tidak hanya memperpendek jarak pandang, tetapi juga berpotensi menyebabkan permukaan jalan menjadi licin sehingga beresiko memicu keselamatan lalu lintas. Dirinya menghimbau masyarakat, khususnya para pengguna jalan, untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar rumah. Polres Wetikan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memantau perkembangan situasi dampak erupsi serta bersiap mengambil langkah antisipasi lanjutan demi keamanan warga di Kota Metro. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pembelajaran di sejumlah sekolah di Kota Metro pada Senin siang dilakukan secara daring sebagai dampak dari abu vulkanik yang menyelimuti wilayah. Kebijakan ini diambil untuk melindungi kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik, sekaligus juga memastikan proses belajar tetap berjalan di tengah kondisi udara yang tidak aman. Berikut laporan selengkapnya.
5: Aktivitas belajar mengajar di sejumlah satuan pendidikan di Bandar Lampung dilakukan secara daring menyusul dampak abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kebijakan tersebut mengacu pada surat edaran Gubernur Lampung terkait penanganan dampak abu vulkanik. Salah seorang guru SD di Bandar Lampung, Septi, mengatakan pembelajaran daring hanya diberlakukan bagi siswa. Sementara kepala satuan pendidikan, guru, dan tenaga kependidikan tetap diwajibkan hadir di sekolah untuk menjalankan tugas dengan menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar lingkungan sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut mendapat tanggapan pro dan kontra, terutama di kalangan guru dan tenaga kependidikan, sebab mereka tetap harus berada di sekolah meskipun kondisi di luar ruangan terdampak hujan abu vulkanik. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kesehatan guru dan tenaga kependidikan. Untuk itu, pihaknya tetap berupaya menjalankan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan protokol perlindungan diri.
6: Terkait dengan dampak abu vulkanik yang menyebar di Provinsi Lampung ini, kami melaksanakan pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring ini dilaksanakan oleh siswa, namun tidak bagi kami, kepala satuan, tendik, dan guru. Kami tetap melaksanakan kewajiban kami langsung hadir di sekolah. Memberikan pembelajaran lewat daring, posisi kami tetap di sekolah dengan menggunakan masker pastinya dan membatasi aktivitas kami yang berada di luar lingkungan sekolah. Walaupun mungkin terdapat banyak pro kontra yang beredar bahwasanya sekolahnya siswanya daring namun gurunya tetap hadir, itu kita sikapi dengan bijak saja dengan tetap menggunakan masker, dengan tetap mengurangi aktivitas yang berada di luar ruangan supaya kita semua sehat, aman, dan pembelajaran kita di sekolah pun tetap dapat terlaksana dengan baik.
5: Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Agung Sasono, menyambut baik kebijakan pembelajaran daring tersebut. Menurutnya, kebijakan itu dapat membantu melindungi pelajar dari paparan abu vulkanik yang berpotensi mengganggu kesehatan.
7: Saya selaku orang tua menyambut baik kebijakan tentang pemberlakuan pembelajaran secara daring. Menurut saya, hal ini penting untuk menjaga kondisi kesehatan anak dan melindungi dari paparan abu vulkanik. Soalnya abu vulkanik ini cukup mengkhawatirkan ya, pastinya berbahaya bagi kesehatan. Saya berharap situasi ini cepat selesai, jadi kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya.
5: Lebih lanjut, dirinya berharap kebijakan pembelajaran daring dapat terus disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Dengan demikian, keselamatan dan kesehatan siswa tetap menjadi prioritas selama dampak abu vulkanik masih terjadi. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bumi Ratu menyatukan kekuatan lintas sektor untuk menekan angka stunting. Pemerintah dari kampung, kader, dan masyarakat bahu-membahu agar anak tumbuh sehat dan juga bebas stunting. Berikut laporan Teddy Haryanto.
8: Ini merupakan salah satu bentuk konvergensi di tingkat kampung, forum musyawarah.
9: Pemerintah Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpus Menguk, Kabupaten Waikanan melakukan upaya pencegahan stunting dengan menggelar rembuk stunting. Acara yang berlangsung di balai kampung tersebut menjadi langkah krusial dalam menyusun rencana kerja pemerintah kampung RKPK 2026 yang terintegrasi dan berfokus pada konvergensi pencegahan kekurangan gizi. Rembuk stunting ini dihadiri Camat Umpus Menguk Barusman, Kepala Kampung Taufik Hidayat, Ketua BPK, Pendamping Desa, Perangkat Kampung, Kader Kesehatan, hingga perwakilan lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Kepala Kampung Bumi Ratu Taufik Hidayat mengatakan kegiatan itu adalah manifestasi nyata dukungan pemerintah kampung terhadap program prioritas nasional dan daerah. Ia mengatakan melalui rembuk stunting tersebut berharap semua pihak dapat berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting agar ke depan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi. Sementara itu, Camat Umpus Menguk Barusman mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, langkah kampung yang secara aktif menyusun perencanaan berbasis konvergensi stunting ini merupakan kunci keberhasilan. Barusman menjelaskan upaya kolaboratif lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam menurunkan prevalensi stunting di daerah. Pihaknya mengapresiasi Kampung Bumi Ratu yang telah melaksanakan agenda penting itu.
8: Alhamdulillah, kami bersama pemerintah Kampung Bumi Ratu melaksanakan rembuk stunting. Ini merupakan salah satu bentuk konvergensi di tingkat kampung, forum musyawarah untuk membahas kondisi stunting, menyusun rencana kegiatan prioritas, dan integrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kampung Bumi Ratu tahun 2026.
9: Lebih lanjut, Barusman menyoroti masalah stunting memerlukan penanganan bersama, bukan hanya tugas satu pihak. Dengan diselenggarakannya musyawarah itu, diharapkan seluruh hasil diskusi dan masukan dapat menjadi dasar kuat dan terarah bagi penyusunan RKPK 2026. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Ketahanan Pangan memastikan penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap lanjutan segera direalisasikan. Berdasarkan surat penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perumbulok, Kabupaten Waikanan memperoleh alokasi sebanyak 71.284 keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut laporan Roma Dona selengkapnya.
10: Ini kan berdasarkan surat penugasan dari Badan Pangan Nasional ke Bulog. ada penyaluran cadangan pangan
11: pemerintah. Memastikan penyaluran cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap lanjutan segera direalisasikan. Berdasarkan surat penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog, Kabupaten Waikanan memperoleh alokasi sebanyak 71.284 keluarga penerima manfaat atau KPM. Setiap penerima bantuan mendapatkan alokasi beras sebanyak 10 kg per bulan untuk alokasi triwulan yang mencakup bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Dengan skema masing-masing penerima mendapatkan total 30 kg, total kuantum beras yang dialokasikan untuk wilayah Kabupaten Waikanan mencapai 2.138.520 kg atau sekitar 2 ton lebih. Kepala Dinas Ketahanan Pangan melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Mardiana, kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya bersama instansi terkait telah melakukan pengecekan serta uji kualitas mutu beras di gudang Bulog Pisang Baru pada 1 September 2026 lalu. Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan bahwa beras yang disiapkan berada dalam kondisi layak berkualitas baik dan saat ini masih dalam proses pergantian karung repacking menggunakan kemasan khusus bantuan pangan resmi.
10: Jadi ini kan berdasarkan surat penugasan dari Badan Pangan Nasional ke Bulog, ada penyaluran cadangan pangan pemerintah. Nah itu berdasarkan surat Bulog kemarin per 14 Agustus 2026, itu di Kabupaten Waikanan itu mendapatkan alokasi penerima bantuan pangan sebanyak 71.284 orang. Nah dengan jumlah kuantum ini kan peruntukan untuk bulan Juli, Agustus, dan September. Masing-masing per bulannya itu 10 kilo, jadi satu orang mendapatkan 30 kilo. Jadi alokasi untuk Waikanan sendiri itu 2.138.520 kilo, jadi sekitar 2.000 ton lebih ya, 2.138 ton. Kemarin kami sudah melakukan cek uji kualitas mutu di gudang Pisang Baru itu per 1 September bersama Bulog. Nah di situ sedang dilakukan proses rebagging. Jadi penggantian karung untuk di penyampaian karung khusus untuk bantuan pangan.
11: Penyaluran dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai dari tanggal 4 hingga 18 September 2026. Namun pihak Dinas Ketahanan Pangan menegaskan bahwa jadwal tersebut bersifat tentatif dan menyesuaikan dengan progres penyelesaian pengemasan beras di gudang. Lebih lanjut, pemerintah daerah berharap proses repacking dapat segera tuntas sehingga distribusi kepada 71.284 warga sasaran di Kabupaten Waikanan dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran guna membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
13: Lintas Lampung Olahraga.
2: Pendengar, pelatih kepala Bayangkara Presisi Lampung FC, Oscar Bruzon, menegaskan timnya tidak hanya mengandalkan umpan silang atau crossing dalam membangun serangan. Menurut Oscar, selain melalui sisi sayap, Bayangkara juga mampu menciptakan peluang dari daerah tengah saat bermain imbang 1-1 melawan Persebaya Surabaya. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
14: In the last minutes of the game, again you play with a camp outside with left foot and loose on the right with the foot. So the chances came that way.
15: Bayangkara FC bermain imbang 1-1 melawan Persebaya pada pertandingan Liga 1 di Stadion Sumpah Pemuda PKR Halim Bandar Lampung Sabtu kemarin. Oscar mengatakan sejumlah peluang memang tercipta melalui crossing, termasuk proses gol Alano. Namun, menurutnya Bayangkara juga mampu menciptakan peluang dari area tengah lapangan. Ia menjelaskan pola serangan tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memaksimalkan karakter dan kaki terkuat para pemain di posisi masing-masing. Oscar menyebut sejumlah pemain seperti Osampo dan Mosa mampu bermain dengan kaki terkuat mereka di posisi masing-masing. Sementara Alano yang ditempatkan di tengah juga dinilai mampu menjalankan perannya dengan baik sebagai penyerang.
14: There was a lack of crossing, but there was a lot of chances created to central areas.
16: We invert our wingers. Di dalam susunan tim hari ini. Terus dan juga kami melakukan banyak crossing karena kami memaksimalkan para pemain-pemain kami dengan kaki alami mereka, dengan kaki terkuat mereka, dan juga ada Ocampo, ada Musa Sidibe yang bermain dengan kaki terkuat mereka di posisi masing-masing. Tentu juga Alano bermain di tengah dengan sangat baik, bermain sebagai penyerang di tengah dengan sangat baik. Dia memang crossing, banyaknya crossing yang tercipta termasuk salah satu bagian dari plan atau strategi yang kami miliki. Namun itu juga banyak yang kami lakukan, melakukan peluang-peluang tidak hanya dari crossing, dari lini tengah pun kami juga melakukan banyak peluang. Saya rasa ini sebetulnya tentang crossing bukan masalah yang terlalu berarti, yang penting kami memainkan sepak bola yang
14: but is nothing that I would give much importance.
15: Oscar menilai banyaknya peluang yang tercipta menunjukkan Bayangkara FC mampu menjalankan rencana permainan yang baik. Hasil imbang melawan Persebaya selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas serangan pada pertandingan berikutnya. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI White Kanal, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Wai Kanan siang ini.
3: Terus 3,6 MHz RRI Wai Kanan, saudara pendengar kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, negeri baru Umpus Menguk, Kabupaten Wai Kanan. Wai Kanan siang ini, saudara pendengar, kami temani Anda seperti biasa sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak pendengar untuk berpartisipasi bersama kami melalui telepon di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut. Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRI Kanan, pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. Tentunya layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. Sudah ada layan telepon yang masuk di awal kebersamaan kita. RRI Kanan, selamat siang dengan siapa, di mana ini?
4: Selamat siang juga, baik.
3: Selamat siang. Iya, Beringin Jaya, siap ini?
4: Pak Abadi.
3: Pak Abadi, sehat Pak Abadi.
4: Alhamdulillah sehat selalu. Di Beringin Jaya panasnya beneran.
3: Iya, wih, gimana di sana? Wah, itu Pak Beringin Jaya.
4: Iya,
3: banyak abu-abu vulkanik sampai enggak di Waituba?
4: Iya, walaupun panasnya tinggi Pak Dina, ya alhamdulillah syukur enggak ada api yang kebakar-bakar hutan, lalu berukar-berukar, gak ada kebun, gak ada, aman ya.
3: Amin,
4: cuman ini airnya ya. Ini selama lama-lama air sumber dari kering. Gak ada air, kurang airnya, kurang.
3: Kurang ya.
4: Iya.
3: Karena memang.
4: Ya, walaupun orang sedikit-sedikit ya ada sumber puri, walaupun jauh bisa menyalur-menyalur ya.
3: Iya betul, alhamdulillah masih terbantu dengan sumur bor.
4: Lagunya Ina ya.
3: Iya, apa itu lagunya?
4: Ya, lagunya Gadis Miskin aja.
3: Gadis Miskin, oke. Okay.
4: Ya, salamnya ya. Mm-hmm. Ada buat Pak Erlangga, Pak Milton, Pak Kembret ya, selamat siang. Ada Ceki di sana, selamat siang. Ada Pupunda di Lampung Barat itu, Mbak Kuyat dalam Dayati ya, selamat siang. Pak Irman, ya, selamat siang. Wong Ganteng selamat siang, Abdul Hamid selamat siang ya.
3: Yeah.
4: Semoga Pak Abdul Hamid sehat selalu bersama keluarganya.
3: Amin.
4: Ada Pak Romli ya, ada Trimo, ada juga Pak Cika Cepri ya, selamat siang. Gak lupa itu Pak Darman di Belambangan Umpu. Pak Darman, semoga sehat selalu bersama keluarga, panjang umur rezeki yang baru Pak Darman ya. Ada Pak Faturaman, Mas Amir, Isinan Munir, selamat siang. Ada Cinta Beria di Tulang Bawang Barat sana ya, selamat siang. Bunda Warka, Bunda Elham, Bunda Ayu, selamat siang. Mas Putra di Simpang 4, selamat siang. Aditya di Pisirit Barat, selamat siang ya.
3: Iya.
4: Ada juga Mbak Pegia di Bupakti sama siang, Mbak Ipa di Kasuri sama siang ya. Ada Pak Basro, Sangat Pati ya. Cukup Selatan, Mas Bati Senja, Putri Bandung dan Mas Putranya sama siang. Ada Mbak Yani ya, Mas Putri Sipang Sender ya. Pak Purwanto, Pak Tukul, Mas Putra Kelana, Pak Suyano, Mas Suryati ya. Selamat siang semuanya tanpa kecuali, semoga pen-pen RRI tetap diberi kesehatan dari Allah SWT. Khususnya buat Mbak Tina ya, Beri kesehatan selalu bersama keluarga, panjang umur, rezeki yang barokah.
3: Amin. Sama-sama.
4: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Tapi pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi yang ada di Beringin Jaya Waituba. Lagunya dinantikan ya. RRI Waikanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
5: Ya, selamat siang juga.
3: Iya.
5: Mbak Tengah dari
3: Eva di Kasu,
5: Mbak.
3: Eva di Kasu, gimana ya. Eva di Kasu?
5: Nah, Mbak, di mana banyak ada debu semua ini.
3: Sudah kena juga ya debunya ya.
5: Iya.
3: Iya, pakai masker kalau keluar rumah.
5: Iya, Mbak.
3: Cuaca kita juga tidak baik ya. Air masih aman, air?
5: Air ya, alhamdulillah masih
3: aman ya.
5: Iya.
3: Oke, Eva, gimana, masker mahal nggak di Kasui?
5: Aduh, nggak tahu ya Mbak, aku belum beli masker, jadi nggak tahu.
3: Oke, kalau begitu mau dengerin lagu apa?
5: Aku yang mudah aja lah, Harga Diri aja Mbak.
3: Harga Diri, kita cari ya. Salam buat siapa, Eva?
5: Salamnya buat Pak Abadi yang baru turun tadi ya. Ada Bang Derman, ada Pak Herman, ada Bang Isin dan Munir, ada Lek Trimo, ada Kak Putri Bandung. Ada siapa lagi ya? Ada semuanya loh Mbak, baru bangun tidur sini.
3: Baru bangun tidur, wah ngopi duren enaknya tuh. Bangun
5: Satu
3: tidur.
5: Kayak mana bentuknya duren Mbak.
3: Banyak sekarang jualannya, lumayan ada lah ya.
5: Iya. Ya gitu aja Mbak ya.
3: Iya.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Eva yang ada di Kasu ya. Lagunya Harga Diri dari Ervi Karina sudah kita persiapkan di kesempatan siang hari ini. Dan masih kami nantikan tentunya kebersamaan Anda di 0723476697. RRW Waikanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
6: Selamat siang juga Mbak Tina.
3: Selamat siang juga. Siapa
6: Mbak
3: di
6: Tina sudah makan?
3: Alhamdulillah sudah. Ini dengan Mang Darman,
6: betul,
3: ya.
6: Betul, betul.
3: Iya, Mang Darman juga sudah makan, Mang Darman.
6: Baru tadi.
3: Air masih aman, air. Musim kemarau
6: diambilin sama anak saya telur.
3: Alhamdulillah masih ada.
6: Kalau sumur sendiri
3: kering. Aduh. Oke, Mang Darman. Yang penting masih diangkutin air lah ya, masih cukup ya. Mang Darman mau dengar lagu apa?
6: Apa ya?
3: Air
6: Tuba aja lah, Mbak.
3: Air Tuba. Salamnya buat siapa?
6: Ya, dari Mansur R. Salam-salamnya, Mbak ya.
3: Iya.
6: Buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati Lembato, Mbak Yuli Tami, selamat siang menjelang sore. Mbak Gembrot, Asifah Tanjung Raja, Mbak Widya Umpu Bakti, Pe Tanggamos, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia, Putri Bandungnya, dan Mbak Eva Dikasu, terima kasih senggolannya. Semoga diberi kesehatan selalu Mbak Eva.
3: Amin.
6: Mbak Alia di Maratatu. Mbak Yati Sumber Jaya, Irma Diumpu Bakti, Mbak Yati Lampung Barat, Titin di Lampung Barat juga. Buat Bapak Abadi, terima kasih senggolannya Pak. Semoga selamat panjang umur kita. Buat Pak Prada, Pak Herman, Pak Ramli, Abang Usinan Munir, selamat siang. Topi, Tommy di Banjir, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Waikanan, selamat siang. Pak Toko, Pak Rimo, Amir, Pak Putra di Waituba, Putra Pak Purwanto di Ngatapura, Putra Waituba, Dul Hamid di Gedung Pekuwon, Putra Simpang Pak, buah Mbak-mbak di Talang Karet, Mbak Pur yang hobi mendengarkan RRI Waikanan, semuanya selamat siang, selamat mendengarkan. Buat fans-fans yang tidak kesapa, selamat siang semuanya. Buat Mbak Tinana, lalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, keluarga besar. Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati Mbak ya. Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia.
7: Iya pun, terima kasih untuk Bang Darman ya, yang ada di seputaran Belambangan Umpu. Kita dengarkan 3 requestan lagu dangdut ya, dari Pak Abadi di Beringin Jaya, ada Eva Dikasui dan juga Mang Darman di Belambangan Umpu. Lagunya satu ada Gadis Miskin, ada Harga Diri dan juga Air Tuba. Nanti kami angkat kembali tentunya lain telepon Anda selanjutnya.
8: Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi kalau kesetiaan

0: Setia RRI.
1: Sejak awal langkah bangsa Indonesia berderap dari getaran frekuensi yang menembus batas kolonial, satu suara teguh mengudara, Radio Republik Indonesia. 11 September 1945 menjadi saksi. Tahun ini 81 tahun sudah RRI setia mengawal kedaulatan informasi di seluruh penjuru Nusantara, melintasi zaman, melampaui batas gelombang analog. Tri Prasetya RRI tetap membakar dada angkasawan angkasawati. Kini RRI tidak sekedar mengudara di ruang dengar Anda, tetapi hadir lebih dekat, lebih cepat, dan adaptif di era digital lewat aplikasi RRI Digital. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, menjadi benteng informasi terpercaya, merawat kebudayaan, serta memperkokoh persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. Selamat Hari Radio. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa

0: kehidupan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Mau makan sehat tanpa mengeluarkan banyak biaya? Tidak perlu bingung, pilih bahan makanan yang mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Seperti telur, ikan, tempe, tahu, sayuran, dan buah sesuai musim. Susunlah menu sederhana dengan makanan yang beragam dan seimbang. Selain itu, belanjalah sesuai kebutuhan agar tidak ada makanan yang terbuang. Ingat, makanan sehat tidak harus mahal. Dengan pilihan yang bijak, keluarga sehat, pengeluaran pun tetap hemat.

Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan legendaris ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Tapi tahukah Anda apa itu RRI? RRI adalah singkatan dari Radio Republik Indonesia. Berdiri pada 11 September 1945, RRI adalah lembaga penyiaran publik milik negara. RRI bukan sekedar stasiun radio biasa. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat untuk seluruh masyarakat dari ujung Sabang hingga Merauke, bahkan hingga di perbatasan negara. Lewat berbagai program seperti Program 1 untuk Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Program 2 untuk Anak Muda, Program 3 sebagai Pusat Berita, dan Program 4 yang melestarikan budaya. RRI terus beradaptasi. Kini RRI tidak hanya ada di jaringan analog, tapi juga hadir di genggaman Anda lewat aplikasi RRI Digital. RRI, jembatan informasi dan pemersatu bangsa. Rumah Rakyat Indonesia.

Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.

0: 103,6 MHz RRW Kanan, saudara pendengar kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpu Semengu, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini masih di Prodangdut Waikanan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan cek fakta di ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya, saudara pendengar, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari trunbackhawk.id. Setelah memasuki video itu ke alat pendeteksi IA, hasil rekayasa kecerdasan buatan probabilitasnya mencapai 99,3% dan foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023 dan konteks asli dari foto tersebut adalah momen Abdul Mukti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Baik, saudara pendengar, kami ingatkan kembali untuk Anda yang bermain media sosial ya, agar tetap berhati-hati ketika Anda mendapatkan informasi. Sebaiknya telusuri dulu kebenarannya, jangan langsung di-share, jangan langsung percaya, apalagi diminta untuk mengisi data-data pribadi Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, saudara pendengar, masih kami buka line telepon untuk Anda di 0723 476 1697. Anda bisa request lagu dangdut, menyapa orang-orang terdekat melalui RRW Kanan pun informasi-informasi yang bisa Anda sampaikan. RRW Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Siang kembali.
0: Alhamdulillah baik, dengan siapa?
1: Dengan Aditya, Mbak.
0: Aditya Dikroy. Gimana Dikroy, Aditya? Banyak debu.
1: Cuacanya sekarang mendung-mendung ya.
0: Mendung-mendung. Debunya banyak nggak di sana, debu vulkanik?
1: Terdampak juga nih. Lebih-lebih hari Sabtu kemarin, aduh.
0: Banyak ini ya?
1: Iya.
0: Artinya bisa sampai di sana juga ya?
1: Bisa sampai Bengkulu lah.
0: Sampai di Bengkulu. Oke. Untuk Aditya, mau dengerin lagu apa?
1: Aku mau dengar lagu dari Nyeroma Irama yang judulnya Masya Allah.
0: Masya Allah. Kita dari Roma Irama ya, kita coba cari ya.
1: Salamnya buat Mang Derman, buat Pak Abadi, buat Lek Primo, terus ada Mbak Kere Asipa juga, dan terus ada Suka Melihat Itu Bapak juga, ada Bunda Bijayakul juga, Ulpa Bijayakul juga di Lampung Barat. Terus ada Mama Dipina juga di Padang Agurana. Terus ada Mbak Dina Melinda juga di Mara Dua. Dan terus ada Santi juga di Matapura.
0: Terus
1: siapa lagi ya? Terus itu semuanya ya, tempat terkecuali ya.
0: Lagunya dari Roma Irama ya?
1: Judulnya Masya Allah.
0: Kita masih sambil carikan, ini belum ketemu. Karena kalau dari judul tadi No Item, ini saya cari lewat Roma Iramanya. Narkoba Malam Terakhir, Mandul, Roda Kehidupan, Cuma Kamu, Rambate, Ampunilah, Cinta Dalam Hati, Batra Cinta, Kerinduan, Keramat, apalagi ini, Modern, Suratan, Kaulah Muda, Wujur Gabangka. Sepertinya ada. Belum terprogram karena saya belum ini, Zulfikar, terpaksa, tak tega, Kerudung Putih, iya, No Items.
1: Enggak
0: terprogram. Ada, ya. Iya, ini banyak nih Roma Iramanya, tapi masya Allahnya.
1: Iya. lagunya. Jarinya jarinya ini aja jarinya
0: jarinya apa tuh
1: siapa ya kalau lagu-lagu yang baru nggak bisa ya
0: kalau remik-remik kalau remik-remik kita belum bisa
1: ini kalau obati rinduku bisa
0: obati gak? Rinduku coba kita obati rinduku ini ada nih Cantika Davinka ya.
1: Iya betul. Itu aja Mbak Cina ya.
0: Iya.
1: Aku tunggu. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Ya, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Aditya Pesisir Barat, obati rinduku Cantika Davinka. RRW karena selamat siang dengan siapa di mana?
1: Dari Gedung Pakuwon.
0: Gedung Pakuwon.

0: sore.
1: Sama berarti di sini. Jadi rumah juga seperti itu. Berarti kalau keluar-keluar pakai masker ya. Banyak
0: Iya,
1: banyak minum air
0: saya pulang
1: putih.
0: pergi ke masjid aja pakai masker.
1: Betul. Kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Iya, benar.
1: Iya. Oke, mau dengar lagu apa ini?
0: Ini kepingin mendengarkan lagu Muara Kasih Bunda dari Eri
1: Muara
0: Sutra.
1: Kasih Bunda. Oke,
0: Iya.
1: kita cari. Salam.
0: Kirim-kirim salam dulu buat
1: Iya.
0: teman-teman yang di Banjit, ada Abang Ramli. Sudah itu tadi ada Eva di Kasui. Tadi juga telah masukkan apa namanya yang dari Beringin Jaya Waituba tadi.
1: Pak Badi.
0: Ya Pak Abadi,
1: Iya.
0: Bang Darman yang ada di Stasiun Blambangan Umpu. Juga buat semua teman-teman, semuanya ajalah. Saya anggap sudah tersapa semua di 15
1: Iya.
0: kecamatan Kabupaten Wai Kanan. Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdul Hamid di Baradatu ya. RRW kan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang.
1: Selamat
2: Assalamualaikum.
1: siang. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ramli Lama.
1: Oke, dengan Ramli Lama di Banjit atau di Baradatu?
2: Banjit.
1: Oke, masih di Banjit. Gimana di Banjit? Ada debu vulkanik tidak?
2: Sedikit.
1: Ada dikit ya. Oke, mau dengerin lagu apa ini Bang Ramli?
2: Lagunya deritaku.
1: Deritamu deritaku. Kita coba cari salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat Bang Herman. Ada Bang Abdul Hamid tadi ya. Ada Elangga juga, ada Nerjon. Ada Sierra Sifatnya, ada Bumi Rampai Ilhamnya, ada
1: Iya.
2: Ada siapa lagi? Kak Gundul ya. Ada buat semuanya aja lah.
1: Oke, sebentar jadi, lagunya.
2: Ada Bang Sinan pula. Nah,
1: lagunya ya. Dari siapa ini? Deritamu deritaku. Di sini adanya Derita di Atas Derita, Deritamu Yulia Citra, Deritamu Dosaku dari Yulia Citra. Lalu ada Derita di Atas Derita ini, tidak ada penyanyi ya, no items. Sama ini Derita di Atas Derita.
2: Ya, yang mana aja yang bagus lah.
1: Oke.
2: Lombanya. Ya, siap lalu.
1: Oke, sama-sama. Iya, sama-sama.
2: Dilancarkan segala urusannya.
1: Amin.
2: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
2: RRI terus mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramli ya, yang ada di Banjit RRW Kanan. Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat
3: Putri
1: siang.
3: Bandung, Mbak.
1: Iya, Putri Bandung.
3: Gimana kabarnya di sana, Mbak?
1: Alhamdulillah baik. Di sini mendung-mendung panas ya, tapi panas tapi kelihatan mendung.
3: Tapi nggak hujan-hujan ya, Mbak ya?
1: Sama, tidak hujan-hujan.
3: Sama di sini juga, Mbak. Mendung-mendung aja. Kirain mau hujan gitu.
1: Gimana? Ada ini nggak? Ada abu vulkanik nggak di sana tuh?
3: Ada Mbak.
1: Ada ya, sampai juga
3: iya,
1: berarti ya.
3: Sampai.
1: Jadi.
3: Ya semoga aja lah nggak ada apa-apa, cuma
1: iya,
3: hanya debunya aja.
1: Tapi mungkin kalau debunya langsung disiram ya, bukan disapu ya, karena ada
3: iya,
1: partikel.
3: Iya, Mbak. Kalau disapu dia nempel di sapu Mbak, nggak bisa dibersihin.
1: Selain itu juga kalau masuk ke tenggorokan, ke paru-paru itu tidak bisa di apa ya, dihancurkan ya, jadi mengendap dia.
3: Iya.
1: Jadi
3: harusnya
1: bahaya.
3: Gimana itu?
1: Langsung disiram.

0: siram gitu ya.
1: Kalau ada kaca-kaca itu mungkin langsung disiram juga, bukan dilap. Mungkin kalau ada
0: tiap hari ngebersihin Bang, nggak sudah-sudah ini kaca pada nempel semua nih
1: iya,
0: tubuhnya
1: jadi
0: nih.
1: yang pastinya adalah mungkin makanan juga ditutup rapat ya.
0: Iya.
1: Karena kalau ketika kita masuk ke dalam tenggorokan itu bisa melukai apa aliran pernafasan karena ISPA ya. Kalau masuk di paru-paru itu biasanya kan bisa di mencair nih, bisa itu kalau ini membeku dia malahan dan merusak menutup saluran pernapasan kita.
0: Gitu ya, Mbak
1: Iya,
0: ya.
1: lebih bahaya karena dia seperti jenis semen kalau nggak salah ya.
0: Iya, terima kasih informasinya, Mbak.
1: Iya, jadi buat
0: Aku
1: semua
0: pengen
1: lah ya.
0: dengerin lagu ini loh, Mbak.
1: Apa tuh?
0: Mengapa Ku Jatuh Cinta?
1: Mengapa ku jatuh cinta?
0: Iya,
1: Dari
0: dari
1: siapa
0: Nana
1: itu?
0: Rani itu, Mbak.
1: Mengapa
0: Ku Jatuh Cinta dari Nana Rani.
1: Rana Rani? Mengapa
0: Iya.
1: Rita Sugiarto? Kasih mengapakah? Mengapa aku disayang? Kasih mengapakah? Mengapakah aku disayang lagi? Mengapa dibedakan? Hanya itu.
0: Oh, cuman itu ya?
1: Kitty
0: Ya
1: Andrea,
0: dari
1: mengapa
0: siapa
1: ada
0: aja nggak
1: dusta?
0: apa-apa, Mbak. Yang
1: Tapi
0: penting
1: ini
0: ini lagunya Ku Jatuh Cinta. Kenapa Ku Jatuh Cinta?
1: kenapa?
0: Mengapa?
1: Mengapa? Iya, mengapa ku jatuh cintanya nggak ada di sini? Mengapa ada dusta? Mengapa aja? Kasih mengapakah? Mengapa aku disayang? Kasih mengapakah? Mengapa dibedakan? Hanya itu.
0: Mengapa dibedakan gitu aja?
1: Oh
0: Udah.
1: iya, mengapa dibedakan? Oke, kita
0: Apa salamnya
1: pilihkan.
0: buat Bang Ramli tadi ya, buat Pak Darman, buat
1: Iya.
0: siapa yang duluan tadi, Mbak?
1: Tadi ada dua itu,
0: Dulhani,
1: Mbak. Oh
0: Bang
1: iya,
0: Dulhani.
1: Bang Dua Hamid ada Aditya.
0: Oh iya, salam kenal aja. Buat yang belum masukkan, masukkan dong.
1: Iya.
0: Buat Eva Dikasih, buat Cinta Mulia, buat Isiman Munir, buat Andi Bioner, buat
1: Iya.
0: Pak Abadi, buat Pak Tuku, Juragan Tahu, nggak tahu denger apa enggak sih. Yang penting disapa aja, Mbak.
1: Iya, betul.
0: Iya, pokoknya buat semuanya ya, Mbak, tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Kita spesialnya buat Mbak aja yang siaran lah.
1: Iya,
0: Semoga sehat selalu,
1: sama-sama.
0: semoga panjang umur,
1: Amin.
0: dimudahkan segala urusannya ya.
1: Amin.
0: Putri mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat penelpon kita di kesempatan siang menjelang sore hari ini ya. Ada Ditya Dikroy, ada Bang Abdul Hamid, Baradatu, ada Bang Ramli, ada Putri Waituba. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request. Tadi ada Obati Rinduku, Cantika Davinka, Muara Kasih Bunda, lalu juga Derita di Atas Derita, dan Mengapa Bedakan. Nanti kita angkat kembali yang telepon selanjutnya.

0: Dit, kamu sadar nggak? Alam yang kita jaga hari ini menentukan masa depan kita.
1: Iya, makanya kita harus mulai dari hal kecil.
0: Kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik,
1: serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita.
0: Kalau kita bergerak bersama, perubahan besar pasti bisa terjadi.
2: Pernahkah kita membayangkan seperti apa bumi yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Alam bukan hanya tempat kita hidup. Alam adalah sumber kehidupan. Generasi muda punya peran besar untuk menjaganya. Mulai dari hal-hal sederhana, kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadilah generasi muda yang bukan hanya peduli, tetapi juga bergerak dan memberi dampak. Hari ini kita menjaga alam, besok kita menikmati manfaatnya. Generasi muda berdampak, menjaga alam, menjaga masa depan. Bumi kita, tanggung jawab kita.
3: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita tanpa terhalang keterbatasan.
4: Halo, saya Ri Susan. Seorang ibu bagi saya adalah pribadi yang luar biasa, sederhana, dan bersahaja. Keberadaan seorang ibu jugalah yang buat saya percaya bahwa malaikat itu nyata adanya. Selamat Hari Ibu untuk Bunda tercinta, juga bagi ibu-ibu yang luar biasa di seluruh Indonesia.

Semboyan. Suara itu hadir menembus ruang dan waktu, tanpa batas jarak, tanpa sekat dinding, menemani pagi yang sibuk hingga malam yang sunyi. Setiap tanggal 11 September, kita memperingati Hari Radio Nasional, hari lahirnya Radio Republik Indonesia, RRI, yang menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa, serta denyut nadi informasi dari Sabang sampai Merauke. Radio bukan sekedar kotak suara. Radio adalah kawan setia, penjaga imajinasi, dan perekat persatuan Nusantara. Di era digital ini, gelombang radio tetap mengudara, membawa kehangatan yang tidak tergantikan. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menginspirasi, dan menyuarakan kebaikan untuk Indonesia tercinta.

Pernahkah dengar anggapan bila Radio Republik Indonesia atau RRI itu adalah sebuah BUMN? Itu mitos atau fakta ya? Faktanya, saat ini RRI bukan lagi BUMN. Memang pada tahun 2000 yang lalu, RRI sempat berstatus BUMN berbentuk perusahaan, jawatan, atau perjam. Namun, itu hanya masa transisi. Sejak disahkannya Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, RRI resmi bertransformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik atau RRI. Artinya, RRI berdiri sebagai lembaga non-komersial yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fokus utamanya bukan mencari keuntungan, melainkan murni melayani kebutuhan informasi, pendidikan, dan hiburan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran publik, media milik publik, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Indonesia.

Memilih jajanan untuk anak tidak boleh sembarangan, asal enak atau sekedar menarik. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilih jajanan yang bersih, tertutup, dan tidak dihinggapi lalat. Kedua, pastikan makanan tidak berbau atau berubah warna. Ketiga, untuk makanan kemasan, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi kemasannya. Keempat, batasi jajanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Atau bisa juga dengan membiasakan anak membawa bekal sehat dari rumah dan ajarkan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Ingat, jajanan aman, anak sehat, orang tua pun tenang. Saudara pendengar, sebelum Anda membeli makanan atau minuman kemasan, jangan lupa kenali label pangannya. Perhatikan tanggal kadaluarsanya, perhatikan komposisinya, serta

0: Saudara pendengar, tahukah Anda kebiasaan kecil di rumah dapat membawa perubahan besar bagi lingkungan? Salah satunya dengan memilah sampah sebelum dibuang. Pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Jika ini dilakukan bersama, sampah menjadi lebih mudah dikelola dan lingkungan pun tetap bersih. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?
1: Mari menyiapkan wadah penampungan air cadangan yang memadai saat krusial untuk menjaga ketahanan air keluarga selama puncak kemarau. Pemilihan jenis wadah harus disesuaikan dengan volume kebutuhan harian serta ketersediaan ruang di rumah Anda. Yang pertama, Anda bisa menggunakan penampungan utama skala besar seperti tandon air, lalu Anda juga bisa menyiapkan penampungan portable skala kecil seperti derigen. Untuk perawatan wadah selama kemarau, tipsnya yang pertama, selalu tutup wadah penampungan demi mencegah penguapan, sekaligus menghentikan nyamuk bertelur di dalam air jernih. Yang kedua, letakkan wadah portable seperti derigen di dalam ruangan atau area teduh agar suhu air tetap stabil dan memperlambat timbulnya bakteri.

103,6 MHz RRI Waikanan. Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Prodangdut Waikanan. Kebersamaan kita masih tersisa 8 menit ke depan. Nanti akan berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih kami temani tentunya dengan hadirnya lagu-lagu dangdut yang menemani sore hari Anda di kesempatan sore hari ini.

Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.

0: 103,3 MHz RRI Kanan, pukul 15 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat. Mohon maaf lagu Jerayut ya, sejak pandangan pertama tidak bisa kami hadirkan, seutuhnya berbatas waktu kita berakhir. Produk Dut Wai Kanan di kesempatan sore hari ini berakhir juga kebersamaan kita di Wai Kanan siang, edisi siar kita Senin 7 September 2026. Saya Dea Agustina Sari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk seluruh operasional penerbangan, mulai di pukul 00.01 hingga pukul 18 WIB pada Senin 7 September. Penutupan tersebut telah ditetapkan melalui NOTAM, yakni pemberitahuan resmi terkait kondisi operasional penerbangan. Penutupan bandara tersebut membuat maskapai harus membatalkan sejumlah penerbangan, dan penumpang yang terdampak kemudian diberikan pilihan sesuai aturan yang berlaku. Kiki mengatakan kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau masuk dalam kategori force major, yakni kejadian luar biasa kendali seperti bencana alam. Selain pengembalian dana tiket, penumpang juga dapat memilih perubahan jadwal penerbangan atau reschedule. Dan Kiki mengatakan pelaksanaan perubahan jadwal tersebut tetap mengikuti kebijakan masing-masing maskapai. Untuk diketahui, penutupan bandara dilakukan demi memastikan keselamatan penerbangan karena abu vulkanik masih terdeteksi di sekitar bandara. Beralih ke informasi selanjutnya, bidang kedokteran dan kesehatan atau Bidokkes Polda Lampung bergerak cepat mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau dengan membagikan ratusan masker kepada masyarakat. Bidokkes Polda Lampung bersinergi dengan Polres Bandar Lampung Kepolisian membagikan sedikitnya 500 masker gratis di kawasan Tugu Adipura Bandar Lampung. Kabidokkes Polda Lampung AKBP Dr. Sigit Lesmono Jati MH menjelaskan hal tersebut merupakan langkah preventif guna menjaga saluran pernapasan warga dari potensi gangguan kesehatan akibat paparan debu. Selain membagikan masker kepada para pengguna jalan dan warga yang melintas, petugas juga aktif memberikan edukasi agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu liar. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun menegaskan jajarannya terus bersiaga memberikan pelayanan langsung serta rasa aman bagi warga Lampung di tengah situasi pasca erupsi. Demikian Wahca pukul 15, Moloko Tunggal di Wahca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore. Mina Mogia, saat ini si kembali ngancani dalam program acara Pro Dangdut ya. Selanjutnya Mina Mogia di kancani Jamil Durita. Dan kami informasikan bahwa waktu azan asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada kesempatan sore hari ini yaitu pukul 15.16 menit. Baiklah, kita akan menikmati sampai duka dalam cinta.

wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
2: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
3: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
5: Saya keriting.
6: Saya hitam.
5: Saya sipit.
7: Saya muslim.
8: Saya nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
4: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
4: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

0: Mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok pun yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh ku jo. Cak bang tanno lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Hmm, kau ngajak tetangga no nak kidah.
1: Kacau gawah ni kuna ngicepannya ni kuyo injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah mak pernah yang ngahok ke tetangga jaman ni ku
0: yelah kasa-kasa ni ku kaya mana ajukan yuyuh-yuyuh mu yuyuh batang ni kandu siapa sejak nuwak batang ni kandu di ija mak ngedot mabaki ke mak ni ku aji di ija nambi juyuh ke nambi kecah mengadu yuyuh mawan pokoknya mengadu si baki di singapok ku yuyuh jika mak ni ku
1: tetangga mak wakas sekali weh ya Allah kepak ini ku mak demon ku kalian kandu nyisa.
0: Lah mone, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duwai balak. Kadu pak ni ku ngetok nyuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mone duwai balak. Api-api, bang nak ki banjak sapa sekena. Mawat ki jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik nyisa. Mekek ni ku kaya ngetok ke nyuyuh duwai balak.
1: Wah usah ciriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinyak mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku.
0: Aca bang tembal luangan ki dah. Kadu tak lagi ni ku nuak-nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Kon dan saya pesan ku yo lahat ku lawan iko dan sekali-kali ku yuyuh menjadi itok ke duai balak maklau kena kam banjir kena kam dos kena
1: pusing wat tetangga ku jangan tu kita benda ku tok ku di jangan yuyuh nyanyi ku puas hati
0: ku cuma aku tak lagi yuyuh menjadi ku pulukan lagi nak itok lagi nak nanti ku dijah.

0: sabuk kau pai kikim ni susinya weh. Mapi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah. Di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini mai diri. Nah, aduh tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Bayu kita, haga ku tunggu dalam sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku keni. Kidang kimawan, hati neno ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebun yang do. Kikim ni luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak muat lagi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakan nyak ke ngedia lah. Nyak eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya ki yas ngaku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain painyak genanya. Niku nyabut kikim ku ya.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia. Iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener.

Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, dan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuting, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Ka.

0: luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa Sunda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, Nak. Emangnya penting ya?
0: Iya, penting dong, Nak. Kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

Mina, bagi penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau diminta cermat saat mengajukan pengembalian dana tiket melalui online travel agent atau OTA. Kesalahan memilih alasan pembatalan dapat mempengaruhi kompensasi yang diterima penumpang. General Manager Bandara Internasional Intan 2, Kiki Eprina Arianti mengatakan, penumpang yang membeli tiket melalui OTA dapat mengajukan refund melalui platform tempat tiket dipesan. Proses tersebut dapat dilakukan melalui layanan seperti Traveloka, Tiket.com, Agoda, maupun platform perjalanan lainnya. Ia meminta penumpang memilih alasan pembatalan sesuai kondisi penerbangan yang terjadi. Dalam kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau, pembatalan dilakukan oleh maskapai akibat bencana alam sehingga penumpang perlu memilih opsi pembatalan yang sesuai. Jangan sampai alasan pembatalan dikarenakan ngeklik yang penumpang sendiri, tentunya kompensasinya akan berbeda, kata Kiki Senin 7 September 2026. Informasi selanjutnya. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda memicu sebaran abu vulkanik hingga ke pemukiman warga. Dokter spesialis paru Dr. Aprilianda memperingatkan bahwa material letusan tersebut mengandung serpihan batuan tajam serta silika mikroskopis. Karakteristik partikel letusan yang tajam tersebut berisiko tinggi memicu iritasi mata, kulit hingga infeksi saluran pernapasan akut. Dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dirasakan makin berat bagi kelompok lansia serta penderita komorbid asma. Dr. Aprilianda menghimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah guna menghindari paparan langsung abu vulkanik. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan diwajibkan menggunakan masker serta kacamata pelindung. Kena mata pun bisa iritasi karena berupa batu tajam, minimal iritasi gatal-gatal, semakin kita kucek ya semakin luka nanti matanya, kata Aprilianda. Proses pembersihan endapan debu vulkanik di area sekitar rumah harus dilakukan dengan cara disiram air terlebih dahulu. Teknik penyiraman ini efektif mengendapkan partikel mikro agar tidak kembali terbang dan terhirup ke dalam paru-paru. Demikian sikap Leonardo Henry Pasya, mohon petunjuk di waktu jam selanjutnya.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Debbie, sama sore Mina Mogi ya. Saat ini si Kambang dengan Jenny dalam program acara Pro Dangdut ya. Langsung kamu buka layanan telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, sama Debbie, sama sore. Ya pun, dengan siapa ini?
1: Acibi di Panjang.
0: Oh, Acibi di Panjang ya. Ya, Acibi, Bang Ren ada lagu-lagu ya. Anak pertama Nur Halima, ABC Asik Betul, Dina Mariana, Tung Kripit, Roma Irama. Mau yang mana?
1: Tung Kripit.
0: Tung Kripit, ya. Silakan salam-salam.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah Mew. Sehat.
1: Nah, pakai masker ya.
0: Iya, pakai masker terus ini Bang Ren-nya ini.
1: Iya, di sini juga ada gitu. Kebu melulu.
0: Iya, karena...
1: vulkanik.
0: Karena dia kan ada partikel-partikel

0: Assalamualaikum Sabi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep ya. Cakep deh pokoknya. Iya, ini siapa nih? Kenapa video call ya? Karena kalau video call kan Bang Leo ini pakai apa nih ya? Ya, assalamualaikum.
2: Nah, oi.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Iya, dengan siapa nih?
2: Kak Ratna Juwita.
1: Oh, Kak Ratna Juwita, ya ampun.
2: Pak,
1: oi, belajar. Oi, apa kabar nih, weh? Gaduk saka nyama untung gajah mah Kak Ratna cerita.
2: Hey.
1: Iya, Kak gaduk saka.
2: Gaduk saka?
1: Iya.
2: Lagu api saya dipotong.
1: Ah, lagu saya gaduk dipotong apa ya? Mengapa ada dusta, Kitty Andris, Tangkai Bunga Padi, Santauki, Pacar Lima Langkah.
2: Oh.
1: Api.
2: Saya lagu agak... ina gawat kripit.
1: Tung kripit jeno ya. Iya, oh. Siap. Iya, jama-jama.
2: Kawan.
1: Ya. Yeah.
2: Salam kawan-kawan di sana.
1: Iya.
2: Terutama untuk Leon.
1: Iya, terima kasih Kak Ratna ya.
2: Lagu, oi. Ya jadi nengis terus.
1: Oh, nengis ya.
2: Cuma paginya agak nelpon mau nene mengima tiram lo jam lo kawan-kawan.
1: Iyo kogo anu eh
2: kagak desa
1: ya jama-jama Kak Ratna. Ya ya, assalamualaikum Kak Ratna. Ya, terima kasih ya Kak Ratna Juwita ya, kan gabung sama Prof. Erin Ban Lampung ya. Penyiar handal ya. Jamannya Bang Edo. Lanjut, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam dengan Markona depan rumah.
1: Oh, dengan Markona di depan
3: iya,
1: rumah
3: kamu,
1: ya.
3: Kamu lagi apa?
1: Oh, lagi duduk ya.
3: Oh, udah ngopi kamu?
1: Ya, makung belum kalau ngopi.
3: Ya apa? Ya ngopi dulu lah ya, biar
1: nanti. Kalau misalnya Bang Leo ngopi nanti yang pegang siarannya siapa coba?
3: Ya waktu nyanyi itu dirimu ngopi gitu loh.
1: Oh iya benar. Oh. Nanti dibuatin dulu ya.
3: Aku request nanti cariin ya.
1: Iya kalau ada ya.
3: Hai, apa yang enggak ada di kompak Leonardo aja ada.
1: Waduh. Ya, yang penting jangan susah-susah. Apa itu?
3: Dari Rana Rani yang benci ya.
1: Oh, Rana Rani benci.
3: Nah, ada di situ ada.
1: Nanti dicari dulu.
3: Ya, buatmu tetap semangat ya. Markona pamit.
1: Iya, siap Markona ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdullah ya. Aduh, Bang Abdullah ini gonta-ganti namanya ya. Kadang Bang Abdullah, kadang Markona, bingung Bang Leonya jadi memanggilnya apa ya. Ya, Mina Mogi tentunya masih dapat bergabung bersama kami ya. Lanjut, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Nah. Iyo, Sukabumi akhirnya kukuan weh. Alhamdulillah sehat Bang Senen.
4: Sehat.
1: Bang Senen pakai masker mawat.
4: Pakai.
1: Mau pakai masker iyalah ya. Kita patuhi ya. Ya. Silakan.
4: Selamat jaga bahaya. Sehat. Alhamdulillah jangan kembang.
1: Iya.
4: Menawat di Wisterdam. Pulang panggung. Sudah datang balap kontinol.
1: Iya.
4: Persoalan. Ilim persoalan. Jadi kesulitan. Lebih sudah selesai. Dan tengah dewasa. Basir pada tani. Mawah kupi dan suatim tegururan.
1: Iya.
4: Kemudian. Wai kanan. Epa wai kanan.
1: Iya.
4: Lima wai kanan. Jika wajaman tidak sudah Adidal manggilkan.
1: Iya.
4: Makasih Kak.
1: Ya, terima kasih kembali.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mina Mogi, sebelumnya Bang Ren sampaikan dulu informasi ya dari Pak Wahyu Hidayat ya, analis dari BPBD Provinsi Lampung ya. Ya, tentang perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau berdasarkan hasil pemantauan ya, aktivitas

Gunung Krakatau pada minggu kemarin, 6 September 2026, pukul 20.23 waktu Indonesia Barat, terjadi erupsi dengan tercatat satu kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitudo 58 mm dan durasi 44 detik. Nah, aktivitas kegempaan Sinji ya, menunjukkan adanya 50 kali gempa low frekuensi, 61 kali gempa hibrid atau phase banyak, serta satu kali gempa tremor menerus dalam periode pengamatan 6 jam. Nah, lalu selanjutnya, pada Senin ya, Kani Sinji 7 September 2026 tercatat dua kejadian gempa di wilayah Selat Sunda, yaitu gempa berkekuatan 3,1 skala Richter pada pukul 00.05 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 11,7 km dan gempa berkekuatan 3,0 skala Richter pada pukul 4.18 waktu Indonesia Bagai Jeno ya dengan kedalaman 81,1 km. Nah, hasil pemantauan periode pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat yang menunjukkan aktivitas vulkanik berupa 4 kali gempa embusan, 17 kali gempa harmonik, 34 kali gempa low frekuensi, dan 44 kali gempa hibrid atau phase banyak, dan kondisi gelombang laut saat pemantauan dilaporkan dalam keadaan tenang. Nah, Minamogi informasi Sinji juga menjelaskan ya, di mana pada periode pengamatan pukul 6 hingga 12 Jeno ya waktu Indonesia Barat, tanggal 7 September 2026, Gunung Anak Krakatau masih berada pada status level 3 siaga. Jadi, Gunung Anak Krakatau Sinji masih berada pada status level 3 siaga, di mana kondisi gunung terpantau tertutup kabut hingga mendung dengan cuaca berawan, serta angin bertiup lemah hingga sedang ke arah utara dan barat laut. Aktivitas kegempaan tercatat berupa gempa harmonik, low frekuensi, embusan atau phase banyak, dan tremor menerus. Berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari 9, menggunakan citra True Color dan air mask RGB, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat Jeno ya, belum terdeteksi adanya awan panas dari Gunung Anak Krakatau. Hasil pengamatan mikroskopis abu vulkanik ya, ini tentang abu vulkaniknya, oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung dengan pembesaran 100 kali menunjukkan adanya partikel kristal ya yang berukuran sekitar 5 hingga 10 mikrometer. Partikel abu Sinji ya memiliki bentuk tidak beraturan dan cenderung tajam. Nah, jadi partikel dari abu vulkanik kristal Krakatau Sinji ya, ini berukuran 5 hingga 10 mikrometer ya, kemudian memiliki bentuk tidak beraturan dan cenderung tajam dengan karakteristik mineral keras dan abrasif seperti silika, sehingga berpotensi menyebabkan iritasi apabila terhirup atau terkena mata dan kulit. Jadi memiliki dampak samping ya, dari efek samping dari abu ya, abu vulkanik Sinji, kalau misalnya terkena mata atau terkena kulit atau terhirup ya saat bernapas ataupun tercampur ke makanan atau minuman, nah itu juga cukup bahaya ya. Jadi sebagai langkah kesiapsiagaan ya, masyarakat dihimbau menggunakan masker. Jadi GAM dihimbau untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kemudian membatasi aktivitas apabila tidak mendesak. Jadi kalau misalnya GAM tidak mendesak ya, lebih baik batasi aktivitas GAM di luar rumah. Kemudian untuk sementara ya, sementara menutup ventilasi rumah untuk mengurangi masuknya abu. Kalau misalnya di ventilasi rumahnya terlalu terbuka, mungkin sementara ya, sementara ditutup dulu, mungkin menggunakan karton atau menggunakan alat atau apapun ya, yang penting tertutup sementara saja. Kemudian serta segera menuju fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan pernapasan atau iritasi. Masyarakat juga diharapkan mengikuti informasi resmi dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, BMKG dan PVMBG terkait perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Nah, ini press release ya, Minamogi ya, tentang narasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau terbaru. Baiklah, akan menyaksikan lagu Tung Kripit, Roma Irama.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang. Dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan menang.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
5: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
4: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Minamoki tentunya masih dalam program acara Pro Dangdut ya, bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Tapi sebelum Bang Leon buka lagi line telepon ya, kembali Bang Leon informasikan ya, karena ini sangat penting nih ya. Ya, informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung ya. Jadi menurut hasil pengamatan mikroskopis abu vulkanik ya oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung, dengan pembesaran 100 kali menunjukkan adanya partikel kristal berukuran sekitar 5 sampai dengan 10 mikrometer. Nah, minimogi partikel abu vulkanik Shinji ya memiliki bentuk tidak beraturan dan cenderung tajam dengan karakteristik minimal mineral keras ini ya, dan abrasif seperti silika, sehingga berpotensi menyebabkan iritasi apabila terhirup atau terkena mata dan kulit ya. Kemudian dari sisi kualitas udara, pemantauan konsentrasi SO2 ya atau sulfur belerang ya di Bandar Lampung dan sekitarnya menunjukkan nilai 212 hingga 224 yang masuk dalam kategori tidak sehat atau kuning. Nah, jadi pemantauan konsentrasi SO2 di Bandar Lampung ya dan sekitarnya pada saat ini masuk kategori tidak sehat atau kuning. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi paparan abu vulkanik. Nah, jadi ada beberapa imbauan ya Minamogi ya, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung. Yang pertama, jangan keluar rumah ya apabila tidak mendesak guna menghindari paparan abu. Kemudian jauhi area dalam radius minimal 5 km dari Gunung Anak Krakatau. Jadi kalau misalnya Minamogi yang hobi mancing atau wisata atau nelayan dan lain sebagainya, untuk sementara ini jauhi dulu dalam radius minimal 5 km. Jadi bukan 3 km lagi, tapi sudah 5 km ya. Kemudian gunakan masker bila harus beraktivitas di luar ruangan ya, karena masker Shinji ya untuk supaya kamu tidak terhirup tadi ya abu vulkanik tadi yang mengandung silika yang cukup tajam tadi ya, yang itu juga bisa mengganggu iritasi di saluran pernafasan, termasuk kena mata dan lain sebagainya. Kemudian bersihkan abu dengan air. Nah, kalau misalnya di teras rumah kam ya, di teras rumah kita ada debu-debu gitu ya, hindari menyapu secara kering Minamogi. Jadi bersihkan abunya dulu dengan air. Karena kalau kita langsung menyapu secara kering itu, nanti abu vulkanik itu berbahaya bagi pernapasan. Kalau misalnya terhirup ya, atau kena mata, menjadi iritasi mata, kemudian kena kulit, jadi alergi kulit ya. Kemudian jaga kesehatan dan segera ke fasilitas kesehatan jika terjadi gangguan pernapasan atau iritasi. Nah, jadi untuk informasi resminya Minamogi, pantau informasi resmi dari BMKG, PVMBG dan BPBD Lampung ya. Termasuk informasi yang Bang Leon berikan ini kan, ini langsung dari BPBD Lampung ya. Jadi untuk info gempa real time serta update status Gunung Anak Krakatau. Ya, jadi itu ya untuk kebaikan rekan bersama. Ya, baiklah, masih Bang Leon buka tentunya layanan telepon di 255 saya ya. Gue Minamogi, saya gabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa gelang nih?
2: Aku Bang Leon.
1: Aku Bang Pen ya.
2: Benar sekali.
1: Bang Pen, apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat Bang Pen ya. Ya Bang Pen, ini Bang Leon ada lagu-lagu. Ada Setangkai Bunga Padi, Mengapa Ada Dusta, kemudian ada Pacari Malangkah.
2: Ikutan aja lah kalau lagu.
1: Ikutan aja ya, iya deh. Lanjut. Salam-salam silakan.
2: Salamnya buat Bang Semen ya, terus Bunga Samba, terus Bang Darson, Sultan Sebuai, Bang Hamja Yusuf, terus Cibi ya, terus Sally, terus Minanwati, Nabila, terus Jaini, Mbak Eni ya. Terus apa lagi, Mbak Japir ya, Mbak Nay ya, terus Bunda Samba ya, terus semuanya aja lah.
1: Iya deh.
2: Buat Bang Leonnya selamat juga, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Fendi ya yang sudah bergabung bersama Pro 4 RRI Bandar Lampung. Tadi juga ada Bang Senen, ada Cibi ya. Kemudian ada Abdullah dari Wekanan ya. Lanjut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sapi pun ya Wekanan Bang Leo.
1: Ya pun. Anja Wekanan, siapa gelang nih?
0: Ya. Yo, isinya Munir biasa.
1: Isinya Munir, ya. Iya, isinya Munir ya.
0: Jenno Bang Leon ya. Apa yang kani siaran?
1: Lain.
0: Bang apa ya? Abang nak Bang Leon apa ini si penabang?
1: Oh, Bang Leon siaga nih. Oh. Jenno anja pukul 15.
0: Oh. Ini kan Propat Bandar Lampung kan ya?
1: Ya Propat RR Bandar Lampung anak kita weh.
0: Iya.
1: Di sini
0: penyiar nasi kulit.
1: Oh.
0: Abang ya Abang Leon ya.
1: Iya.
0: Ya makanya Bang Leon. Jeno Abang Leon ini nangis ya. Senior kam Ratna Juwita ya.
1: Iya.
0: Syukur alhamdulillah. Punya kok sempat nengis suara nih Ratna Juwita ya, terima kasih
1: senior ya, kami ya. Jama ya. Bang Edo jama Bang Sultan almarhum Bang Chan ya.
0: Iya ya. Jadi Bang Api sina Ratna Juwita sina kan tahun 70-an ya, CS na sina Muhyiddin Hasan Bang Leon.
1: Iya Muhyiddin
0: ya, waktu sana lagi lain kata langsung telepon lagi make pos waktu sana.
1: Oh pos ya.
0: Iya kan jauh kan kalau ngirim Ratna Juwita kan fokus kan di Lampung Tulung Bawang.
1: Iya
0: kan.
1: Tulung Bawang.
0: Iya siaran ada Lampung Tulung Bawang Ratna Juwita. Jadi si kemampuan warga manja acara manjur bingi sana si kan
1: ngirim
0: kon pos. Jadi waktu bingi kenapa dibaca kon kan. Jadi terima kasih untuk Kak Ratna Juwita ya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Nah jadi amun
1: Kak Ratna buat fan-fan ya, lama ya.
0: Iya kan lama. Amun Ratna Juwita agak pandai di nomor sikam ya. Di waikanan isinan Munir ya. 0823 7299 8573 ya. Untuk Kak Ratna Juwita yo sinan nomor isinan Munir di waikanan. Jadi saya ulangi lagi
1: ya,
0: 0823 7299 8573 sini nomor HP sinan Munir saya buat ikon rekanan silakan mendacok miss call nanti sinan saya telepon ya so sinan paket sebulan sekali ya bayar ya. Jadi terima kasih, semoga sehat selalu untuk Ratna Juwita ya.
1: Amin.
0: Dalam untuk keluarga di rumah ya. Ya ikan jawai kanan kemudian ya saya buat di Propat Bandar Lampung ya. Salam-salam nah, ikan jawai kanan ya. Semoga sehat selalu ya. Kemudian untuk saya jawai kanan demikian juga. Salam kumarian ya. Jawai kanan semoga sehat selalu untuk Bang Leon. Terima kasih ya. Semoga diberi oleh Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih ya.
1: Jama-jama
0: Munin ya turun. Propat Bandar Lampung Budaya Lampung. Tabipun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, terima kasih Sinan Munir ya di Wai Kanan ya. Iya Kak Ratna wat fan-fan lama ya. Masih ingok jauh Kak Ratna ya. Ya lanjut. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaduh kukuan.
3: Bang Ramli, Bang Leon.
1: Oh, Bang Ramli, ya.
3: Ya, kita malang. Sehat, wawai.
1: Wawai.
3: Wawai, ya. Mau hujan. Nah, ya, buka nih, ya. Terima kasih, Bang.
1: Yuk.
3: Lagu ini apa, Bang?
1: Nah, lagu ini Cinta Hitam Megi Z, Jemu Mansur. Setanjutnya
3: Mansur Gawang.
1: Mansur Gawang. Yo. Yo.
3: Kalau kalem ne, guai bang nen yo sama tebe. Ah guai apel bolo-bolo bang tampan yo.
1: Yo.
3: Bang Ejo. Bu Putri Jamaudone. Bunda Samba, Mama Dila Jemputan Gembar yo. Bang Isunan sama tebe. Makanan ada Abdullah yo sama tebe.
1: Iya. Yeah.
3: Siapa lagi yo? Bang Pendi yo. Bajarwo, Mbak Cibi yo. Mbak Nai, Mbak Eni, Mbak Nengne, selamat lebih. Soalnya apa bang?
1: Yo, siap.
3: Saya juga sebenarnya pen lama juga bang, dari Bang Saipul dulu.
1: Oh, zamannya masih Bang Saipul.
3: Tapi enggak ini. Anu diam aja tuh.
1: Iya.
3: Mau cerita-cerita ya.
1: Oh, ke zaman-zaman Bang Saipul.
3: Iya.
1: Aduh sakau ya.
3: Ya. Untuk Bang Leones, semoga diberi kesehatan yo, keluarga Bang yo, panjang umur,
1: murah
3: rezeki, dilancarkan segala urusannya Bang Leo.
1: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya, hari-hari perempat, suara Bode Lampung, Tabibun.
1: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Ramli, kada bergabung Anja Wai Kanan ya. Baiklah, minam wagi, gam nixon pai lagu Setangkai Bunga Padi ya.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia.

0: Posyandu. Pos pelayanan terpadu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo Mina Muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
2: Adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumanan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumanan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Baiklah, menemukan sampai di sini sih Kampang Lengan Cani ya, dalam program acara Pro Dangdut edisi 7 September 2026 ya. Selanjutnya akan melangkah dalam waktu jam 17, dilanjutkan dengan Launi Debegani. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Kita medit itu.
1: FM Suara Budaya Lampung.
2: Wakca jam 17.

Minamogi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan terjadi di sejumlah wilayah terdapat erupsi Gunung Anak Krakatau pada 9 hingga 12 September 2026. Kepala BMKG Tengku Faisal Patani dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden Senin 7 September 2026 mengatakan ini ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Faisal menjelaskan turunnya hujan dapat mengurangi dampak dari abu vulkanik. Potensi hujan itu juga akan dipertebal dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kepala BNPB Suharyanto menambahkan BNPB berencana memulai OMC pada Senin hari ini setelah aktivitas erupsi dilaporkan menurun. Ia mengatakan hari ini mudah-mudahan bisa karena Kertajati di Majalengka sudah kebuka, jadi kita mungkin nanti dari sana, ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta Senin 7 September 2026. Informasi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengungkapkan bahwa sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berangsur-angsur bergeser ke arah barat dan sebagian ke barat laut dan barat daya. Bahwa untuk semua ketinggian mulai dari permukaan hingga 15.000 feet dan juga dari lapisan tinggi hingga 50.000 feet, itu angin bertiup ke arah barat. Juga sebagian di barat laut dan barat daya, jadi tidak ada lagi yang sebelumnya untuk abu vulkanik di bawah ketinggian 15.000 feet itu masih bertiup ke arah tenggara, kata Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden Senin 7 September 2026. Hal tersebut disampaikan berdasarkan pantauan PVMBG dan PAAC Darwin serta Citra RGB Himawari 9 pada 7 September 2026 pukul 12. BMKG mengungkapkan dua klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terkini. Klaster pertama, abu vulkanik pada ketinggian hingga 15.000 kaki, tersebar dari tenggara ke barat laut mencakup Banten, Jawa Barat, bagian barat selatan, Lampung, Bengkulu, dan perairan sekitarnya. Sementara klaster kedua, BMKG mencatat penyebaran abu vulkanik hingga ketinggian 50.000 kaki, tersebar ke arah barat daya ke barat, meliputi bagian Samudra Hindia, sebelah barat daya Bengkulu, Lampung, dan Banten. Ia menjelaskan hal tersebut berbeda dengan laporan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa sebaran abu vulkanik masih mengarah ke tenggara yang menyebabkan penutupan sementara 9 bandara. Jadi sekarang anginnya ke barat atau barat daya, ujarnya. Demikian sikap Leonardo Hindi Pasir, mohon petunggali waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Bahasa Daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat

0: Prado. Gaya! Oi, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan! Jangan segini-segini manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mamano ya itu kendaknya.
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang berhamburan, galo-galo kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, ya siap.
2: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
3: TTS apaan?
2: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
3: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
2: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
3: Sultan Ageng Tirtayasa.
2: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
3: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
2: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
3: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
2: Oh iya, hehehe.
3: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: Abi Un. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa.

0: tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai 1 dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobby, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat pada tahun 2008 pembangunan rumah petugas jaga, kantor, unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6 pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat budaya, ada banyak jenis koleksi museum transmigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol, kemudian ada alat rumah tangga itu piring keramik.
0: Keramik ya.
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, dan alu. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Untuk nyiri.
1: Untuk nyiri. Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum. Sahabat budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
2: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
0: iya,
2: mengganti rasa usapan barang, terima kasih.
0: Betul.
2: Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan, atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum Ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
3: Ada berapa jumlahnya, Pak?
2: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Dukungan berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah

ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa.

Jaminan Wakil, terima kasih masih setia bersama kami ya. Saat ini si Kambang Leng Ancani dalam program acara Launi di Begani ya. Kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda ya. Pada Senin ya 7 September 2026 tercatat dua kejadian gempa di wilayah Selat Sunda, yaitu gempa berkekuatan 3,1 skala Richter pada pukul 00.05 waktu Indonesia Barat dini hari ya semalam ya, dengan kedalaman 11,7 km, dan gempa berkekuatan 3,0 skala Richter pada pukul 4.18 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 81,1 km. Nah, hasil pemantauan periode pukul 00 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat menunjukkan aktivitas vulkanik berupa 4 kali gempa hembusan, 17 kali gempa harmonik, 34 kali gempa low frekuensi, dan 44 kali gempa hibrid atau fase banyak. Kondisi gelombang laut saat pemantauan dilaporkan dalam keadaan tenang. Nah, Minamogi, pada periode pengamatan pukul 6 hingga pukul 12 siang tadi ya, tanggal 7 September 2026, Gunung Anak Krakatau masih berada pada status level 3 atau siaga. Kondisi gunung terpantau tertutup kabut hingga mendung dengan cuaca berawan, serta angin bertiup lemah hingga sedang ke arah utara dan barat laut. Aktivitas kegempaan tercatat berupa gempa harmonik, low frekuensi, hembusan fase banyak, dan tremor menerus. Berdasarkan pemantauan citra satelit, Himawari 9 menggunakan citra True Color dan Airmas RGB. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi belum terdeteksi adanya awan panas dari Gunung Anak Krakatau. Sedangkan hasil pengamatan mikroskopi abu vulkanik ya oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung dengan pembesaran 100 kali menunjukkan adanya partikel kristal berukuran sekitar 5 hingga 10 mikrometer. Partikel abu memiliki bentuk tidak beraturan dan cenderung tajam dengan karakteristik mineral keras dan abrasif seperti silika, sehingga berpotensi menyebabkan iritasi apabila terhirup atau terkena mata dan kulit. Jadi dari sisi kualitas udara ya, pemantauan konsentrasi SO2 atau sulfur atau belerang di Bandar Lampung dan sekitarnya menunjukkan nilai 212 hingga 224 yang masuk kategori tidak sehat atau kuning ya, Minamogi ya. Nah, kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi paparan abu vulkanik. Jadi kan dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi paparan abu vulkanik ya. Jadi himbauannya, jangan keluar rumah apabila tidak mendesak guna menghindari paparan abu. Kemudian jauhi area dalam radius minimal 5 km dari Gunung Anak Krakatau. Gunakan masker ya bila harus beraktivitas di luar ruangan. Kemudian sementara tutup jendela, pintu, dan ventilasi supaya abu tidak masuk ke dalam rumah. Kalau misalnya abunya sudah masuk ke teras ataupun masuk ke dalam rumah ya, bersihkan abunya dengan air dan hindari menyapu secara kering. Jadi basahkan dulu baru silakan disapu. Kemudian abu vulkanik berbahaya bagi pernapasan dan menyebabkan iritasi mata dan alergi kulit. Kemudian jaga kesehatan dan segera ke fasilitas kesehatan jika terjadi gangguan pernapasan atau iritasi. Untuk informasi resmi ya, pantau informasi dari BMKG, PVMBG, dan BPBD Lampung untuk info gempa real time serta update status Gunung Anak Krakatau. Yaitu informasi yang kami kutip dari Badan Penanggulang Bencana Daerah Provinsi Lampung. Baiklah, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.40 ya waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, sampai di sini si kami mengancani Minamogi dalam program acara Launi di Begani. Kami melangkah dengan lagu-lagu Islamit. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 1-5 yang dibacakan oleh Febri Ardiansyah. Dan setelah ini kita juga akan dengarkan azan maghrib. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertanya.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Apai agonunas, anu ka sikah munih.
2: Apai agonunas, anu ha sakah munih.
0: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.
3: Kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
4: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
3: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
4: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
3: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
4: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
3: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
4: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
5: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
6: Semangat belajar!

0: cuping ko.
1: Anang niya gabit warong. May warong ni Minah, tsaka unyin nakagani. May warong sa Diyas, tsaka mo niya kagani. Adyo gamasa, may di unyin-unyin nakagani. Warong sa tsaka unyin-unyin. Saki ulo mo ya Allah.
0: Di ko mablanja ko doon, di ko si Merah Putih na pamakita. Dusun doon ni kunya.
1: Di api mo ni, huwag kumpara si Merah Putih. Kapag cerita na nakita.
0: Sina, koperasi desa Merah Putih na program nasional niya pamakita. Guna nga diri ko, segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan, Susi.
1: Happy money, pungsi ini koperasi, Sina. Dacok ko dan ngapang ko papanoke ko.
0: Ih, bugo pemerintah paham cuma kam supaya kamu lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat ninji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
1: Walah. Ya, aku masih sana.
0: Lapa, kuantak ko, pa. Lapa.
1: Anak ng tangga, no? Wala kayang makikihikan, no, yo? Padahal kan, kiomok ni, gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iya, no, kaya makmalanggak-langgak. Hado pa kayang muni. Napi, no, yo?
2: Sisi, apa gawin mo lah? Kibal, mak jelas waka mo na, si.
1: Udi, no, med. Nga niya anak ng tangga kam datas, no? Liat, no, kayang kikihikan. Kan sarus kan yan ako nadulanggak lah kugulan anak ko. At saya kate-kate kayay lo yo. Wala api yung medyo.
2: Allah Susi, makbosan-boson ni ko na. Catatan dosa mo di malaikat kadulamon si. Ngaman pa iba mo ko na yo.
1: Kanya kasagdak na niya kan no si. Wala api ngebani mula. Kayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omo ka ni kan kadu. Lumayan lah kadu. Tuha.
2: Halo na si segelah ni stunting sa. Ha? Na lo stunting sa.
1: Stunting? Oh, si stunting
2: Enjo neki stunting na ni gagal tumbuh. Model-model ko kenan na enjo si.
1: Oh, stunting yo. Terus emang apa lah cara nyegane kenyang sana mak kena stunting no med?
2: Haji si, haji cara nyegane.
3: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
4: Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
5: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
4: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
5: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar

0: gravitas itu adalah gempa bumi yang sangat besar, terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
1: Ih, serem banget ya.

0: merupakan salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Sige Pengunten ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari sembah atau tari Sige Pengunten telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.
1: FM Suara Budaya Lampung.

0: Saus, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Astaga, nak, suara apa itu?
3: Lepas kau, ini menangku. Ini punya aku, lepas kau, yang kau tariki. Aku raporku sama mamaku.
2: Aduh nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba, tadi mama dengar, siapa yang bilang kau?
3: Bukan saya, Ma.
4: Bukan juga saya, Ma.
2: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
5: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
6: Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
7: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok yo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk yo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara ada temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih pada saat dia harus selamatan Cina walaupun anak dibetung lahir tapi harus masa juluk kan dari prosesi setelah ia menikah maka ya turun mandi prosesi turun mandi canggot dan segala macam ya masa adat namanya adok pengehan tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana setelah ia bergerak di masyarakat dengan persapa budaya Lampung di laut ini you know, ia dapat mengunggah bumi cakap pepadan prosesi ia berjuang pai di masyarakat ia dapat masa adat suta dan segala macam nah namun sedang buat rambu temannya nah namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Kar bener. Masak apa kamu ini, Dek?
1: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai taboh iwak apa, Bang?
0: Nikmat kayaknya ini, Mas.
1: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai taboh iwak apa, Bang? Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwak apa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
0: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
1: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya, Bang, sabar dulu, Bang. Ini baru mau mendidih.
0: Lama bener, udah lapar bener. Ini perutnya udah bunyi.
1: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
0: Masih lama gak, Dek?
1: Bang, udah, Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
0: Nah, ini
1: ya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
0: Iya.
1: Nah, Bang, udah, Bang. Ayo, Bang, kita makan, Bang.
0: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
1: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwak apa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Senduan nih mak nenek midok dija. Buat api kita wik keperluan.
2: Nah biasa Minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
1: Ya Allah. Terima kasih nihan. Kati ini leguat juga sih tiram zaman nyak yo.
2: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buak saya ini kusani nambi. Api gelak nih.
1: Ya Allah dada kesap.
2: Bangi nihan Minan.
1: Iya mune. Oh, ngapain nanti dah?
2: Minan, nyak agak ngilu jaman iku resep cara nyanyi darah kesapsa.
1: Oh, walah, iyo yo nambi kan iku mak kesipang leh nyak nyanyi darah kesap. Yo bahannya sih mau aneh-aneh sih, buat unyin di warung, buat gelepung terigu, gelepung sagu, telur, uwai, gula handa, mentega, uya buku.
2: Ika sih nugao?
1: Iyo mana? Nah untuk takakan nih, kik misalnya yo ham nyanyi make terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telur ini saimu ni, sedangkan uwai ini secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhir uyah buku secukup ni.
2: Oh, jadi kena ya.
3: Dadah kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan

0: alhamdulillah doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyel hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, di cawang komedi ganteng cemak kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kiamidoh.
1: Ya Allah, ini HP

0: lagi pinjol jole sih.
1: Hah?
0: Buat pinjol.
1: Astagfirullahalazim, Medi. Bergaya-gaya memakai iPhone bang upan ini kujang hutang pinjol. Apa cerita nih lah?
0: Si nya kan makato dilihat kayak konyinya jam kaya, dilihat ternama anak sultan si makato nih hanya di cawa kelapa si.
1: Ya kita nanggapi bang ujung-ujungnya kujang hutang dipinjol, lalu gelang dibunuh diri. Ya gelang kepo katong lagi ini kusgo.
0: Terus apa sih?
1: Mula hoke so harus sesuai jema keadaan. Jangan agak bergaya-bergaya tidak hasil ngehutang. Allah bapak kena.
0: Si apa yang beli lu sih ni kuat.
1: Ya kita kepakon mana? Kita senangun ni kuat kuat ngebayak nih. Hagati kepakon. Ya mula lah dan gegabah. Pinjol, pinjol, pinjol, pinjol.
0: Iya katok. Cawak kau nyamang edo ya sih.
1: Mawan, aku cawak kau nyamian ya kuat. Mawan, mula dan ngutang-ngutang dipinjol.

0: Tim, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa, Bu, ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih, Pak. Cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih, Pak. Ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu, Pak, ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya, Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu, Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga, dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam dialek A, bulung pandan di pinggir wai, rise di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai, sering didatangi burung. Sedikit perhiasan ku pakai serasi dengan tubuh.
0: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Baiklah, Mila Mogi, sampai di sini sih Kak Manglian yang ngancani dalam program acara Love Nyi Demikani ya. Selanjutnya nanti setelah waktu jam, Mila Mogi akan dikancani jam punya selanjutnya.
1: RRI. Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Saya Frijal, mengucapkan selamat malam. Jangan kemana-mana karena tepat pukul 19 malam ini kita akan bergabung juga, akan mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kita rilis ke program 1 RRI Bandar Lampung. Nanti rekan kami Ponita Dewi yang akan menemani Anda. Terima kasih banyak, tetap bersama kami di Rekan Kali Informasi dan Inspirasi.
4: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya, El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan

0: apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
1: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
0: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
1: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
2: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan direktur teknis kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari...
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
4: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

0: 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
1: Sementara itu, Jait Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
2: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa bea, ya, biaya ekspor. Itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
1: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
5: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
6: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
4: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
7: Bapak Sekretaris Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
8: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
9: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan menggunakan masker dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
8: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Zafira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
10: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
8: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
11: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
12: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
11: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
8: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
14: Pagi belum sepenuhnya
13: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
15: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
13: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
16: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
13: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
13: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
18: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
13: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
19: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
20: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
13: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
21: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
22: antrean panjang kendaraan di
13: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
23: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
3: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Far Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Ruman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
0: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov, kan Porprovnya 11.
1: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga Provinsi Polprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
2: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua ya tujuannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda bisa mencintai timpong.
1: Sementara itu Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobab Edi mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
0: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov, kan Porprovnya 11. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
1: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda nih pendengar dimanapun Anda berada.
1: Ada tiga lagu yang di lagu lama yang di remake, ada dua lagu baru.
2: Okay.
1: Lagu lamanya itu lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamungkas NM sama Terry Sujaya, terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Band Deloitte. Terus ada lagu baru tadi lu kata Berdarah sama Ramadan Raya.
2: Alright, 5 lagu ya di EP Existen ini.
3: Existen.
2: Pakai tanda seru.
3: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar tegas.
3: Tegas, tegas saja. Iya,
2: benar.
3: Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum-belentong ya, dan dan gue cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru masukkan ke EP ini?
1: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
3: duluan ya.
1: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi enggak dimasukin ke album. Untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin enggak apa-apa.
3: Oke.
2: Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
1: Ramadan Raya
2: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
1: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu? Iya sih. Benar sih.
2: Kenapa? Salah kan gua.
1: Udah jelas sih judulnya.
3: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
2: Enggak, gitu. Maksud gua kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
3: Oh iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit.
1: Tadi gue jadi lupa pertanyaan
3: lo. Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
1: Judulnya
3: kenapa? Ya kan lo nanya apa tadi?
2: Ya berarti orang perlu cerita tentang Ramadan.
3: Iya, cerita tentang Ramadan Raya itu tentang apa?
2: Tadi udah dijawab lo, bagus lo.
1: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, yang ya Allah ampuni aku, bukannya seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu.
2: Okay.
1: Pengennya yang happy aja. Menyambut buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
2: Yeah. Oh iya, benar.
1: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
2: Alright.
1: Lebih ke situnya sih.
2: Oke.
1: Raya
2: makanya. Nice. Coba udah bagus kan?
3: Iya kan? Bagus ya. Gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
2: Lu meremehkan sebuah pertanyaan.
3: Pasti tentang Ramadan. Betul. Gak salah sampai situ.
2: Itu kan cuma konvo starter aja.
3: Oh iya.
2: Jadi kita gak usah debat gimana.
3: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lo banget Om?
1: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
2: Oke.
1: Okay. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya sih.
2: Ramadan Raya.
1: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
2: Benar.
3: Nice.
2: Right.
3: Nah, kita pengen baca ini Om dari teman produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
2: Boleh, ada siapa lan?
3: Aduh, kagak ada namanya lagi.
2: Ada Lara ini.
3: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja nih. Oke.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kok.
2: Gitu. Katanya menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengar yang merasa relate dengan ceritanya.
1: Wah, macam-macam
3: lah. Ada yang mau
2: terima kasih. Sama senyum dong.
1: Ada gitu ya.
2: Ada yang mau terima kasih.
3: Iya benar.
2: Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Iya benar.
3: Ini juga harus baca.
2: Iya, gimana
3: lupa lagi nih pertanyaannya nih.
1: Lagu bagus.
3: Iya.
1: Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, ya gitu maksudnya. Betul. Gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
2: subjektif sebenarnya ya.
3: Subjektif kayak gitu ya.
2: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Ya, bagus ya. Secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
1: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
2: Iya, benar. Ini jadi bagus.
3: Benar. Tapi gue jadi penasaran nih, maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
1: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama Bass Jam.
3: Okay.
1: Kalau Bass Jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Kan.
3: Okay.
1: Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
3: Oh, memang sepengen lu aja.
2: Benar-benar.
3: Berarti sepengen-pengen sigit gitu. SPPS. Iya, sepengen-pengen sigit gitu.
2: Ribet lu.
3: Kenapa harus singkat ya? Alright.
2: Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
3: ini. Ini Ramadan Raya ya?
2: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya. Ya kan dibungkusnya gitu.
1: Oh iya. Intel kita, iya benar.
0: Jadi katanya hampir enggak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
2: Enggak masuk albumnya karena gue capek.
1: Masuk gitu.
2: Nah, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Enggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay.
2: Tuh kayaknya enggak dapet yang gue pengen kan berubah ya, yeah. dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata sih para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu.
1: Bener-bener.
2: Jadi sampai akhirnya pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir.
1: Iya,
2: gitu kan.
1: Bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, nggak jadi gitu.
1: Oke. Okay. Awalnya lagunya ngerek.
2: Nggak gitu, cuma terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi nih, sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah dibantuin.
0: Iya, benar.
1: Kalau mau lebih beda lagi, nggak ada gitarnya, Om.
2: Nggak ada gitarnya.
1: Yeah.
2: Tepuk tangan doang.
1: Yeah.
2: Nggak ada nyanyi juga. Nggak ada nyanyi.
1: Jatuhnya lagu ini, Om. Malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya. Tapi beda. Ini kan beda kan. Iya, kita ngomongin
2: beda ya. Bukan enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan. Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
2: Itu tuh.
1: Oh, ini beda nih. Ini beda. Gitu, itu
2: yang bingung nanti pas bikin minus one nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Oncinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu ya, yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya gak? Ini
0: ke
1: WhatsApp.
0: Ada,
1: tenang.
0: Ada
1: Om. Ini dari siapa?
0: Hawa,
1: Wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Aduh. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Hansen.
0: Udah
1: di Hansen.
0: Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Wah, menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah.
1: Sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
2: Bagus ya.
0: Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya, katanya dia mau collab sama siapa bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay, kita
0: asumsikan penyanyi. Bener.
1: Kita asumsikan ini penyanyi atau band.
2: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
0: Perunggu asik sih.
2: Iya. Cuma mau nggak mereka?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya benar. Maul. Tapi menarik berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Nah, iya dong.
0: Iya sih, enggak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang. Emang nama orang.
1: Emang nama orang sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh iya. M Abdul Sigit.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Bener. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Oh, ini keren.
0: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya. Treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apa Nyai?
1: Maksudnya treatment
2: dan terapis ya sih.
1: Treatment lagu maksudnya treatment lagu Om.
2: Produksinya ya, atau promosinya?
0: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah, udah enggak kemana-mana tuh situ aja tuh. Gimana Om?
2: Tapi kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya. Jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue oke ya lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu. Kita diskusi lagi. Itu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan,
1: chart gitu ya.
2: Ya chart selesai, bikin album lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke, berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa, MV-nya. Lusa. Asik banget deh.
2: Kalau abu vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om? Kan MV belum ada ya. Kita nonton

0: apa? Nonton syutingnya dong. Nonton syutingnya dong.
1: Ya kan bisa nanti nonton.
2: Boleh tapi jangan berisik ya.
0: Janggal banget. Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
1: Kita bukan yang gitu kan. Penonton banyak.
0: Enggak ada kan om orang radio lain mau minta nonton syuting. Enggak ada kan om baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus iya banyak orang-orang gitu.
0: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
0: Kemal banget. Kebanyakan
1: astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
1: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
1: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya
1: kan. Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
0: Nah,
1: gitu.
0: Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om. Tinggal eksekusi
2: udah.
0: Kan.
2: Udah.
1: Udah ada belum ya? Aku baca ada udah. Iya. Udah. Kan masa iya lusa belum ada? Iya kan.
0: Aku enggak dadakan aja. Pakai HP gini.
2: Apa ya? Gini aja deh.
0: kayak bikin Insta story namanya. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang dua lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
0: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu tiga lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama.
0: Oh.
2: Ujungnya gitu.
1: Benar-benar.
2: Oh, kayak gitu konsepnya.
0: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat soalnya.
1: Ini sih ekonomi.
0: Terlalu jujur.
1: Kan sebagai musisi harus jujur.
0: Oh iya benar.
1: Gitu kan.
0: Benar.
1: Ntar gak jujur salah lagi.
0: Kita ngangkatnya agak susah nih. Ya. Kita kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
1: Ya, udah bisa ya. Bener.
0: Ditonton juga pastinya.
1: Nanti.
0: Syutingnya.
1: MV-nya nanti ya.
0: MV-nya nanti ditonton pastinya.
1: Boleh. Dan itu lagunya bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
0: Betul banget.
1: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
1: Thank you so much. Thank you.
0: Udah nih.
1: Udah.
0: Mau lanjut tuh. Kalau teman Produa mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang nggak aktif nih.
0: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
0: Mau kita aktifin nggak?
1: Kok promosi?
0: Kayak ngekode gitu sih. Terus terang nggak aktif. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram
0: boleh.
2: At Sigit Wardana.
1: Oke. Okay. Boleh
0: TikTok, ngepoin. TikTok
2: at Sigit dot Best Jam.
0: Woi,
2: gue lupa gitu TikTok.
1: Iya itu cari ya, mungkin nanti
0: cari aja. Pasti ketemu kok.
1: Bener. Alright, thank you so much, Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama. Terima kasih.
1: Sukses selalu untuk proyeknya.
2: Amin. Sama-sama.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
0: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
1: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
0: Yes.
1: Jadi Edita mah.
0: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
1: Alright, bye.

0: bersama Pradua Rebana Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pradua, selamat malam. Di POV hari ini ada Dina Lamora
1: dan juga Dirga Bimantara, teman Pradua, yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan cuma di
0: POV Point of Fire.

0: Pro 2 masih ditemenin sama Din Lomora dan juga Dirga Bimantara ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, kalau misalnya di hari Senin ini ditemenin sama penyiar-penyiar yang keren pastinya.
1: Benar.
0: Karena yang paling keren tuh penyiar cuma di hari Senin.
1: Di hari Senin.
0: Ya kan? Point of viral.
1: Setuju enggak?
0: Setuju enggak kalian?
1: Setuju.
0: Harus setuju dong. Point of viral, orang-orang yang sering viral iya. Tentunya
1: konten pasti kita viral. Setuju kan?
2: Ini ada pemaksaan.
0: Apa tuh?
1: Enggak
0: ya. Ajis. Tentunya kita di POV hari ini teman Pro 2 pastinya seperti biasa kita bakal dengan segmen-segmen kita. Yang pertama, kita bakal ada di segmen trending topic.
1: Oke, dan selanjutnya teman Pro 2, di selanjutnya kita bakal yang namanya trending checklist ya teman Pro 2. Karena kita bakal mau seru-seruan nih. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Bandar Lampung.
0: Teman terbaik kamu. Yah, kayaknya terlalu bawah saya nuruninnya. Nuruninnya kayaknya saya terlalu bawah.
1: Terlalu bersemangat.
0: Terlalu bawah, karena semangat banget ya.
1: Semangat banget.
0: Karena hari ini ya seperti biasa lah Senin. Walaupun ya keadaan cuaca kita itu lagi sedang tidak baik-baik aja.
1: Benar.
0: Tapi tidak memungkinkan untuk semangat kita itu turun untuk siaran nemenin teman Pro 2 gitu.
1: Iya benar, karena teman Pro 2 kalau misalnya kamu nih yang lagi di jalan nih pasti juga kita lagi merasakan hal-hal yang sama nih. Banyak banget nih debu-debu vulkanik dari anak Krakatau ya teman Pro 2 yang sampai di depan mata kita benar-benar.
0: Iya ya kan? Tetap stay safe teman Pro 2 ya, pakai masker, pakai kacamata.
1: Benar.
0: Gitu. Apalagi sih.
1: Dan kalau misalnya kamu pengen keluar-keluar nih nongkrong-nongkrong, jangan cari yang outdoor dulu deh, ya, demi atau kesehatan kamu juga nih teman Pro 2.
0: Mungkin dibatasin dulu ya.
1: Benar.
0: Jangan keluar rumah dulu kalau emang kamu punya masalah pernapasan tuh, menurut gue ya Dir ya. Mm-hmm. Tetap di rumah aja gitu.
1: Oh iya.
0: Kita jaga kesehatan.
1: Mm-hmm, benar.
0: Karena kuliah juga sekarang, sekolah maupun kuliah maupun kantor pun banyak yang WFH.
1: Benar. Karena memang dari pemerintah sendiri dan dari para kepala sekolah, rektorat itu dia tuh sangat ini banget sih sama kita, sangat peduli dengan kesehatan kita teman Pro 2.
0: Kita harus memanfaatkan kondisi ini teman Pro 2 untuk istirahat. Bukan istirahat ya. Maksudnya tetap belajar tapi tetap di rumah gitu.
1: Iya.
0: Kita stay safe lah pokoknya.
1: Benar,
0: ya.
1: Jadi kalau misalnya kamu memang dikasih nih kesempatan untuk di rumah ya di rumah dulu aja di teman Pro 2. Kalau misalnya kalau di zaman kita pas COVID-19 ya teman Pro 2 ya, itu ada hashtag tuh di TikTok namanya di rumah aja.
0: Iya, take home ya.
1: Semuanya take home.
0: Pokoknya mau ngapain juga kita tetap di rumah aja. Tapi gue berharap sih ya Dirga.
1: Apa tuh?
0: Abu vulkanik ini, anak Krakatau ini bisa cepat sembuh.
1: Benar,
0: ya.
1: Amin.
0: Bolehlah meledak tapi bukan meledak ya, maksudnya kamu keluarin dulu lah erupsinya gitu. Tapi udahlah jangan lama-lama ya.
1: Benar.
0: Anak Krakatau ya. Karena abang-abang ini ya,
1: adek Krakatau.
0: Abang-abang ini mau beraktivitas seperti biasa gitu ya.
1: Iya benar.
0: Kita sih berharapnya cepat pulih gitu kan.
1: Semoga juga kalau misalnya kamu yang sedang terkena dampak nih sama Pro 2, kamu juga semoga diberi kesabaran, ketulusan. Dan percayalah sama Pro 2, setiap kalau misalnya ada kejadian kayak gini ini pasti ada hikmah di baliknya.
0: Benar. Gitu. Tapi Dir, kejadian kita di momen musibah ini ya, musibah atau lagi abunya tuh lagi tebel-tebelnya, lo ada suatu hal yang unik gak nih?
1: Banyak banget sih kalau gue.
0: Apa tuh salah satunya?
1: Karena kita di point of viral nih di hari ini sama Pro 2.
0: Nanti kita bakal bahas ya.
1: Bakal bahas sama Pro 2.
0: Oh iya, sorry. Gue udah gak sabar makanya.

0: 0812-7292-925 atau di Instagram kita.
1: Di Instagram kita @pro2 di @pro2bdl atau di Instagram kita lagi nih, Mor.
0: Di @broadcaster.pro2. Kita tungguin sampai broadcasteracademy.pro2 ya.
1: Kita tungguin selama 2 jam ke depan sama Pro2 cuma di
0: POV
1: Point of Viral.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah, sini-sini gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh, udahlah viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: 5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Kamu masih mendengarkan Pro 2 dari Bandar Lampung dalam spesial program Point of Viral. Salah satu lagu requestan dari teman Pro 2 yang dari TikTok nih, Pro 2, dari username @vindaya. Oke, Vindaya dia pengen request kalau misalnya kak aku pengen lagu dari Tulus yang judulnya Hijau, tolong diputerin. Siap, spesial banget, kita puterin untuk kamu dan kita gunakan untuk masuk ke dalam segmen Trending Topic. Trending Topic, what's hot,
1: what's new, what's on. Yes. Oke, okay, teman Pro 2.
0: Maka kamu mesti temenin sama diri juga teman Pro 2 dan juga di Lamora ya pastinya.
1: Udah lalu siaran sendiri aja.
0: Oh iya ya, sorry.
1: Gitu kan. Ini kenapa nih? Dua cewek di depan ini ketawa-tawa, ini kenapa ini?
0: Nah, itu gue bingung tuh. Kenapa sih orang ketawa-tawa ini? Ada apa, teman-teman? Kalian abis ngeliatin video-video yang lucu di TikTok. Iya. Yeah. Coba ngomong dulu, coba ngomong.
1: Say hi dulu.
0: Gak usah diputar-putar gitu dong mic-nya. Kamu bukan Niji ya. Kamu bukan Ubay. Kamu
1: coba,
0: bukan Ubay.
1: Coba, lihat mic berapa, Mbak?
0: Halo.
2: Saya
1: gak
2: tahu ya.
1: Oh, nah, itu bisa.
0: Kamu jangan kayak sok narasumber gitu dong.
2: Kok saya?
0: Nah, kamu gimana? Gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat.
0: Belum ada lauk?
2: Ada.
0: Kenapa tiba-tiba kita ngundang dia sih?
2: Makanya ya, heran saya.
1: Gue penasaran aja. Selama 2 hari ini ada momen lucu gak di rumah lo orang?
2: Di rumah gue? Debu aja sih masuk ke kamar gue.
0: Oh,
1: ada trik khusus gak di rumah lo untuk ngatasin gimana caranya biar debunya itu gak banyak lagi gitu?
2: Kan kalau di rumah gue tuh ada kayak ventilasinya gitu kan. Itu gue tutupin pakai kertas.
0: Oh, pakai kertas. Enggak pakai kain basah gitu, enggak. Ya ampun, pakai kertas enggak. Soalnya dalam pikiran gue tuh kalau misalnya gue mau nutup ventilasi, gue tutupnya pakai kain basah. Kalau gue, kalau lu pakai kertas kan lu annoying.
1: Ya agak kotor lah
2: ya.
1: Mungkin dia mau kerja 2 kali. Ya enggak apa-apa ya. Oke, Bunga, terima kasih ya. Jangan ngambil program kita. Cukup lu di Cukup. Lo di mana sih?
0: Romance frekuensi ya?
2: Dapur gua.
0: Oh, dapur musik. Oh, okay. Yang dapur musik itu.
1: Gua kira dapur ini, dapur rumahnya.
0: Gua kira dapur mama.
1: Ya benar juga sih, kan diganti sih kemarin ya.
0: Ya ampun.
1: Oke. Okay. Di trending topic ini teman Pro 2, ternyata kita punya informasi yang cukup menarik juga buat dibahas ya. Karena informasi ini tuh kayaknya ini kita bisa melihat karya anak bangsa gitu.
0: Benar, dan gue ketika melihat salah satu video yang bakal kita puterin ini, insya Allah bakal kita puterin.
1: Benar, karena gue, coba ya lo lihat, ini kayaknya gue dengar-dengar sih dia kayak baca puisi gitu ya.
0: Benar, kalau misalnya gue jadi apa ya, jadi guru juga, gue ada 2 kemungkinan. Gue bakal ketawa, kalau enggak gue bakal senang.
1: Kenapa?
0: Karena jujur gue tuh orang itu gak bisa nahan ketawa. Oh. Karena gue suka ngeliat ekspresi orang yang benar-benar mendalami peran. Tapi ya terlalu mendalam itu buat gue lucu.
1: Oh, karena saking apa ya? Ya dia pinter sih berarti. Karena bisa mainin ekspresinya tanpa rasa malu gitu.
0: Benar.
1: Ya. Menurut gue ini udah bagus banget untuk dia tampil gitu.
0: Benar.
1: Karena masih SD itu dia udah berani untuk tampil nih Dirga gitu ya.
0: Benar. Walaupun dia cuma di depan kelas, tapi dia salah satu murid yang menurut gue berprestasi dalam bidang puisi ya. Yeah. Oke, ngobrol langsung ya, kita puterin. Kalau misal kamu pengen ngeliat nih, kamu bisa juga dari TikTok nih. Kalau misal kamu pengen lihat visual, karena kita bakal tampil juga dari TikTok. Oke. Okay?
1: Jadi ini ada akun dari IN Aminah. Langsung aja kita dengerin ya, teman Pro 2.
0: Benar.

0: Kita bakal bacain komennya ya.
1: Benar.
0: Gue apresiasi banget ya. Oke, mana sih? Gue belum. Kita ada mainan baru tapi gue lupa bukanya.
1: Oh, kita harus buka yang salah satu. Ada yang namanya. Aduh, ribet banget nih. Jujur ribet banget nih. Tapi ya gimana itu Mora? Karena gue pas ngelihat anak ini untuk berpidato nih Mora. Itu benar lucu.
0: Ketika puisi.
1: Puisi sih. Puisi. Ini namanya puisi apa sih gitu tuh?
0: Itu puisi aja. Dia lagi bacain puisi karya dia lah.
1: Oh, puisi ya. Sorry. Soalnya gue lucu banget.
0: Menurut gue ini puisinya agak menarik ya. Karena dia pakai bahasa Jawa kalau gue denger ya.
1: Iya kayak ciri. Oh no. Kan ketawa
0: ya, Jawa juga kan.
1: Cirolu patmanam pitu walu.
0: Ya, kita tepuk tangan dulu dong ya buat adik kesayangan kita karena udah berani tampil nih.
1: Oke.
0: Seru ini mainan baru, gue baru bisa main.
1: Ya, ampun. Jadi kalau misalnya ada efek ini enggak usah pakai terus lo, Mar. Ini sumpah kalau main-mainin terus sih pecah kuping gue sih. Pecah sih kuping gue kalau misalnya main-mainin terus ini. Dan juga kalau misalnya gue ngelihat dari video tersebut nih Mor, kayak Ciro lupat monem pitu walu, kayak gitu-gitu. Ampun lucu banget, apalagi di komentar-komentarnya nih Mor. Coba lu bacain
0: komentarnya ya.
1: Wah tuh, masuk udah dari WhatsApp.
0: Dari WA sih. Sabar ya, ini teman Bro 2 ini udah gak sabar pengen
1: ini ada yang gak sabar nih ya. Bro 2.
0: Sabar teman Bro 2.
1: Sabar, santai.
0: Oke, dijadikan sabar. Sabar ya, sabar kita bacain materi dulu ya. Oke, ini ayo mana ini teman Bro 2. Oke nih, katanya nih. Tapi dia pintar loh, berani kayak gitu.
1: Iya benar, benar kata lu tadi Mora. Kalau misalnya orang itu, anak itu masih kecil kan. Tapi dia berani banget gitu. Oke.
0: Ada stiker ya teman Bro 2 kalau kalian lihat di apa namanya? Instagram sih,
1: TikTok.
0: Di TikTok ya. Ada stiker ibunya kayak diam gitu.
1: Tanyain
0: temennya maksudnya.
1: Oh, benar.
0: Terus ini ada nih dari apa nih Dirga?
1: Dari
0: baca belakangnya, jangan dibaca. Jangan dibaca belakangnya tapi.
1: Dari Instagram apa dari TikTok to me love. Wah, to me love tuh ya ampun.
0: Apa tuh katanya?
1: Dia ngomong terlihat dari senyumannya dia pasti bikin orang sekitarnya bahagia. Benar.
0: Karena dia kayak gini aja berani buat orang itu apa ya, dengerin karya dia gitu. Dia pede sama karya dia. Gua
1: benar.
0: Terus ada lagi nih.
1: Yang mana tuh?
0: Bayangin oh, ini juga.
1: Banyak apa lagi nih? Banyak banget ya, Morek. Komentar yang lucu-lucu gini ya?
0: Iya nih, katanya asli bu gurunya kemakelan.
1: Apa itu artinya?
0: Kemakelan tuh bu gurunya gak kuat nahan ketawanya.
1: Oh,
0: karena puisinya tuh ciri khas dia gitu loh, ikonik banget
1: aslinya
0: gitu.
1: Aslinya ibu guru kemenan, wah sik.
0: Kemenan apa? Kemenan apa mas? Kemenan, kemengkel.
1: Kemengkelan.
0: Kemengkelan tuh kayak ketawa terbahak-bahak gitu.
1: Oh, kemengkelan. Kalau kata gitu orang Lampung mengakak ya kan?
0: Iya tuh ala ketar-ketir katanya. Tapi jujur, ini ada terakhir nih Dir.
1: Apa tuh
0: nih?
1: Yang
0: katanya
1: mana tuh? Oh, yang dari Sekar Sukma. Jiwa sekitarnya sudah terlihat.
0: Oh, seniman dong, bukan segidang. Sekitar apa Dirga? Ya kelihatan sekitarnya tuh di sekolah ya. Ya enggak apa-apa sih. Oke guys, Dirga kurang fokus karena abis latihan buat hari radio ya. Enggak apa-apa. Oke, diulangin ya. Kalau dari @sekarsukma katanya jiwa senimannya nih udah terlihat dari rapinya rambut sampai cara berpakaiannya. Semangat, Le. Semoga pejodohnya akhirat ya, cah bagus gitu.
1: Semoga ini hari lo banget sih, Mor. Hari bahasa Jawa ini hari lo sih.
0: Semoga intinya kamu lancar lah gitu ya.
1: Lancar.
0: Bagus gitu ya.
1: Semoga juga Mor ini kayaknya bentar lagi mau masuk ke perempat nih. Oh,
0: Sici. Enggak dong ya. Tapi kita bangga banget sama adik kita ini ya. Ini gak dijelasin sih siapa namanya, tapi ini dari adik-adik SD yang udah berani untuk tampil, itu keren banget menurut gue.
1: Asli, ya. Gue sangat bangga banget nih sama anak-anak SD yang sudah berani tampil walaupun cuma di depan kelas ya, teman-teman berdua ya.
0: Oke.
1: Jadi kamu juga nih teman-teman berdua jangan takut-takut untuk tampil gitu.
0: Adik SD aja ini udah berani tampil juga gitu loh. Ayo, kamu tunjukin diri kamu. Kalau kata Mas Kara, cari suara lo. Kalau kata kita berdua, cari bakat lo.
1: Cari bakat lo.
0: Dan ini udah ada yang rewel banget ya dari
1: wah iya nih, WhatsApp, rewel ya. Banget nih, nge-spam gini nih. Apalagi dari TikTok, Mor, banyak banget yang
0: ada request banget ya. Tadi ada yang request pengen lagu apa tuh?
1: Aku pengen lagu Ayo Kita Pergi Makan.
0: Oke, okay, yeah. Besok kita pergi makan dari Sal Priyadi.
1: Oh iya, besok kita pergi makan. Udah, itu bakal kita putarin sama Mor.
0: Dan ini ada juga nih, Kak, request dari Mutiara. Mau judulnya Expectation dari Olivia Rodrigo.
1: Oke,
0: Olivia Rodrigo. Oke, oke. Tuh katanya mau disemangatin itunya, bimbelnya buat Mutia, Kezia, Raisa dan juga Dika.
1: Wah, semangat ya kalian. Semangat ya,
0: mengejar impiannya.
1: Amin.
0: Kalau tadi kan kita puterin adik-adik SD yang udah kita puterin, kamu siapa tahu?
1: Kamu siapa tahu kita puterin juga, diputer-puter deh. Bisa kan diputer-puter?
0: Oke, Dirga. Oke, Rodo pusing gitu.
1: Oke, teman Rodo. Sorry request dari teman Rodo ini dari username @vindaya, dia pengen request lagu dari Sal Priyadi, Besok Kita Pergi Makan. Langsung kita puterin. Besok kita pergi makan.
0: Sal Priyadi.

0: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Kepali, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Pada hari, pada lampu.

0: for flash info.
1: Selamat malam teman-teman Pro 2, semoga ini datang dari aktivitas erupsi menerus Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda telah berakhir setelah berlangsung sekitar 25 jam mulai Jumat 4 September pukul 23.07 waktu Indonesia Barat hingga Minggu 6 September pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Setelah episode tersebut berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan erupsi strombolian, yaitu letusan ringan yang terjadi secara berkala. Meski erupsi menerus telah berakhir, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau masih terus dipantau karena tingkat kegempaan masih tinggi dan peluang terjadinya letusan dalam beberapa waktu ke depan masih cukup tinggi. Status gunung juga masih berada di level 3 atau siaga, dengan masyarakat, wisatawan, dan pendaki diminta tidak mendekati area dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Demikian Tom Rodoa, flash info dari Muhammad Ariski. Untuk informasi menarik kali ini bisa kamu kepoin website kita di www.rri.co.id atau bisa kamu unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Paraha Api Asmara dari Diskoria dan juga Chesley Islan nih, teman Pradoya yang barusan aja kita puterin buat kamu. Kalau gue ngomongin Api Asmara, pasti kalau ngelihat Chesley Islan ada nggak ya dia interest sama gue? Kayaknya nggak mungkin ya.
1: Tumas deh. Pemikiran lu tumas banget deh. Kayak standar lu tuh minimal banget nih. Manda. Bukan dia itu.
0: Kan udah masa lalu sih.
1: Oh iya, sorry.
0: Nggak perlu lah kita bahas. Apa kita perlu
1: puterin lagu
0: puisi Sandi?
1: Enggak dong. Teng,
0: gitu dong. Curhat gitu ya. Mungkin kita bahas api. Krakatau lagi happening ya Dirga ya.
1: Bener. Jendera tadi kita senggol dari awal sama Pro 2. Kalau misalnya memang di Bandar Lampung, khususnya ya di provinsi kita sendiri aja nih. Ya kan, di kota kita sendiri nih, kita mau bahas di Bandar Lampung aja nih. Kita banyak banget nih ngerasa banyak banget debu-debu yang kalau misalkan membawa kendaraan sepeda motor nih, teman-teman berdua. Pasti kalau misalkan kamu enggak pakai masker, enggak pakai kacamata, itu pasti debu itu kerasa banget sampai ke mata, kayak masuk gitu loh.
0: Benar. Ya karena kan ya abunya kan lagi menyebar banget gitu.
1: Benar.
0: Kan? Tapi ada aja warga Lampung ini yang mengalami ataupun melakukan hal-hal yang unik gitu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar. Di dalam setiap kegiatan di Lampung ini ada aja yang dilucuin,
0: ya
1: kan?
0: Gue nggak tahu ya. Emang orang Lampung kayaknya is funny ya.
1: Iya, funny.
0: Mungkin kalau misalnya masalah funny, orang Lampung pasti menang.
1: Pasti menang, karena memang orang Lampung ini ngebawa apapun yang ngebuat dia orang susah jadi senang.
0: Iya. Gitu. Ganteng sih nggak seberapa. Kalau masalah funny, mungkin kita juara.
1: Ya ampun, jedak jeduk.
0: Bener kan?
1: Jedak jeduk.
0: Kedua ini ada dari video yang mungkin buat kamu juga ketawa ya. Mungkin udah lewat juga di FYP kamu.
1: Mungkin sudah lewat di ya. FYP kamu nomor 2. Dan kali ini kita bakal spesial banget puterin buat kalian semua nih yang lagi di mobil ataupun yang lagi dengerin di era digital.
0: Oke, langsung aja kita lihat nih video teman, salah satu teman Pro 2 yang mengalami kejadian unik dan melakukan kejadian unik ini ya.
1: Benar.
0: Langsung aja kita puterin. Abangnya lagi OTW ya. Sabar.
1: Mungkin
0: ya.
1: Abangnya lagi OTW teman Pro 2 ya.
0: Sabar gitu ya.
1: Jadi kalau misalnya kita lihat nih salah satu video ini nomor 2, kalau misalnya kamu gak denger suaranya, itulah emang kayak gitu. Emang gitu, dia diem doang sebenarnya abang-abangnya.
0: Diem aja ya sebenarnya.
1: Abangnya sebenarnya diem-diem aja, Mora.
0: Oke, nah jadi kita visualisasikan aja.
1: Oh iya, kita visualisasikan aja.
0: Jadi abangnya ini motoran
1: menata.
0: Tapi dia mau, mungkin dia gak punya masker ya kali ya. Dia lagi memburu masker. Karena kan kita juga saat itu lagi cari-cari masker juga kan ya. Untuk cari masker gitu kan. Nah di situ Dirga, dia bawa motor sambil di bubble wrap-in mukanya.
1: Oh mukanya ditutup.
0: Eh bukan di bubble wrap, apa? Di plastik
1: Mika, ya, dikasih Mika gitu, gitu ya kan?
0: Plastik kue itulah ya.
1: Iya, di plastik kue yang kalau misal kamu pernah nih ya sinan nih malam-malam itu, kamu jangan kayak gitu juga lah. Kalau misalnya nutupin pakai masker, jangan pakai plastik Mika sama Pro 2 ya. Karena itu memang aneh banget sih.
0: Tapi sebenarnya ini kegiatannya sedikit bahaya ya.
1: Bahaya.
0: Jadi kita mau reminder buat teman Pro 2, jangan dicontoh, tapi ya lebih baik pakai masker lah ya.
1: Iya, lebih baik.
0: Lebih aman, lebih safety.
1: Benar
0: gitu kan? Pakai helm juga.
1: Pakai helm. Kalau bisa helmnya ada visornya teman Pro 2 ya. Kalau misal kamu pengen tetap jadi anak skena atau anak-anak gaul nih, yang kalau mau bawa motor nggak pakai kaca. Ya itu kamu pakai kacamata lah minimal nih buat kesehatan kamu sama pakai masker.
0: Iya.
1: Masa iya kamu nongkrong terus kamu kena apa sih debu hitam-hitam itu loh. Pernah gak sih lo? Gue kemarin kayak gitu gak pas mau nongkrong. Tapi pas gue mau nongkrong itu, pas udah nyampe di tempat biliar, muka gue hitam, baju gue kotor.
0: Iya kan? Karena kita
1: malu.
0: Ya kan namanya musibah, kita gak ada yang tahu.
1: Benar.
0: Kan? Kita gak ada yang tahu. Dan mungkin kita bacain komennya aja kali ya.
1: Yes.
0: Nih.
1: Waktu kita sudah masuk ke bacain komentar lagi teman berdua ya.
0: Ini videonya dari TikTok. Itu dari @ino ya.
1: Ino
0: gitu. Langsung aja kita cari komentar terlucunya gitu ya. Benar.
1: Karena memang banyak banget nih komentar-komentar lucu nih teman berdua di video yang kali ini nih. Dan sekarang Lamor Ramadino sedang mencoba memverifikasi ya untuk di TikTok ya, diputar-putar.
0: Sabar.
1: Iya. Oke. Anda bukan robot. Kamu bukan robot.
0: Ada satu. Wah, udah. Ternyata kalau kita liatin apa namanya?
1: Coba dipencet dulu sih, gue pengen dengerin suaranya. Coba. Coba, ada suaranya enggak? Wah, abangnya diem doang.
0: Sabar.
1: Nah.
2: Saya jangan jalan ini. Anak rasanya benar. Kayak enggak ada lagi dunia ini kehidupan ini kayaknya.
0: Dia bilang kayak udah nggak ada lagi kehidupan dunia ini, susah bener, ya susah lah bang. Abang kan pakai bubble ini kan.
1: Iya, abang itu pakai penutup Mika, bang. Gimana susah, kamu bang. Ngeliat jalanan?
0: Iya.
1: Ya, kalau kata orang Lampung begini nadanya, kalau udah kesel bener ya kan.
0: Lampungnya langsung kelihatan.
1: Lampung langsung kelihatan. Kamu kalau udah lurus langsung mengkol kiri bang. Ya.
0: Kalau bisa langsung ada kafe langsung mengkol aja bang.
1: Langsung mengkol aja kamu itu. Ya. Kamu ngapain lama-lama di situ? Huh?
0: Oke. Ini udah ada yang komen nih Dirga ya.
1: Apa tuh?
0: Saya pencet ini lagi sih.
1: Wah, lagi.
0: Katanya nih. komennya dia bilang, hahaha, lucu banget, please jangan selesai dulu abunya. Jangan dong.
1: Jangan dong.
0: Kalau gak selesai-selesai, kita gak kuliah-kuliah gitu.
1: Iya, gak apa-apa kalau misalnya HP wisuda gak apa-apa.
0: Jangan deh, jangan ya. Jangan dong, kita berharap sih cepet selesai ya. Tuh, ada apa lagi nih?
1: Capek banget, abis beres-beres di rumah mana yang, malah lagi hamil terus ngeliat video kayak gini, ya ampun, lumayan lucu banget, terhibur, kata dia.
0: Wah, makasih Bang Ino, kamu orang baik.
1: Kamu orang baik, pahala kamu banyak.
0: Amin.
1: Menghibur gitu orang.
0: Dan ini juga nih ada nih, katanya dari Gelza, masih fresh.
1: Masih fresh.
0: Karena masih dibungkus.
1: Jadi masih fresh berarti ya. Dia berarti kalau misalnya salah satu di apa tempat pembelajaran tuh, ya kan? Dia masih dalam apa kulkas yang benar-benar rapet gitu loh. Dia masih fresh banget itu.
0: Terus ini ada yang lucu lagi deh menurut gua ya.
1: Apa tuh?
0: Ini katanya tinggal dicetak resi terus kirim deh.
1: Jadi paket.
0: Terus ada lanjutannya di bawahnya ada lagi.
1: Apa tuh?
0: Ini mau diantar ke terminal Rabah Jawa.
1: Paket Anda sedang tertahan di Cakung.
0: Tapi emang ya, kejadian-kejadian yang mungkin gak bisa kita tebak itu ada aja di
1: pasti
0: Lampung
1: ada
0: gitu kan.
1: Pasti ada. Jadi kalau misalnya kamu nih teman berdua, kalau misalnya kamu ngerasa juga nih, kalau misalnya kamu debu-debuan tuh, kamu nutupinnya pakai, selain pakai masker tuh pakai apa sih? Kalau gue kemarin ngeliat orang pakai kresek, Mor.
0: Oh, kresek dipakai iya langsung.
1: Kresek, gitu. Kalau kata orang Lampung kresek, aslinya plastik gitu loh. Kan kita iya sekarang anak Lampung.
0: Ya benar sih. Kita mengenalkan logat Lampung juga.
1: Benar. Kalau misalnya ngomong lo harus ada geh, geh gitu. Jangan kayak gitu, geh. Benar.
0: Tapi jangan di sini dong.
1: Oh.
0: Nanti jadi kita dipantau sama yang
1: di atas, siapa coba di atas? Plafon ya.
0: Oke, tempat peraduan nanti juga kita bakal ngobrol terkait tentang kejadian-kejadian unik selama kita 2 hari ini ya.
1: Iya, benar.
0: Mengalami menghadapi abu vulkanik
1: ya dari. Kalau misalnya kamu juga nih anak kampus ya. Karena anak-anak kampus nih rata-rata libur 2 hari nih ya kan. Libur 2 hari. Nah, kalau misalnya kamu pengen cerita nih kamu ngapain aja di rumah, terus cara kamu mencegah abu vulkanik masuk ke rumah kamu tuh gimana sih, ya kan?
0: Nanti kita bakal ngobrol sama salah satu narasumber kita dari mahasiswa Unila nih. Ya?
1: Universitas Lampung.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya kamu penasaran nih, kamu tetap pantengin terus di 92,5 Bro dari Universitas Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai. Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
2: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.

0: 92,5 Produa dan Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Produa, masih barengan sama Dino Lamora
1: dan juga Dino Mentara teman Produa, yang pastinya masih di point of viral nih teman Produa. Dan sekarang ini nih, sekarang yang benar-benar sekarang nih Mora, kita bakal masuk nih sesuai janji kita ya, dari tadi nih teman Produa kepada kamu,
0: menghadirkan mahasiswi Unila yang cantik banget, jujur.
1: Kalau kata Mora mah cantik.
0: Oh, gitu. Kata Mora aja
1: oh, dong. Okay. Kamu jangan buat jebakan-jebakan gitu dong.
0: Sorry. Maaf salah ya.
1: Boleh.

0: Oke, teman Pro 2, sesuai janji kita tadi kita mau menghadirkan Giselle,
1: bukan dong, Liodra.
0: Kita akan menghadirkan salah satu mahasiswi dari Universitas Lampung. Ini dia ada Kak Asti Anggitia ya, yang bakal ngobrol sama kita. Halo Kak Asti.
1: Asik, dari suaranya juga kan.
0: Gue kangen jujur.
1: Gitu kan. Gue sekarang langsung ngomong nih. Kak Gita. Ini kayaknya Kak Ramora ini basa-basi deh untuk nelpon kamu sebenarnya. Iya.
0: Sebenarnya
2: ya kayaknya ini alasan aja ini ya.
0: Nah, kita mau ganti backsound aja kali ya.
1: Boleh, Pusi Sandi, boleh.
0: Bentar.
1: Nah, gimana Kak Gita?
0: Ini aja.
1: Oh, gimana tuh? Coba. Apa okay. Nih backsoundnya?
0: Kak Gita.
1: Ya ampun, backsound
0: sebenarnya aku
2: sebenarnya
0: mau ngobrol. Jangan ya.
1: Enggak
0: usah dong. Udah. Kita hari ini kan mau ngobrol yang lagi viral.

0: Kenal si Dirga. Kan lagi rame banget nih Kak Gita ya. Panggilannya Kak Gita ya.
1: Iya boleh.
2: Kak Gita aja ya panggilannya ya.
0: Kak Gita atau Kak Asti atau mau sayang?
1: Sayang aja deh kayaknya.
2: Seriusin. Mampus. Seriusin lo mampus.
0: Oke, Kak Gita boleh. Ini Sherlock lo maksudnya mau kita mau main.
2: Udah langsung aja kalau suka tembak mor.
0: Langsung aja ya Kak Gita.
2: Langsung kalau suka tembak.
0: Kita mau ngomongin tentang
2: enggak basa-basi banget. Kalau suka malah tembak aja udah.
0: Oke Kak, kan kita lagi rame banget nih ya.
2: Apa tuh rame-rame
0: lagi rame
2: tuh?
0: Banget teman-teman khususnya lagi di wilayah Lampung ini ngalamin namanya.
2: Iya.
0: Oh, kan. Halo Kak Gita.
2: Kan.
0: Halo.
2: Kan bete dia sama lu bete.
0: Iya sih,
2: bete.
0: Ya.
2: Lu
0: kayaknya
2: sih Kak terlalu Anjit. Gombal.
0: Iya, dia baper kayaknya lagi salting ini kayaknya.
2: Lu gombal-gombal banget sih sama.
1: Iya lagi aduh aku lagi kesaltingan banget okay, sorry ya. Gimana?
0: Kan kita di Lampung ini khususnya lagi ngalamin yang namanya polusi abu vulkanik ya Kak.
1: Betul banget.
0: Kan sebagai mahasiswa yang kebetulan juga nih ya, gue tahu lo kan sibuk banget nih kegiatannya nih. Pertama kali nih, lo tahu misalnya anak Gunung Krakatau itu ngeluarin abu vulkanik nih. Nah itu tuh lo lagi di mana dan apa yang langsung lo alami gitu di kejadian itu?
1: Waktu itu pas gue pertama kali ya tahu Gunung Anak Krakatau lagi ngeluarin abu vulkanik. Organisasi gitu.
2: Oh lagi sekitar, organisasi
1: okay. Udah keluar, gue tuh udah di luar dari jam 4 yeah. Tapi pas awal-awal berangkat tuh masih aman tuh. Masih kayak ya udahlah jalanan Lampung pada umumnya walaupun berdebu tapi gak parah gitu.
2: Oke.
1: Terus sekitar jam 5 atau jam setengah.
2: Jam setengah berapa?
1: Ya.
0: Setengah 6.
1: Jam 5 atau jam setengah 6.
2: Oke.
1: Itu kan acaranya tuh outdoor. Terus gue tuh udah mulai ngerasa aneh kayak kok debuan banget ya gitu. Jadi gue tuh buat tumbler. Nah tumbler gue
2: bingung. Tumbler lo kenapa tumbler lo?
1: Debuan.
2: Oh debuan. Terus lo bingung dong pastinya.
1: Udah mulai debu-debuan gitu kan. Terus gue bingung. Tapi kok debunya janggal ya gitu. Gak kayak debu pada umumnya.
0: Debunya ngomong gak? Tapi jujur masih janggal gitu gak ya?
2: Debunya segede batu mungkin ya.
0: Terus.
1: Terus habis itu gue kayak mungkin debu biasa aja kali karena kan lagi di outdoor kan acaranya. Tapi ternyata makin sore, makin malam itu debunya makin parah Kak. Jadi kayak pas gue lihat di kayak meja di outdoor itu kok debunya beda ya, kayak lebih kasar terus juga tuh lebih apa ya, warnanya lebih hitam gitu, lebih pekat gitu. Okay. Terus gue langsung kayak bingung dong, kayak aduh gimana ya, acara belum selesai lagi gitu.
2: Nah yang bikin lo tahu ini debunya berasal dari mana itu apa? Lo ngeliat apa? Apa memang lo buka media sosial atau memang feeling lo kenceng? Kan feeling seorang wanita kan nggak pernah gagal.
0: Pengalaman kayak jadi.
2: Iya bener dong. Tuh kan dipantau live.
1: Kalau dari gue sendiri ya, itu gue waktu ini gue mundur sedikit waktu paginya, itu gue emang ngeliat berita itu katanya Gunung Anak Krakatau lagi erupsi gitu kan. Tapi gue masih kayak ya udahlah nyantai gitu kan, jauh pikir gue gitu kan. Nah terus itu ternyata sorenya tuh tiba-tiba ada hujan abu vulkanik itu, makanya gue langsung connect tuh kayak oh jangan-jangan ini abu vulkanik Krakatau gitu.
0: Iya sih jujur gue juga ngalamin itu sama salah satu kakak gue ya. Ini abu vulkanik bukan sih mor? Gue dengan berpikiran positif gue bilang enggak bukan gitu,
2: ya,
0: debu aja gitu. Karena orang Tanjung Bintang boy.
2: Iya udah wajar
0: debuannya.
2: Mau wajarkan.
1: Udah biasa kena debu ya.
2: Iya benar-benar. Gue sama juga nih kayak kita nih, gue lagi salah satu di tempat kopi, gue lagi di outdoor kan. Gue ngerasa gue biasanya kesini nggak debu parah gini, mungkin dari jalanan kan gue rasanya kan. Kayaknya enggak doy. Lo lihat ke atas katanya nyidipin senter gitu. Wah bener tuh debu-debu semua tuh. Wow. Sama kita kayak kita.
1: Iya berasa kayak salju ya, hujan salju. Bener. Tapi masih debu gitu.
0: Gue kira juga winter.
2: Winter.
0: Kita mau winter gitu kan.
2: Winter.
0: Tapi
2: kita.
0: Nih Git, lo ngerasa gak perubahan yang lo alamin pas lo tahu itu abu vulkanik gitu? Kayak oh ternyata udaranya jadi sesek gitu. Pandangan lo atau mata lo langsung pedes kalau dikucek gitu kan.
2: Yes.
0: Digosok.
2: Jemur.
1: Nah itu gue ngerasainnya pas pulang. Karena ketika gue sadar itu abu vulkanik, gue langsung kayak acaranya udahin aja yuk sedikit lagi gitu. Kayak jangan dilama-lamain lagi, gak usah pakai ngobrol-ngobrol, kita langsung pulang aja. Karena menurut gue udah bahaya gitu kan kalau abu vulkanik.
2: Kelas.
1: Terus setelah acaranya selesai, akhirnya gue pulang naik motor kan. Itu di situ posisi gue udah pakai masker, udah pakai kacamata, tapi ternyata abunya tetap bisa masuk ke mata. Jadi sepanjang jalan tuh sumpah gue bener-bener gak bisa melek. rasanya kayak mata gue ditusuk-tusuk sama debu, yang debunya tuh gede-gede gitu.
2: Waduh, gila. Berarti memang bener-bener keren debu sih. Itu
0: kok keren, maksudnya
2: nggak keren,
0: dia keren. Oh. Dia keren gitu loh, dia udah safety pakai masker gitu loh Dirga. Kamu asal itu aja
2: kan bete kan gitu. Kita ya kan,
0: jadi kagetannya iya. Tapi dia udah keren loh, maksudnya dia pulang tuh pakai keadaan masker gitu kan. So sweet banget sih dibenerin. Ya kan bener kan, kayak kita kan pakai masker kan.
1: Iya benar-benar.
0: Nah, kayak kita lu tadi kan bilang kan, lu pas acaranya rasa udah cepet selesai langsung diselesain, di jalan pulang itu ngelihat ada kejadian lucu ataupun ngelihat orang-orang dengan yang
2: unik-unik gitu. Gue kemarin ngelihat tuh orang pakai kresek, bahasa lo kresek apa plastik di mukanya. Kalau lu ngeliat apa nih?
1: Nah, kalau gue, aduh, gue pengen cerita tapi kebetulan gue tuh belum ngelihat yang aneh-aneh karena pada waktu itu kan baru banget turun, baru banget hujan abu kan, jadi orang-orang tuh belum banyak ide atau inovasi untuk pakai sesuatu di muka mereka gitu. Okay. Gue malah banyaknya tuh ngelihat orang-orang yang belum pakai masker sama kacamata gitu bener. Sih
2: itu termasuk gue itu,
0: tapi dia udah apa namanya, udah was-was gitu ya.
2: Iya, dia nutupin apa pas bawa motor nutupin mata emang ke tangan gitu loh. Jadi
1: iya kan, kayak gitu.
2: Setidaknya mengurangi sedikit walaupun berbahaya ya gitu. Makanya iya, tadi kita merekomendasikan untuk kamu menggunakan kacamata kalau misal kamu di helmnya enggak ada visor gitu.
0: Jadi harus pakai helm yang safety juga gitu ya.
2: Nah,
1: yes betul.
2: Kak Gita. Gue pengen nanya nih pengalaman gue pribadi ketika tadi malam nih. Gak tahu nih kalau di tempat kalian gue sama apa enggak. Gue tuh pas malam itu ngerasa kayak ada bau-bau belerang gitu gak sih?
1: Ya bau gak sih? Belerang ya. Kalau aku sih jujur gak tahu bau belerang tuh kayak gimana.
0: Tapi mungkin kayak bau-bau asap ataupun debu gitu sih yang gue rasain.
1: Iya, kalau misalkan bau-bau debu, bau-bau asap itu iya sih memang ada banget. Dan itu lumayan ngeganggu. Apalagi waktu itu aku udah pakai masker dan masih kecium gitu loh.
2: Okay. Nusuk berarti ya.
0: Okay. Tapi kak, kekhawatiran yang lo rasain nih sekarang ataupun kemarin juga deh boleh diceritain tuh apa sih kak pas abu vulkanik tuh nyebar banget di Bandar Lampung gitu.
1: Gimana kak? Ulangin maaf.
2: Jadi kapan sepinya gitu?
0: Bukan. Nih, ada kekhawatiran yang kamu alamin gak sih kak?
1: Iya, kalau misalkan kekhawatiran, jujur aku khawatir ya malam tuh tidurnya sampai nggak nyenyak kak, jujur. Karena tuh mikir takutnya tuh kayak ini kan erupsinya udah lumayan parah ya. Apalagi aku sebagai Gen Z tuh baru pertama kali nih ngerasain hujan abu vulkanik kayak gini. Terus juga mantau berita ngelihat katanya Gunung Anak Krakatau itu udah siaga 3 ya kalau nggak salah.
2: Iya benar.
1: Aku takut bener. Kayak ada erupsi lanjutan yang bisa memicu sampai gempa atau mungkin tsunami kayak gitu-gitu sih.
2: Dan kalau misalnya kejadian abu vulkanik itu tuh, lu jadi lebih aware nggak sih sama informasi? Ini susah banget nih, mikir lu pinjem dulu coba. Jadi setelah apa ya, lu ngerasa ada abu vulkanik nih gitu, lu jadi ngerasa lebih aware nggak sih sama informasi yang ada soal dengan aktivitas di Gunung Anak Krakatau itu?
1: Jujur ya, gue jadi lebih aware. Kalau sebelumnya tuh gue kayak yang ya udahlah gitu kan, karena jauh. Nah sekarang karena ini udah mencapai ke tempat gue, makanya gue langsung aware gitu kayak, aduh kayaknya gue harus sering-sering lihat berita deh supaya kalau misalkan sekiranya aktivitas Gunung Anak Krakatau ini udah lumayan mengkhawatirkan, gue bisa mitigasi bencana gitu.
2: Asik, ini pasti anaknya presidium nih ngomongnya kan?
0: Mahasiswi ya, banget kan? Nih, gitu kan?
2: Lo presidium nih, feeling gue presidium lo.
0: Bener sih nih. Jujur benar kan kak?
1: Iya benar.
0: Kelihatan nih mahasiswa aktif ya.
2: Mahasiswa aktif, nggak kayak laporan sama Dino.
0: Aktif juga dong. Males personal banget mainnya.
1: Personal banget ini.
0: Iya kan. Okay, kak. Tapi kira-kira nih, menurut lo apa sih hal yang paling lo lebih aware lagi ke depannya yang bakal lo lakuin nih?
1: Kalau gue ya, supaya gue lebih aware lagi mungkin ya gue akan terus mantau berita-berita sih tentang apa aktivitas Gunung Anak Krakatau ini. Karena kalau misalkan erupsi lagi dan sampai ke sini apa akibatnya, itu jujur agak ngeri sih. Karena kemarin abu vulkanik aja sampai masuk-masuk rumah dan jujur gak nyaman banget.
0: Oke sih, benar sih. Itu yang masih jadi PR juga ya buat kita ya. Tapi nih kak, lo kan mahasiswi kan ya, kuliah kan, maksudnya hari ini yang kita tahu mahasiswi terus juga anak-anak sekolah itu pada didaringin gitu.
2: Benar.
0: Nah, betul. Ada ketakutan nggak yang bakal lo rasain ataupun lo ngalamin kayak deja vu atau apa gitu?
1: Jujur, gue ngerasain maksudnya ngerasain dejavu kayak COVID-19. Oh. Tapi nauzubillah ya, semoga nggak nyampe yang separah itu.
2: Ampun.
1: Cuman tuh mengerikan aja gitu loh, karena kan himbauannya sampai yang kayak pakai masker, bla bla bla. Jadi keinget, duh dulu pernah nih kayaknya kayak gini juga gitu.
2: Ya ampun.
0: Tapi jangan sampai lah ya, berkelanjutan gitu ya.
1: Iya, mungkin jangan sampai.
2: Sambil nyanyi kamu kak?
1: Iya, itu auto kayak back sound.
0: Oh, auto back. Kakaknya mantan penyiar ya.
2: Iya ampun.
0: Tapi ini Kak Gita, mungkin sebelum kita goodbye ya Kak Gita, kira-kira ada gak sih Kak Gita yang mau disampaikan ke teman Pro 2 gitu?
1: Yang mau aku sampaikan ke teman Pro 2, mungkin lebih aware aja sama keadaan sekarang ya. Walaupun tadi aku lihat berita lagi, katanya aktivitas Gunung Anak Krakatau tuh udah mulai berhenti. Tapi kayaknya kita kalau keluar tetap harus gunakan masker dan kacamata, karena jujur debunya ini, kalau yang dari aku baca-baca, debu vulkanik itu tuh bukan debu biasa. Ini debu yang mengandung kayak partikel-partikel silika dan juga lumayan bahaya kalau kehirup atau masuk ke mata kita gitu. Jadi ya lebih hati-hati aja gitu lah, supaya kita selamat dan tetap sehat selalu.
0: Oke. Kita jaga diri kita.
2: Kita jaga diri kita.
0: Kita jaga semuanya.
2: Benar, dan semoga kamu bisa menjaga kita juga ya.
0: Kenapa sih?
2: Dari suara aja lu bisa suka, lu aneh, lu jujur orang paling aneh di dunia. Aduh. Sumpah gue.
0: Enggak dong, kita kan emang udah pernah ketemu sih sebenarnya ya.
2: Masa? Kayaknya ya kan? Lu berdua. Ya kan? Ya ampun, lu gak tahu Gomar, lu pernah ketemu sama kita apa enggak?
0: Pernah. Pernah kan Kak Gita, kita ketemukan Kak Gita ya.
1: Kayaknya dulu sering ya, dulu.
0: Oke. Terima kasih Kak Gita. Stay safe juga di rumah.
2: Ya ampun,
0: benar.
2: Senang sudah bisa bertemu dengan Kak Gita ini, salah satu mahasiswa dari Universitas Lampung yang berprestasi tentunya.
0: Iya, titip ya, kan? Salam ya Kak Gita buat keluarga di rumah. Buat pacar kamu mungkin siap. Kalau udah ada.
2: Yes, kalau udah ada, kalau belum ada ora.
0: Iya, ampun. Oke, thank you Kak Gita.
1: Oke.
0: Oke, ya teman Pro 2, itu tadi kita udah ngobrol sama salah satu mahasiswi yang ada di Lampung khususnya ya.
2: Yep.
0: Mahasiswi Unila tentang dia gimana caranya ngadepin tentang abu vulkanik yang udah kita hadapin selama 2 hari ini.
2: Iya, gitu, benar.
0: Ya. Tadi juga Kak Gita udah bilang kalau misalnya kita harus tetap stay safe.
2: Chef masak dong.
0: Kenapa sih
2: kamu stay safe sama Pro 2? Yeah. Jangan benar. Terlalu kalau yang gak penting-penting amat, jangan keluar dulu lah dari rumah. Iya, gitu.
0: Mending kita jaga diri kita, jaga bumi, yang terutama menurut gue jaga hati aja sih.
2: Iya ampun.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami

0: dibeli yo cirengnya yo. Es anget, esnya yang anget kak, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panasnya satu.

0: 2,5 Pro 2 Red Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada 2 jam dan waktunya di Lamora dan juga Dirga Bimantara pamit dari pendengaran kamu.
1: Dan terakhir dari Dirga teman Pro 2, let's defend, share and express your willingness only with Pro 2 Red Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Stay safe teman Pro 2. That's a wrap for tonight. One story down.

92,5 Pradua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pradua, selamat malam. Bareng sama gue Mau Fani yang bakal hadir malam hari ini di cerita penutup hari. Mau nemenin kamu ya sampai nanti jam 11 dengan cerita-cerita yang bakal aku ceritain buat kamu malam ini.

Pro2, selamat malam. Udah pada tidur belum sih? Belum dong, ya kan? Masih jam 10 malam. Apalagi buat kamu yang emang biasa tidurnya malam gitu kan. Jadi kayaknya jam segini masih sore lah ya. Atau bahkan malam ini kayak masih berpikir mau makan apa ya enaknya. Nasi goreng, ketoprak, pecel lele gitu kan. Atau apa ya kira-kira yang pas dengan selera kamu, pas juga di kantong, ya gak sih? By the way, seneng banget malam ini gue masih nemenin kamu teman Pro 2 di cerita penutup hari. Apalagi buat kamu yang malam ini kayaknya lagi gak bisa tidur karena banyak pikiran, bahkan sampai sempet nangis gitu ceritanya hari ini. Bukan karena emang lagi ada masalah besar, tapi kayaknya mungkin karena pertama, mungkin karena ada kayak gak kamu rasa kayaknya emang gue salah deh gitu, sampai ngerasa bersalah dan akhirnya kamu sendiri yang nangis karena kepikiran dengan masalah kamu. Sian banget sih, cerita dong sama aku. Kamu bisa cerita nih malam ini di cerita penutup hari. Ya, buat kamu yang mungkin lagi ngerasa tiba-tiba nginget ya suatu kejadian di masa lalu, atau mungkin baru-baru ini yang lagi ya, kamu rasa, yang lagi kamu pikirin gitu ya. Seandainya aja tadi aku gak ngomong gitu, seandainya aja tadi aku gak ngelakuin itu, aku gak jadi harus ngerasa bersalah deh. Atau mungkin aku gak jadi salah sama dia. Tapi lucunya karena waktu terus berjalan dan beberapa kejadian juga seolah punya cara sendiri ya untuk kembali muncul gitu di kepala kita. Mungkin sebuah keputusan yang ternyata salah, mungkin perkataan yang juga pernah keluar gak sengaja nyakiti hati seorang yang terlalu keras, mungkin juga suara yang dulu kita sia-siakan, atau bahkan kesempatan yang dulu kita lepas gitu aja. Kalau hidup punya tombol undo gitu bahasanya, atau mungkin coba ditunggu dulu gitu kan, mungkin ada banyak hal yang pengen kita perbaiki ya. Tapi sayangnya hidup gak bekerja seperti itu. Kita gak bisa kembali ke kemarin. Yang bisa kita lakuin cuma belajar dari apa yang udah terjadi di hari kemarin dan memastikan kesalahan yang gak sama lagi terjadi di hari ini atau esok hari. Malam ini pengen aku ngajak kamu teman Pro 2, kalau ada satu kesalahan di dalam kehidupan kamu yang boleh kamu hilangin, yang boleh kamu apa ya namanya, langsung dibersihkan gitu ya. Kira-kira kesalahan apa yang pengen kamu hapus? Cerita ya. Siapa tahu malam ini kita sama-sama belajar bahwa ternyata penyesalan itu bisa menjadi bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Cerita sama aku di WhatsApp di 0811 7208925, atau kamu juga bisa DM Instagram deh di @pro2pdl.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di Jaga Malam untuk cerita penutup hari malam hari ini yang juga hadir. Soalnya nanti jam 11 malam masih bareng sama gue, Ima Fani juga hadir ya. Nemenin waktu kamu istirahat, waktu kamu lagi menatap langit-langit di kamar kamu. Kadang kita tuh berharap ya, kita bisa mengulang waktu gitu, menghapus satu keputusan, mengubah satu percakapan, menahan satu kalimat yang dulu terlanjur keluar, atau mungkin memilih untuk pergi ketika seharusnya kita bertahan, atau bertahan ketika sebenarnya kita sudah harus pergi. Tapi hidup ternyata tidak punya tombol undo yang tadi aku sebut, teman Pro 2. Yang udah terjadi ya tetap menjadi bagian dari cerita kita gitu kan. Dan mungkin bukan kesalahannya yang harus kita hilangkan, tapi rasa bersalah yang terus kita bawa setelahnya. Malam ini kita lagi ngobrol, teman Pro 2, ya kan. Kalau misalnya ada kesalahan di hidup kamu yang pengen kamu hilangkan, kira-kira apa? Kesalahan apa yang pernah gak sengaja atau sengaja kamu buat yang sampai sekarang penyesalannya masih ada? Cerita ya di 08 11 72 08 925. Karena kita boleh menyesal, kita boleh mengakui bahwa dulu kita salah, tapi jangan sampai satu kesalahan itu membuat kita jadi percaya bahwa kita adalah manusia yang gagal gitu. Karena kegagalan yang dulu mungkin jadi sebuah pelajaran yang buat kita akhirnya berhasil. Sekarang kita nikmati keberhasilan itu, karena kita pernah salah, tapi kita bukan kesalahan itu kan. Oke. Malam ini teman Pro 2, buat kamu yang lagi punya sesuatu yang pengen kamu ceritain ya, boleh, tentang topik kita. Ada siapa aja, boleh nanti kamu WhatsApp di 08 11 72 08 925. Kalau ngomongin soal apa ya, bisa dibilang kesalahan, kayak setiap orang pasti punya kesalahan dong. Gak ada manusia yang gak punya salah, iya kan? Setiap orang pasti punya salah. Kita juga dengan kamu, dengan aku, kita semua. Dan nah, kita mau coba ingat-ingat nih, tapi kalau boleh gitu, seandainya kalau bisa kesalahan itu aku hapus, aku pengen banget menghapus kesalahan itu. Nah, kira-kira kesalahan apa ya yang pengen banget kamu hapus? Atau mungkin kamu pengen menghapus kesalahan karena kamu dulu percaya sama seorang yang ternyata sampai sekarang itu bikin kamu nyesel banget pernah percaya sama dia. Salah banget sih aku dulu percaya sama dia. Salah banget aku bisa kasih apa yang aku punya buat dia. Ternyata dia sejahat itu. Ternyata dia setega itu. Iya kan? Mungkin ada malam ini yang lagi mengingat seseorang juga, seorang yang dulu kita sakitin, bahkan yang kayaknya dia udah baik banget. Tapi kita hanya yang jahat. Atau juga orang yang pernah nyakitin kita, ya kan? Atau sama diri kita sendiri. Jadi bisa coba deh ya cerita. Aku bakal bacain WhatsApp yang masuk di 08 11 72 08 925. Aku tunggu ya di ruang tunggu.

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Aspirasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

102,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana? Ini lagu Nuiknya Batas Senja, Menceritakanmu. Kamu juga mungkin lagi pengen cerita tentang seseorang yang kamu jadi ingat malam hari ini karena kesalahan yang kamu buat atau kesalahan yang dia buat yang kayaknya jadi masih kebayang-bayang aja gitu. Tapi kalau kesalahan yang kamu buat dan rasanya kayak penyesalan itu nempel banget. Seandainya aja aku gak lakuin itu. Seandainya aku bisa ubah ya waktu dan menghilangkan yang pernah aku lakukan gitu. Sepertinya ada beberapa teman Pro 2 yang udah kirim WhatsApp di 0811-7208-925. Ini kita bacain dulu ya teman Pro 2. Ada Dimas, halo Dimas, selamat malam. Dimas bilang nih katanya, salah satu kesalahan yang pengen banget aku hilangkan itu adalah pernah marah besar sama ibuku sebelum beliau meninggal. Aduh, masalahnya sebenarnya sepele, tapi waktu itu aku gengsi untuk minta maaf. Beberapa hari kemudian ibu pergi, sampai sekarang aku masih sering kepikiran. Seandainya waktu itu aku gak marah, mungkin itu jadi kenangan terakhir yang lebih baik. Aduh, Dimas sedih banget ya. Kayak bisa dibilang ini sebuah penyesalan yang berat banget sih. Mungkin gak ada kalimat yang benar-benar juga bisa menghapus rasa penyesalan itu. Tapi satu hal yang mungkin bisa aku sampaikan lah ya, ya jangan biarin suatu hari yang buruk itu menghapus seluruh kebaikan yang pernah kamu dan ibu kamu milikin bareng-bareng. Karena banyak juga pasti masa-masa indah kamu sama ibumu. Satu pertengkaran, ya bukan berarti seluruh hubungan kalian juga adalah pertengkaran gitu kan. Atau mungkin juga kalau kita berandai-andai ibu juga masih ada di sini, beliau juga gak pengen kamu terus menghukum diri kamu karena satu kejadian. Minta maaf, mungkin walaupun udah gak ada, ya kita coba ungkapin ya rasanya kayak sesuatu yang bisa kita ucapkan lah, walaupun mungkin beliau sudah gak ada di depan kita lagi. Tapi ini sebuah pelajaran ya teman berdua, apalagi kalau marah sama orang tua. Kayaknya sekesal-kesalnya kita, se-bad mood-bad moodnya kita, gak deh untuk minta atau untuk marah-marah, lebih tepatnya gak marah-marah sama orang tua kita, ya kan? Cukup kita tetap tahan aja, terus juga tetap bersikap baik gitu. Tapi makasih banget loh Dimas sudah mau cerita malam ini. Semoga beban kamu sedikit lebih berkurang, karena hati kamu juga berhak untuk pulang dengan lebih tenang lah gitu. Kita baca lagi WhatsApp teman Pro 2. Ada Siska, selamat malam. Aku pernah nyanyain sahabat aku yang selalu ada buat aku. Waktu itu aku lebih milih teman-teman baru dan nganggap dia akan selalu ada. Sampai akhirnya kami benar-benar jauh. Dan sekarang aku sadar, ternyata orang yang paling tulus justru yang paling sering kita anggap akan selalu ada itu. Wow Siska, thank you. Tapi ini mungkin jadi pengingat buat kita semua juga. Kadang kita baru nyadarin nilai seorang setelah kehadirannya gak lagi sama. Kalau masih ada kesempatan untuk memperbaiki, mungkin bisa kamu coba hubungin dia lagi gitu. Gak perlu langsung ngebales atau ngebahas semuanya juga sih. Tapi mungkin atau mungkin gak perlu juga cari siapa yang salah lah. Tapi kadang kayak sebuah kalimat sederhana seperti kayak, ya aku kangen gitu untuk bisa ketemu sama kamu lagi. Atau mungkin kangen, maaf karena dulu gak bisa nemenin kamu. Atau mungkin ada kalimat-kalimat lain kali ya yang bisa menjalin hubungan kembali. Tapi kalau namanya sahabat sih, kalau sahabat tuh rasanya walaupun udah lama pisah, kita ketemu tuh tetap obrolan tetap nyambung, tetap relate gitu. Itu kalau sahabat. Ada lagi teman Pro 2 yang masih dikirimin, bentar ya, kita cek satu-satu. Oke. Aku kalau bisa menghapus satu kesalahan, aku ingin menghapus keputusan yang udah lama karena aku terlalu lama bertahan di hubungan yang sebenarnya udah gak baik. Aku tahu ada banyak tanda-tanda, tapi sekarang aku sadar ternyata melepaskan juga bisa menjadi bentuk mencintai diri sendiri. Wah, dari Rani nih. Kan ternyata sadarnya cukup lama ya.
Mungkin waktu itu kamu bertahan bukan karena kamu gak mau atau gak tahu harus pergi sih. Kamu bertahan karena kamu masih punya harapan lah gitu. Kayaknya masih bisa nih, kayaknya masih boleh lah gitu, masih ada harapan. Ya gak apa-apa, jangan terlalu keras juga sama diri kamu yang dulu. Dia yang hanya sedang lagi belajar, yang hari ini udah kamu pahamin gitu. Yang penting sekarang kamu tahu ya, kapan harus bertahan dan kapan harus memilih untuk dirimu sendiri. Terus juga siapa lagi malam ini, nanti kita coba cek. Oke bentar, sabar, satu-satu teman pro 2 ya. Mungkin kalau ada yang skip, maaf ya teman pro 2. Ini ada beberapa WhatsApp-WhatsApp yang dikirimin juga gak sesuai topik soalnya. Oke, ada Naya. Halo Naya. Soalnya yang pengen aku hilangkan ada terlalu banyak mikirin omongan orang. Oh, aku pernah batal ngelakuin sesuatu yang sebenarnya aku suka karena takut dibilang aneh. Sekarang aku nyadar ternyata orang lain juga sibuk dengan hidupnya masing-masing kok. Iya sih, betul banget. Semua juga ngurusin hidupnya masing-masing. Ngapain kamu mikirin omongan orang lain? Kadang kita tuh menghabiskan terlalu banyak waktu ya mikirin penilaian orang, atau bahkan kayak mungkin udah orang bahkan udah lupa gitu dengan apa yang mereka katakan atau mereka ucapkan gitu. Hidupnya terlalu singkat loh. Kalau setiap keputusan harus nunggu semua orang setuju, kalau nunggu harus semua orang bilang oke gitu. Ya sampai kapan menunggu itu? Lama, gak jadi-jadi. Udah ambil keputusan. Selama pilihanmu baik dan gak merugikan orang lain, ya kamu berhak kok menjalani hidup kamu. Kamu berhak mengambil keputusan itu. Dan kamu tahu, ya kan, keputusan itu tepat gitu. Oke? Jangan terlalu memikirkan apa kata orang lain. Oke. Udah mau jam 11 teman pro 2. Kayaknya ini juga waktunya kok udah harus pamit ya, karena gak bisa terlalu lama nemenin di cerita menutup hari. Kita cuma bisa sampai jam 11 malam aja, ya kan. Sampai sini mungkin buat kamu teman pro 2 yang malam ini, kita juga menyadari satu hal. Kalau kita dikasih kesempatan untuk menghapus semua kesalahan di hidup ini, dari hidup ini, mungkin hidup kita akan terlihat lebih rapi gitu ya. Tapi mungkin juga kita gak akan menjadi manusia yang sama seperti sekarang. Kita gak belajar dari kesalahan yang pernah kita buat. Karena dari kesalahan yang pernah kita buat itu, kita jadi belajar. Dari kehilangan, kita ngerti arti memiliki. Dari penyesalan, kita belajar lebih hati-hati. Dari luka, kita belajar menjadi lebih lembut kepada orang lain. Jadi, kalau ada satu hal yang ingin kamu hilangkan dari masa lalu, jangan buru-buru menghapusnya ya. Lihat dulu apa yang udah diajarkan kepada kamu. Mungkin kesalahan itu memang gak layak diulang, tapi pelajarannya layak loh untuk dibawa sampai kapanpun. By the way, makasih udah cerita malam ini di WhatsApp. Udah mau berbagi cerita. Untuk kamu yang malam ini masih menyimpan penyesalan, semoga malam ini menjadi sedikit lebih ringan ya. Kamu memang pernah salah, aku juga pasti. Aku juga punya banyak kesalahan. Kita semua pernah menjadi versi diri kita yang hari ini mungkin tidak kita banggakan. Tapi hidup bukan tentang menjadi manusia yang tidak pernah salah kan? Hidup adalah tentang berani belajar, berani memperbaiki, lalu melanjutkan perjalanan. Jadi, kalau hari ini kamu belum bisa memaafkan dirimu sepenuhnya, gak apa-apa kok, pelan-pelan aja. Karena mungkin memaafkan diri sendiri bukan tentang melupakan apa yang pernah terjadi, tetapi tentang menerima bahwa itu pernah terjadi, mengambil pelajarannya, lalu memilih untuk tidak lagi hidup di sana. Selamat malam teman pro 2. Semoga setelah siaran ini selesai, kamu gak lagi hanya gak hanya bisa memaafkan orang lain, tapi juga kamu bisa lebih sedikit ya memaafkan diri kamu sendiri, atau lebih lega gitu, lebih bisa ikhlas dengan apa yang udah kamu lakukan, ya kan. Aku udah harus pamit. Thank you buat semuanya. Maaf kalau ada salah-salah kata juga ya. Kita ketemu di lain kesempatan. Besok aku bakal temenin kamu di sore hari, di sore ceria, oke? Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung, aku Ima Fani yang bertugas pamit undur diri. Let's divide share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di daerah tetap di daerah. Dan aku Ima Fani pamit undur diri. Assalamualaikum, bye-bye teman Pro 2. 2,5 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai. Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
2: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bang Lampung.

0: Saudara pendengar, di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Niro di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: kebohongan bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: kalau bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: 1,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Sinyal gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
2: Halo?
0: Halo?
2: Halo?
0: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas.
2: Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah gak usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada, inilah kami Radio Republik Indonesia WK Kanan mengudara melalui FM 103,8 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Di siaran hari ini, untuk hari ini 8 September 2006, bersedia kami bertugas menutup selamat pagi. Salam sekali darah, tetap darah, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tabi pun alhamdulillahirrabbilalamin, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hari ini kita berjumpa kembali untuk di share ini hari Selasa, lembaran ke-8 di bulan September 2026. Masih di jenis tengah Sumatera Negeri Baru, Umusmu Waikan Lampung, di frekuensi 103,6 MHz. Bersama saya Frizal akan temani Anda semuanya untuk hari ini. Dan berdengar tentunya, kita untuk di hari ini juga mengucapkan selamat pagi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah sholat subuhnya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan baik pendengar, tentunya setelah kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Bar Lampung. Kita akan mendengarkan Murotal dan lanjutkan di pukul 5.15 dengan Mutiara Pagi. Kita akan bergabung ke program 1 RRI Bar Lampung, dan ada rekan kami di sana, ada Dian Opita Sari juga yang akan menemani semua, Dian Octavia juga. Dan tentunya Anda bisa mengikuti Mutiara Pagi. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Kajian Islami Mutiara Pagi pada hari ini. Tentunya ini adalah sebuah acara yang kita tunggu-tunggu untuk berdiskusi bersama dengan narasumber terkait dengan topik-topik keimanan yang harapannya tentu bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi menjadi insan manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang topik hari ini, pendengar, Islam mengajarkan kita membaca dua bentuk tanda kebesaran Allah, yaitu ayat kauliyah dan juga ayat kauniyah. Keduanya menjadi pedoman dalam menilai kondisi umat dan bangsa, dan tentunya juga menjadikan diri kita mengetahui panduan hidup ini akan seperti apa kita lakukan. Nah, marilah kita untuk berbincang bersama dengan narasumber pada hari ini yang sudah tersambung juga lewat line telepon. Ada Ustadz Triswara SHI MPD yang akan mengajak kita untuk menggali topik terkait menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz Triswara?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Mbak Dian seluruh jamaah semuanya pendengar radio RRI juga sehat-sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, tentunya kita juga nanti akan mengundang serta untuk diskusi para pendengar bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-7020, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda pendengar melalui WhatsApp di 0811-720-7909. Tapi sebelum itu kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustaz Triswara terkait dengan topik menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah. Silakan Ustaz.
1: Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar radio RRI Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa mendengarkan kajian siraman rohani, yaitu di pagi hari ini mutiara pagi kita tiada lain adalah untuk senantiasa Allah bimbing agar kita senantiasa menjadi orang yang lebih baik dari yang kemarin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai kudwa, sebagai uswah, yang dimana dalam kehidupan kita sehari-hari, individu maupun sosial, maka kita tiada lain menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pijakan dalam menjalani kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio RRI Bandar Lampung, di dalam kajian Islam ada yang namanya ayat. Ayat ini adalah diartikan sebagai bukti, diartikan sebagai tanda, diartikan sebagai ciri.

0: Dan dalam kajian Islam menjurus kepada ayat yang tentang Al-Quran maupun apapun itu, yaitu ayat kauniyah ataupun ayat kauliyah. Ayat kauniyah ini adalah tentang alam, fenomena alam, kejadian-kejadian, dan apa makhluk-makhluk yang di sekitar kita ataupun kita sendiri, itu adalah yang disebut dengan kauniyah. Adapun kauliyah adalah merupakan firman Allah. Ayat kauliyah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tersirat, yang tersurat, yang tertulis, bisa jadi. Itu adalah yang dimana adalah Al-Quran itu sendiri. Melihat fenomena alam sekarang, tentunya khususnya yaitu di Indonesia, bahkan ada sebagian besar juga di sebagian dunia. Kejadian-kejadian ini di Indonesia terutama yaitu gempa di NTT, kemudian kebakaran hutan di daerah di mana kisaran timur Indonesia, Kalimantan, bahkan di Riau, bahkan di Sumatera itu sendiri, Sumsel. Bahkan sekarang yaitu yang mendekati ya Bandar Lampung dan Pulau Jawa, yaitu Anak Krakatau sedang menguburkan yaitu lava atau abu vulkanik. Itu pun daerah-daerah Sinabung dan lain sebagainya. Ini adalah isyarat, tanda yang dimana Allah memberikan pesan kepada kita. Maka di saat inilah mari kita kaji secara kauliyahnya, yang dimana sudah tersebar dalam Al-Quran, ayat-ayatnya. Kita ingatkan, diingatkan dalam surat An-Nahl ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu, dan Allah membuat perumpamaan, masalan perumpamaan. Kanat ada aminatan, masalan perumpamaan qaryatan, suatu negeri. Kanat ada negeri itu aminatan, dahulu itu aman. Mutmainatan, tentram, tenang. Ya tiha rizquha rogodan, yang dimana rizkinya datang kepadanya melimpah min kulli makanin, dari setiap penjuru, dari setiap tempat, dari udara, dari tanah, daratan, lautan, sungai, gunung, dan itu min kulli makanin, rizkinya datang. Fakafarat bi an'umillah, kemudian mereka kufur dengan nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu, Allah tibakan kepada mereka libasal ju', kelaparan, bencana kelaparan, wal khauf, dan ketakutan, bima kanu yasnaun, karena apa yang selalu mereka perbuat. Jamaah Radio RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini ayat yang sangat bisa relevan dengan bangsa ini, dengan negeri ini, yang dulunya ini menjadi rebutan para penjajah, di mana Indonesia adalah surganya dunia. Ada salah seorang ulama Suriah mengatakan, jika seandainya kita ingin melihat daripada yang di mana dunia, apa maaf, surga, miniatur surga, itu lihatlah Indonesia. Itu salah satu seorang ulama Suriah. Bahkan seorang ulama Mesir pun mengatakan bahwa di antara bagian surga itu ada di Indonesia. Masya Allah. Di ayat ini Allah ingatkan bahwa di surat An-Nahl ayat 112, Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang di mana dahulu itu aman, tentram, mutmainatan, bahkan ya'tiha rizquha rogadan min kulli makanin, datang rizkinya dari mana, melimpah ruah dari setiap tempat. Ya, kita lihat Indonesia, menurut para ahli yang dikatakan Indonesia ini kekayaan sumber daya alamnya luar biasa. Bukan negara kaya biasa, ini negeri dengan modal alam kelas raksasa. Lautnya 6,4 juta kilometer persegi. garis pantainya 108 ribu kilometer terpanjang kedua di dunia, hutan tropisnya 125 juta hektar paru-paru dunia setelah Amazon. Ini adalah dari Sabang sampai Merauke, emas, nikel, batu bara, bauksit, timah, tembaga, rare earth. Ini adalah negara di mana surganya dunia. Yang di mana di Indonesia kekayaan ini bukan cuma potensi abstrak. Tanah kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, 21 juta ton lebih dari 30% cadangan global. Papua punya cadangan emas dan tembaga di Grasberg. Salah satu tambang raksasa planet ini, Kalimantan punya batu bara yang menyumbang puluhan miliar dolar ekspor tiap tahunnya. Semua ini kalau dikelola dengan adil, rakyat bisa hidup layak. Potensi ekonomi kelautan dihitung mencapai 4.000 triliun per tahun. Tapi yang benar-benar kita ambil baru sekitar 7-8%. Ini adalah apa namanya bukti bahwa Indonesia ini sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 112 ini, bahwa negerinya dulu itu aman, tentram, bahkan rizkinya melimpah ruah dari mana saja. Tetapi kita lihat setelah itu Allah katakan bahwa fakafarat bi an'umillah, tapi mereka para pengisinya kufur dengan nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Allah tibakan bencana kepada mereka, ketakutan. Maaf, lapar, rasa lapar. Subhanallah. Kita lihat berapa ribu, bisa jadi mungkin ada berapa juta warga Indonesia sekarang yang kelaparan karena kebakaran hutan bencana, karena apa namanya istilahnya gempa, kemudian sekarang abu vulkanik, wal khauf dan ketakutan. Ini ada apa? Ada apa sebabnya? Di antara titiknya adalah fakafarat bi an'umillah. Ini ayat kauliahnya. Ketika Allah mengirimkan ayat kauniahnya, fenomena alam ini bukan hanya sekedar fenomena alam, tapi ini adalah dari tiada lain karena kekufuran manusia akan nikmat-nikmat Allah. Yang di mana nikmat yang Allah berikan berjuta-juta ton tadi, nikel, emas, kemudian batu bara, bauksit, timah, dan lain sebagainya, yang dimana harus dikelola untuk kepentingan rakyatnya, untuk kepentingan masyarakatnya dengan adil, ternyata mereka dengan rakusnya, bahkan jabatan-jabatan dan lain sebagainya, para pemimpinnya diberikan. Sedangkan apa namanya istilahnya, rakyat dituntut untuk selalu dibebani dengan pajak dan lain sebagainya. Maka disinilah Allah tibakan itu semua, tiada lain karena sebab ulah manusia. Dan kita diingatkan oleh surat Ibrahim ayat 28. Alam taro ilal ladina baddalu nikmatallahi. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah menukarkan nikmat Allah kufron dengan kekufuran, wa ahallu qaumahum, dan Allah dan mereka menjatuhkan kaumnya, darul bawar, kepada lembah kebinasaan. Masya Allah. Ini sebagai renungan bagi kita semua. Bukan hanya sebagai kita, ini sebagai anak bangsa, sebagai masyarakat secara umum. Apakah kalian tidak melakukan riset? Alam taro ilal ladina baddalu nikmatallah. Ini kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 28, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang baddalu yang menukarkan nikmat Allah, nikmat Allah, kufron dengan kekufuran, wa ahallu qaumahum darul bawar, dan dia menggiring, mereka menggiring kaumnya, rakyatnya, kepada kebinasaan. Dalam artian konteks sekarang, alantaro, apakah engkau tidak melakukan riset, observasi, studi kasus alladzina, kepada orang-orang baddalu nikmatallah, oknum-oknum, baik itu oknum pejabat, penguasa, birokrasi, pengusaha, para pemodal, investor, yang memanipulasi nikmat Allah pada sumber-sumber daya alam. Masya Allah. Ini adalah di mana ayat memperingatkan kepada kita. Sudah ada relevan surat atau ayat Al-Quran itu 30 juz itu sepanjang masa. Relevan sekali. Ya, walaupun ayat ini bukan hanya sekadar bicara masa lalu, tapi bicara tentang pola universal kehancuran bangsa-bangsa. Para mufasir seperti Imam Qurtubi, Fakhruddin Ar-Razi, dan Imam Al-Baidawi menjelaskan bahwa yang dimaksud mengganti nikmat dengan kekufuran, badalu nikmatallahi kufran, adalah mengalihkan sesuatu yang seharusnya membawa kebaikan menjadi sumber kebinasaan. Ini Imam Baidawi, Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaibnya, Imam Al-Qurtubi ya, mengatakan bahwa ketika orang-orang yang menggantikan nikmat Allah dengan kekufurannya adalah mengalihkan sesuatu yang seharusnya membawa kebaikan menjadi sumber kebinasaan. Kita lihat seberapa kayanya Indonesia, bahkan diperhitungkan oleh dunia dari udara, penghasil minyak sawitnya, dari tanah begitu pun mengeluarkan minyaknya, kemudian dari mana, dari laut pun keluar yaitu minyak. Ini sumber daya alam Indonesia itu sangat besar, sangat banyak. Tapi kemana itu hasilnya? Bahkan ini diperuntukkan tiada lain orang Indonesia menempati, rakyat Indonesia menempati negeri Indonesia itu untuk menikmati dunianya, untuk menikmati sumber daya alamnya sendiri. Agar tidak meminta-minta, agar tidak memohon-mohon kepada yang lain. Tiada lain adalah untuk dinikmati oleh rakyatnya. Tapi ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, karena banyak orang yang dimana menggantikan sumber daya itu yang menjadi sumber kebaikan tetapi menjadi sumber kebinasaan. Yaitu kita menjadi tamu di dalam negeri kita sendiri. Ini relevan dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka itu tadinya aman, sejahtera, loh jinawi, rizkinya melimpah ruah, tapi kufur terhadap nikmat Allah tidak dipergunakan dengan sedemikian mungkin, dengan sebaiknya untuk kesejahteraan bangsanya, rakyatnya, negaranya, maka fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf, Allah tibakan kepada mereka, yaitu pakaian-pakaian kelaparan, dan rasa takut, bima kanu yasnaun, karena apa yang selalu mereka perbuat. Inilah intinya adalah pakaian, diantaranya pakaian ju lapar itu sehari-hari mereka ada dalam kelaparan. Wal khauf dan rasa takut. Yang menjadi sebabnya tiada lain adalah sekarang untuk sekarang bencana alam. Karena bencana alam ini menghadapi, akan dihadapkan dengan beberapa masalah. Di antaranya kehilangan tempat tinggal, kehilangan tempat pekerjaan, kehilangan tempat yang dimana menikmati selama hidup, bahkan tempat mengais rezeki. Ini adalah yang dihadapi oleh orang-orang yang kena bencana. Maka disinilah Allah katakan, karena kufur nikmatnya penduduk negeri itu akan berdampak kepada kaumnya, karena ada segelintir yaitu di antaranya para petinggi di negeri ini yang berbuat kezaliman kepada rakyatnya, yang membawa kaumnya, umatnya dalam kebinasaan, maka Allah datangkan di antaranya bencana-bencana ini. Itu. Kemudian Allah ingatkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Berapa kasus sekarang? Berapa orang yang terseret karena pembakaran hutan dan lain sebagainya? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, yaitu telah tampak kerusakan di darat dan di laut sebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tiada lain Allah tibakan bencana ini, tidak rusak seperti banjirnya kaum Nabi Nuh, tidak rusak seperti gempanya atau apa namanya gunung meletusnya kaum Sodom. Begitupun Nabi Lut, kaum Nabi Lut pada saat itu. Tiada lain, ya, tiada lain adalah untuk supaya mereka kembali kepada jalan Allah. Tapi negeri ini atau bangsa umat Nabi Muhammad SAW tidak dihancurkan seperti mereka. Karena ini adalah sebuah karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat-umat terdahulu langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk umat Nabi Muhammad ada khusus, yaitu mereka hanya diberikan sebagian daripada bencana-bencana itu. Tiada lain adalah apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini surat Ar-Rum ayat 21, telah nampak kerusakan di laut dan di mana di daratan karena ulah manusia. Kemudian kita diingatkan lagi dalam surat Al-Isra ayat 59. Apa yang menjadi tujuan Allah menurunkan bencana ini? Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu kecuali untuk menakut-nakuti. Untuk menakut-nakuti. Allah tidak menurunkan bencana alam, ya, yang dimana disebabkan manusia. Ataupun itu sudah saatnya, di tiada lain adalah illa tahwifa, kecuali untuk menakut-nakuti. Menariknya, para jamaah Radio RRI pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Isra ayat 59 ini Allah ada kisah dalam tafsirnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an pada saat itu ketika di Madinah ada gempa yang sangat lumayan besar. Kemudian Umar menancapkan cambuknya kepada tanah yang pada saat itu terjadi gempa di Madinah. Wahai tanah, kenapa engkau sekarang dalam keadaan seperti ini? Ternyata, apakah aku yang sudah tidak adil lagi sebagai pemimpin ketika jadi khalifah? Padahal tanah Madinah ini semenjak dari adanya Rasulullah SAW tidak pernah terjadi gempa yang merupakan isyarat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah negeri yang di mana pada saat itu negeri itu berbuat kezaliman, maksiat. Kemudian ketika Rasul datang tidak pernah gempa bumi itu, Madinah itu, Mekah Madinah itu. Lalu terjadilah gempa kepada saat pada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar mengatakan, kenapa tanah ini bergoyang? Apakah karena aku tidak adil lagi terhadap rakyatku? Kata Umar bin Khattab. Ini menjadi cambukan bagi Umar. Kemudian dikumpulkanlah masyarakat pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab berkhutbah. Tanah ini, Madinah ini tidak pernah terjadi gempa dari semenjak Rasulullah SAW kecuali pada saat ini. Apakah di antara kalian ada yang pernah? Apakah di antara kalian yang berbuat maksiat? Kalau kalian berbuat maksiat, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiada lain bahwa Allah katakan, tidaklah kami menurunkan ayat-ayat, mengirimkan ayat-ayat kekuasaan kami illa tahwifa, kecuali untuk menakut-nakuti. Nah, disitulah Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian berkhutbah bahwa menyadarkan diri, sadar terhadap dirinya. Apakah saya sebagai pemimpin khalifah tidak adil lagi? Telah berbuat zalim? Ataukah rakyat-rakyatnya telah berbuat maksiat? Maka dengan ayat-ayat kauliyah ini kita diingatkan, kenapa? Ada apa kejadian alam begitu bertubi-tubi di Indonesia ini? Mungkin itu dulu sebagai pengantar mukadimah dari saya, Mbak Dian. Semoga ini menjadi refleksi bagi kita semua.
1: Baik, Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, saat mendengarkan apa yang sudah disampaikan tadi, bergetar hati ya. Jadi ini juga sangat relate dengan apa yang kita hadapi saat ini. Mungkin kita juga mulai merasa ada banyak kenikmatan yang mulai diangkat begitu ya Ustadz ya. Tadi itu dirasakan.
0: Iya,
1: kita bagaimana mulai terasa rasa aman yang mulai mencekam begitu ya Ustadz ya. Dan
0: betul,
1: tentunya juga dari segi sesimpel nafas begitu Ustadz. Biasanya kan kita nafas gitu ya dengan udara yang Allah berikan, nah, kayaknya betul, biasa-biasa aja gitu Ustadz. Giliran dikasih nih kemarin di Provinsi Lampung gitu, kita merasakan efek dari abu vulkanik. Itu baru kita ngerasa kayak ya Allah, ternyata yang kemarin-kemarin menurut kita biasa aja, nafas seperti biasa, itu nikmat banget ya. Masya Allah Ustadz. Ya, baik Ustadz, kita mengundang serta ini sudah ada yang ikutan bergabung lewat line telepon untuk pendengar kita. Mari kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung.
1: Boleh agak keras sedikit, dengan siapa Ibu?
2: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung.
1: Oh ya, baik, silakan pertanyaannya Ibu, ini terkait dengan menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah bersama Ustadz Triswara. Pertanyaannya Ibu, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
2: Subhanallah. Pokaran Pak Ustad menyentuh hati saya sehingga saya hati saya sakit, nangis rasanya.
3: Ya Allah.
2: Tapi apakah orang-orang yang ada mendengar itu juga ikut menangis yang paparan Ustad paparkan tadi? Sadar dengan perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka mendengar paparan dari Pak Ustadz ini.
0: Amin, amin ya.
2: Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu yang sudah ikut bergabung. Walaupun tidak memberikan pertanyaan, tetapi ingin mengungkapkan apa yang dirasakan begitu ya Ustadz.
0: Betul
1: ya.
0: Betul,
1: rasanya seperti ini ternyata. Ketika kita merasa itu tadi Ustadz, beberapa nikmat yang mulai diangkat ya, baru sedikit gitu, tapi kita udah ngerasa kayak wah gitu, ternyata itu adalah sebuah nikmat yang mahal harganya. Mulai dari,
0: betul,
1: iya Ustadz, dari nafas, kemudian juga tentunya dari kebiasaan kita yang sekarang kan mulai agak dibatasi, harus keluar rumah begitu ya. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung kembali lewat line telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
4: Iya.
1: Silahkan pertanyaannya Mas Apin kepada Ustadz Triswara.
4: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afin.
4: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat selalu, Pak Ustadz ya.
1: Amin.
0: Amin. Ya, Rabbal Alamin. Ya.
1: Amin.
4: Ini saya menanggapi masalah fenomena apa alam. Lagi nih, Pak Ustadz, kita dicoba dengan berbagai alam, apa, kejadian-kejadian yang tidak disangka. Mungkin karena itu ulah manusia sendiri, Pak Ustadz. Contoh, kita beribadah dengan tidak ikhlas. Tapi banyak yang ikhlas, Pak Ustadz ya. Nah, gimana? Banyak orang yang ikhlas, tapi hanya sebagian orang yang tidak ikhlas. Contoh gini, kita kena dampak abu vulkanik di itu apa erupsi anak gunung Krakatau. Ada istilah gini, kemarin mendengarin komukodimah di persepsi pernikahan anak ponakan saya, karena itu mengeluarkan beban-beban yang ada di isi perutnya. Seperti hal kita gini, Pak Ustadz, orang yang berpesta, misal contoh ya Pak Ustadz ya, tadi malam sih alam sih yang gak aneh-aneh Pak Ustadz. Itu ada juga orang-orang yang minta yang aneh-aneh, minta minum, tapi tak peningnya sama saya. Nah pertanyaan saya gini Pak Ustadz, bagaimana orang yang udah niat pesta, niat ikhlas, ada hadro, ada hiburan ya Pak Ustadz, tapi ada orang yang merusak hal-hal yang tidak baik, itu bagaimana? Apakah salah yang sahibul bait? Apa ibarat yang orang itu yang merusak acara ini? Seperti halnya alam kita dirusak Pak Ustadz, dan kelakuan perbuat merubah yang tidak baik. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, Mbak Dian, Satlo ya, sekali udara, udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apin di Candipuro. Silahkan tanggapannya Ustadz.
0: Kesalahan itu tetap yang berbuat, apa namanya, yang berbuat maksiat, Ya, jadi kesalahan itu kepada orang yang dimana menghalang-halangi dalam beribadah, gitu diantaranya. Nah, maka diantaranya adalah kita tancapkan niat dalam segala aktivitas, niat ikhlas karena Allah, niat ikhlas karena Allah. Nah, terus dampaknya kenapa kepada orang yang baik kadang itu terjadi, ya? Itu adalah tiada lain ala ujian. Jadi takaran-takaran kejadian alam, fenomena alam itu ada yang di ada yang disebut dengan adab, iqob, itu akibat atau siksaan. Yang kedua adalah bagian daripada ujian. Ada juga yang ketiga adalah bagian kenikmatan. Jadi dari satu fenomena alam, kejadian alam itu bisa berdampak menjadi tiga. Ada yang berbentuk azab bagi orang-orang yang dimana kufur, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan kufur. Itu adalah dalam rangka Allah menyiksanya. Yang kedua adalah ujian, yaitu bagi orang yang beriman. Ya, bagi orang beriman betul, itu diuji keimanannya sampai mana kesabarannya. Yang ketiga diantaranya adalah, yang tadi ujian itu juga bagian daripada untuk menghapus dosa. Dan yang ketiga adalah tiada lain musibah, yaitu sebagai penghapus daripada dosa untuk mengangkat kebaikan. Kebaikan menjadikan orang-orang yang sabar itu kebaikan. Nah, ini jadi berdampak juga kepada orang baik. Jadi ingatlah kepada sesuatu hal yang terjadi bukan hanya untuk orang yang zalim saja. Orang yang soleh pun, orang yang beriman pun akan kena dampaknya. Allahu a'lam.
1: Baik Ustadz, terima kasih banyak. Tadi sempat dari pertanyaan Mas Apin, saya sempat teringat dengan kejadian fenomena alam kemarin Ustadz, bahwasannya karena abu vulkanik yang memang kita rasakan di hari Sabtu Maghrib begitu ya Ustadz ya, dan ada juga di hari Minggu, dan kemudian Minggu malam itu kan kita memang sempat tahu ada erupsi. Tetapi dengan kuasa Allah ternyata abu itu terbawa oleh angin menuju Samudra India, tidak menuju ke Sumatera ataupun juga ke Jawa yang kita tahu banyak manusianya, tapi dengan kuasa Allah itu tadi masih memberikan kita ibaratnya sebuah keringanan begitu ya Ustadz ya. Dan di situ kita ngerasa kayaknya kita kecil sekali. Wah, bagaimana jika arah angin itu tidak diarahkan oleh Allah ke Samudra Hindia begitu? Tentu kita di sini juga akan merasakan dampak dari itu semua lebih daripada hari-hari sebelumnya. Baik, Ustadz, kita sudah ada pertanyaan kembali ini dari line telepon. Kita undang dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, silakan untuk yang ingin bertanya. Nampaknya sempat terputus. Ya, oke, kita akan undang kembali ya yang untuk ingin bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Baik, sempat terputus Ustaz. Kita baca dulu yang sudah bergabung lewat WhatsApp ya. Ini ada Rio di Pramuka. Ustaz, setelah mendengarkan apa yang Ustaz sampaikan tadi, apabila kita sudah melihat fenomena alam, bahwasannya tanda-tanda Allah dengan kebesarannya melihat kita yang kufur akan nikmat, lantas langkah apa Ustaz yang harus kita lakukan jika kita sudah melihat tanda-tanda tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz.
0: Baik. Tiada lain Allah ingatkan, yang pertama adalah kita harus banyak beristighfar, dalam artian kita mengingat akan dosa-dosa kita, mengingat akan kesalahan kita, mengingat akan kemaksiatan kita, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat lain Allah katakan bahwa istighfar, azab tidak akan pernah turun dengan istighfar kalian, sebagaimana Umar kepada rakyatnya, beristighfarlah kalian, bertaubatlah kalian, intinya adalah tinggalkan kemaksiatan itu. Yang kedua, ya antaranya kita ya ikuti sunnah, ikuti Nabi, ikuti Al-Quran. Ya, kita ikuti Al-Quran, kemudian ingatkan orang-orang yang zalim. Ingatkan orang-orang yang zalim. Kalau misalkan tadi para pejabat atau para petinggi, di antaranya kita ingatkan melalui apa yang bisa kita sampaikan sesuai kemampuan kita. Itu tiada lain adalah istighfar, berdoa kepada Allah. Karena tiada lain bencana itu datang. datang untuk memperingatkan kita, menakut-nakutkan kita, gitu Mbak Dian. Allahu
1: Masya Allah, tentunya ini menjadi sebuah peringatan untuk kita ya Ustadz ya, bahwasannya memang kita ini adalah hamba yang sangat kecil begitu. Baik, ini sudah ada yang bergabung juga lewat line telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana Pak?
3: Ada hamba Allah di Tanjung Bitang.
1: Baik Bapak, silakan pertanyaannya kepada Ustadz Triswara terkait menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah.
3: Ya, ada cerita tahun 1998, itu ada orang kesurupan lah istilahnya. Jadi dia memanggil salah satu orang melalui goib. Dia berkata, pertama dia berkata, oh, ilmu-ilmu yang disalahgunakan itu akan dihambakan. Biarpun dia anti tembak, tetap masih ditetap. Yang kedua, dia bilang ilmu-ilmu pejabat itu akan saya tarik karena dipakai menyimpang. Yang ketiga, terakhir dia ngomong, untuk Lampung, Lampung aman. Kenapa? Karena masih banyak orang membaca surat Yasin berkelompok. Itu kira-kira itulah Pak Ustaz yang saya dengar. Ya kita buktikan sampai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya Ustaz. Tidak ada.
0: Pertanyaannya apa sih?
1: Itu lebih kepada bagaimana mungkin dari fenomena itu Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz ya? Apakah memang benar seperti itu? Tetapi memang ini adalah ungkapan begitu ya Ustaz ya?
0: Gimana tuh? Maaf Mbak, saya kurang jelas tadi itunya.
1: Iya, jadi tadi Bapak di Tanjung Bintang ini menceritakan bahwasannya memang ada yang menceritakan bahwasannya memang Lampung ini akan aman gitu kan ya, karena memang masih banyak yang membaca Yasin secara berkelompok seperti itu. Dan kemudian juga ada orang-orang yang akan dicabut ilmu-ilmunya gitu ya, yaitu para penguasa begitu.
0: Ya. Mudah-mudahan ini bagian daripada doa dan harapan. Jadi antaranya itu tidak pernah akan lepas ya. Daripada ketika terjadinya kemaksiatan, itu akan terjadi apa namanya bencana di antaranya. Sudah nampak bahkan ada 15 ya apa namanya sesuatu hal yang akan mengundang bencana. Yang akan mengundang bencana. Bencana itu bisa jadi adalah yang terparah, dampak dan lain sebagainya. Ya itu bencana juga gitu kan ya. Nah, ada bencana secara sosial kan, ada bencana secara individual. Nah, itu mudah-mudahan dengan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tadi surat Yasin saja, kita surat-surat yang lain pun akan dikaji. Karena surah apa Al-Qur'an ini adalah pedoman kehidupan untuk merubah ya, untuk merubah kehidupan. Kalau tidak dibaca, tidak dikaji, nah itu agak susah. Ya, agak susah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayat ini kan 14 abad ke belakang sudah apa namanya sudah diturunkan gitu kan. Ini sebagai pengingat bukan hanya untuk masa lalu. Nah, ini untuk sekarang pun. Nah, berarti intinya adalah kita terus istighfar, zikir, itu insya Allah menjadi penghalang juga. Dan ikhtiar yang lain seperti gini, seperti contohnya buang sampah pada tempatnya. Kalau kita terus istighfar, terus zikir, tapi buang sampah sembarangan tetap aja akan mengakibatkan dampak banjir itu kan.
1: Betul.
0: Ya itu ya. Maka Islam itu antara teori dan aplikasi. Baik. Antara teori dan aplikasi gitu. Allahu'alam bisa.
1: Allahu'alam bisa. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan kembali di line WhatsApp, tapi mohon maaf apabila di luar tema. Tetapi ini sepertinya berkaitan juga dengan ayat kauliyah ya Ustadz ya. Assalamualaikum betul. Pak Ustadz, ini dari Bapak Waldi ya di Lampung Timur. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, saya baca di YouTube tentang doa penyembuhan sakit dengan membaca surat Al-Fatihah 1 kali, sholawat 7 kali, dan doa kesembuhan. Kemudian ditiupkan ke air putih 3 kali, lalu diminum. Bagaimana amalan seperti itu? Mohon penjelasannya dan terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Betul. Di sholat itu adalah ayat kauliyah, betul ya. Maka bacaan doa agar cepat sembuh itu diantaranya betul Al-Fatihah itu sebagai ruqyah ya, sebagai ruqyah, letakkan tangan pada yang nyeri, kemudian sebetulnya bukan sholawat ya, bukan sholawat. Jadi doa yang 7 kali itu adalah yang sesuai dari sunnah Nabi Muhammad SAW adalah a'udzubillahi wa kudratihi min syarri ma uhidu wa uhadiru. Jadi a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma akhidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan apa yang aku rasakan dan aku khawatirkan. Jadi itu mendoakan sendiri. Jadi Al-Fatihah 1 kali diletakkan di tangan. Nah itu ya. Kemudian 7 kali itu a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma akhidu wa uhadiru. Nah itu 7 kalinya itu. Itu Mbak, jadi bukan sholawat, bukan sholawat yang itunya.
1: Baik, begitu. Ini adalah ayat kauliyah juga yang tentunya untuk bagaimana cara kita untuk menyembuhkan diri begitu ya Ustadz ya, saat kita memang merasakan betul sedang kurang sehat begitu.
0: Baik Ustadz. Jadi itu kan tadi itu, jadi diingatkan supaya ingat kita kepada Allah. Masya gitu kan. Allah. Daripada baca-baca yang lain, aduh Allah gitu kan.
1: Benar ya, lebih baik kita mengingat gitu ya dengan Allah betul yang memiliki atas tubuh dan umur ini begitu ya Ustadz. Baik, kita sudah betul berada di penghujung acara kita Ustadz, Masya Allah. Ini adalah gak sebuah bahasan, ya bahasan yang sangat menyentil tentunya. Bagaimana akhirnya kita melihat tanda orang-orang yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kekufuran terhadap nikmat Allah yang memang sudah terlihat dari ayat kauniyah, fenomena alam, dan juga ayat kauliyah, firman Allah yang tersurat dan juga tertulis. Kami ingin dengarkan Ustadz pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada para pendengar tentunya terkait dengan tema kita hari ini, menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah. Silakan Ustadz.
0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pesannya untuk kita semua. Kita bukan dalam rangka menyalahkan si A dan si B. Ini adalah tiada lain refleksi kepada kemuhasabahan kita semua. Kita sebagai pemangku jabatan, petinggi, atau ada berada di kekuasaan, tolong jangan menjadi orang yang zalim dengan kekuasaannya, dengan jabatannya. Bahkan kita menjadi orang yang rakus. Ya, kita lihat gaya-gaya hidup dipertontonkan yang tidak seronoh di hadapan rakyatnya. Itu menunjukkan bahwa bagaimana gaya hidupnya seorang petinggi pejabat di negeri ini, itu menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dari surat Ibrahim ayat 28, ada sebagian orang yang membawa kaumnya dalam kebinasaan, dalam kerusakan. Di antaranya adalah kerakusan, kefasadan dan kerusakan itu dipertontonkan oleh para pejabatnya. Maka kita sadarlah menjadi orang-orang yang dimana kita seadil, harus berlaku adil kepada semua siapapun itu. Yang kedua adalah kita sebagai rakyat. Kita sebagai rakyat, kita terus berbuat kebaikan semampu kita. Dan kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena luar biasa. Karena luar biasa. Dikatakan bahwa dalam surat Al-Kahfi itu, dalam surat Al-A'raf, maaf, surat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai kata penduduk negeri ini aman, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sebagai pemangku kekuasaan atau jabatan, pejabat maupun rakyat, semuanya ahlul qura, penduduk negeri, iman dan takwa bersama-sama secara kesolehan sosial. La fatahna alaihim, maka kami akan bukakan kepada mereka barokatin, keberkahan-keberkahan. Ini banyak ya, isim jama, banyak sekali keberkahan, minas sama'i wal ardi, dari langit maupun bumi. Ternyata ketika kita lihat hujan, kita hati kita merasa bimbang, ketika kita apa ada apa dari langit kita merasa bimbang, merasa khawatir, kemudian dari bumi padahal sudah subur bumi ini tapi kita ternyata tidak berkah, walaupun melimpah tapi tidak berkah, tidak merasa nikmat, itu boleh jadi karena penduduk negerinya tidak iman dan takwa. Tapi ketika penduduk negerinya iman dan takwa, kami akan bukakan keberkahan-keberkahan itu dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jika itu penduduk bumi mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan siksa mereka. Ini yang kita harus khawatirkan. Kemudian di antaranya yang kedua adalah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah liyu'adzibahum, akan mengazab kalian, akan mengazab umatnya, wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Maksudnya apa? Karena Nabi Muhammad SAW sekarang tidak ada, berarti apa? Suluk akhlak Rasul itu ada di tengah-tengah kita sekarang, maka azab akan tertahan. Tiada lain adalah umatnya mengamalkan suluk Nabi Muhammad SAW. Jadikan bukan hanya kita mencintai itu sebagai di apa namanya hanya diperingati saja, tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab kepada suatu kaum, sedangkan penduduk kaum itu yastaghfiruna, senantiasa meminta ampun, senantiasa beristighfar dalam surat Al-Anfal ayat 33 ini, masya Allah. Ya, maka adanya kita senantiasa istighfar, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, beriman dan bertakwa dalam masyarakat kita, rakyat kita, atau pejabat kita, semuanya, kita negeri ini akan diberikan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tiada lain kenikmatan-kenikmatan keberkahan darinya.

0: gitu. Maka disinilah kita kekuatan apa istilah kesolehan sosial itu harus kita gaungkan di tengah-tengah masyarakat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Triswara SHI MPD sudah berbagi bersama kami dan juga turut mengingatkan kami tentunya ya dengan menakar ayat kauniyah suatu bangsa dengan ayat kauliyah. Tentunya ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bersama dan semoga kita bisa terus mempelajari hal ini dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Puskesmas, pustu, dan juga puskesmas sudah keliling. Membagikan masker dan juga mengecek keadaan masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan alhamdulillah kalau untuk sekarang ini, Kota Bandar Lampung masih aman.
2: Tadinya pembelajaran normal menjadi pembelajaran daring atau online. Nah, waktu pelaksanaannya ini, itu 2 hari, Pak. Mulai hari ini sampai dengan besok.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 8 September 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan layanan kesehatan 24 jam bagi masyarakat yang mengalami keluhan akibat paparan debu atau abu vulkanik yang diduga berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pendengar, kita simak tanggapan masyarakat terkait layanan kesehatan 24 jam bagi masyarakat yang mengalami keluhan akibat paparan debu atau abu vulkanik yang diduga berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau.
3: Saya Reno, abu vulkaniknya cukup terasa. Apalagi kalau angin sedang kencang, debunya masuk ke rumah, jalanan juga jadi berdebu. Kami tentu khawatir dengan kesehatan terutama pernapasan. Adanya layanan kesehatan dari pemerintah sangat membantu. Jadi kalau ada keluhan dari masyarakat, kami tidak bingung harus berobat kemana. Yang paling kami pikirkan itu anak-anak dan orang tua. Mereka lebih rentan kalau terlalu banyak menghirup debu. Mereka kan lebih... rentan kalau terlalu banyak menghirup debu. Kalau bisa sih pelayanan kesehatan tidak hanya menunggu warganya datang sih. Mungkin petugas bisa turun langsung ke lingkungan yang terdampak, terutama pada warga yang sudah lanjut usia atau yang kesulitan berpergian. Kehadiran petugas di tengah masyarakat tentu membuat kami merasa diperhatikan dan kami merasa berterima kasih. Akses tidak ribet dan informasinya jelas.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan layanan kesehatan 24 jam bagi masyarakat yang mengalami keluhan akibat paparan debu atau abu vulkanik yang diduga berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Bandar Lampung bergerak cepat melakukan langkah antisipasi menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada munculnya debu vulkanik di sejumlah wilayah. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk mengambil langkah cepat dalam menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta memastikan aktivitas pelayanan publik tetap berjalan. Eva meminta Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu, dan Poskeskel untuk siaga melayani kesehatan 24 jam bagi warga yang mengalami keluhan akibat paparan debu atau abu vulkanik. Selain itu, dia juga meminta jajaran kesehatan di Bandar Lampung untuk melakukan langkah antisipasi dengan membagikan masker kepada masyarakat. Eva Dwiana juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker, khususnya ketika beraktivitas di luar rumah.
1: Seluruh kecamatan, kelurahan, kepala puskesmas, pustu, dan juga puskesmas sudah keliling. Membagikan masker dan juga mengecek keadaan masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan alhamdulillah kalau untuk sekarang ini Kota Bandar Lampung masih aman. Walaupun debunya banyak sekali, kita masih aman. Tapi tadi Bunda sudah menghimbau masyarakat. Tetap waspada, tetap hati-hati. Dan harapan kita debu vulkanik ini cepat berlalu, ya. Dan juga Kota Bandar Lampung makin aman.
4: Eva juga meminta agar masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan instansi terkait mengenai perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan resmi mengubah sistem kegiatan belajar mengajar atau KBM menjadi pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini mengacu pada surat edaran Gubernur Lampung yang diperkuat oleh surat edaran Bupati Waikanan menyusul dampak abu vulkanik akibat erupsi Anak Gunung Krakatau. Berikut laporan Roma Dona selengkapnya.
2: Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar akibat dampak abu vulkanik. Jadi dalam isi edaran tersebut,
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan resmi mengubah sistem kegiatan belajar mengajar atau KBM menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan ini mengacu pada surat edaran Gubernur Lampung yang diperkuat oleh surat edaran Bupati Waikanan menyusul dampak abu vulkanik akibat erupsi anak Gunung Krakatau. Kepala Dinas Pendidikan Waikanan melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan Sunaryo kepada RRI menjelaskan bahwa pengalihan metode pembelajaran ini berlaku untuk semua satuan pendidikan di bawah kewenangan dinas meliputi jenjang PAUD, TK hingga sekolah dasar. Ia menambahkan, kebijakan pembelajaran online ini diberlakukan selama 2 hari, mulai hari ini hingga Selasa 8 September 2026. Meskipun siswa belajar dari rumah, Dewan Guru tetap diwajibkan hadir di sekolah untuk menyampaikan materi pembelajaran secara daring kepada para peserta didik. Sunaryo mengatakan, di mana langkah tanggap darurat ini diambil sebagai upaya nyata melindungi kesehatan para siswa dari paparan polusi debu vulkanik yang dapat mengganggu pernapasan.
6: Jadi sudah ada edaran Bupati terkait pelaksanaan KBM akibat dampak abu vulkanik yang memang turunan dari edaran Gubernur. Kan Gubernur sudah ada tuh, nanti diperkuat dengan turunannya edaran Bupati. Di Bupati kita sudah mengeluarkan edaran juga terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar akibat dampak abu vulkanik. Jadi dalam isi edaran tersebut, kita tuh mengalihkan seluruh aktivitas kegiatan belajar mengajar pada semua jenjang yang kita tangani. Kita kan mulai satuan PAUD ya, PAUD TK, SD, SMP, yang tadinya pembelajaran normal menjadi pembelajaran daring atau online. Nah, waktu pelaksanaannya ini, itu 2 hari Pak, mulai hari ini sampai dengan besok. Sudah kita share ke semua sekolah dan sudah menindaklanjuti semua. Jadi anak-anak memang belajarnya daring dari rumah, kecuali guru memang masuk kalau guru masuk sekolah, jadi ngasih tugas dari sekolah.
5: Lebih lanjut, pemerintah daerah Waikanan berharap kebijakan ini dapat berjalan lancar serta memastikan keselamatan dan kesehatan anak-anak tetap terjaga di tengah situasi bencana alam yang terjadi. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ekspedisi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan berjalan normal meskipun hingga kini status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
1: Penyeberangan sendiri itu tidak terdampak, cuman hanya kekhawatiran-khawatiran.
2: Meskipun hingga kini status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga, namun aktivitas angkutan ekspedisi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan berjalan normal. Ketua Persatuan Perwakilan Ekspedisi atau PPEB Bakauheni, Edi Mahajaya Putra mengatakan, aktivitas angkutan ekspedisi di kawasan Bakauheni masih berjalan normal. Menurutnya, hingga kini kegiatan bongkar muat maupun distribusi barang tetap berlangsung seperti biasa dan belum terdapat gangguan signifikan terhadap operasional angkutan. Edi memastikan, pihaknya tetap memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kondisi di lapangan. Dia kembali memastikan, para pengemudi dan pelaku usaha ekspedisi juga diimbau tetap berhati-hati serta mengikuti arahan dari pihak berwenang apabila terjadi perubahan kondisi.
1: Jadi untuk penyeberangan sendiri itu tidak terdampak, cuman hanya kekhawatiran-khawatiran pihak pengemudi dan yang punya barang. Tapi untuk berjalan berapa hari ini aktivitas normal dan tidak ada kendala untuk masalah di penyeberangannya di kapal atau di pelabuhan. Tapi supir-supir kita berikan mereka edukasi untuk memakai masker dan pelindung diri.
2: Seorang sopir angkutan Duyanto mengatakan kondisi penyeberangan hingga kini masih aman dan tidak mengganggu aktivitas para pengguna jasa. Menurutnya, para sopir tetap menjalankan aktivitas seperti biasa dengan memperhatikan informasi dan arahan dari petugas terkait kondisi Gunung Anak Krakatau serta mengikuti imbauan pengurus PPEB untuk memakai masker.
3: Dengan Mas Duyanto, ini barang pindahan, ini tujuannya mau ke Bandung. Untuk sementara penyeberangan nggak ada pengaruh ya, masih lancar nih ya Pak ya. Sementara untuk harus dipakai pakai masker. Selama perjalanan ini lancar masih, nggak ada ganggu, nggak ada ganggunya.
2: Ya. Sopir angkutan lainnya Muhammad Fauzi mengatakan, hingga kini aktivitas penyeberangan masih berjalan seperti biasa. Ia menyebut kondisi di Pelabuhan Bakauheni masih relatif aman dan tidak mengganggu aktivitas para pengguna jasa penyeberangan.
4: Dengan Mas Oji, angkut ubi Cilembung dari Medan mau ke Jawa Barat Bandung. Sementara ini sih nggak ada ini, lancar-lancar aja ini, Bang. Ya nggak pengaruh karena saya kemarin nggak pas lagi ada letusan sih. Ya aturannya harus apa ya, nama sesuai KTP itu semua. Pakai masker biar enak-enak lah, nggak pakai masker gitu.
2: Selain berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, PT ASDP Cabang Bakauheni melakukan pemantauan dengan memperhatikan perkembangan cuaca, kondisi perairan, serta aktivitas Gunung Anak Krakatau. PT ASDP mengimbau pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan melalui lintasan Bakauheni Merak untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait layanan penyeberangan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantin sehat diharapkan jadi pendorong keamanan pangan di sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kantin yang sudah dilakukan pemeriksaan biasanya akan ditempel di stiker kantin sehat. Dan itu
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan secara intensif melakukan sosialisasi kantin sehat kepada para pemilik kantin di sekolah. Langkah ini ditempuh untuk memastikan keamanan pangan serta menciptakan lingkungan sekolah yang sehat bagi para siswa. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, para pemilik kantin diberikan pemahaman untuk tidak menggunakan bahan makanan yang mengandung zat berbahaya. Menurutnya, edukasi ini

0: sekolah. Itu kami berikan juga pengetahuan tentang bagaimana tidak menggunakan zat-zat berbahaya yang dikonsumsi oleh anak sekolah. Dan tim inspeksi dinas kesehatan dalam hal ini melakukan pemeriksaan kepada kantin, dan kantin yang sudah dilakukan pemeriksaan biasanya akan ditempel di stiker kantin sehat. Dan itu untuk menjamin dan meyakinkan bahwa jajan kantin itu aman dikonsumsi anak sekolah.
1: Lebih lanjut ia menjelaskan program kantin sehat ini tidak hanya menyasar pemilik kantin, tetapi juga melibatkan pihak sekolah agar bersama-sama mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat. Dengan demikian, siswa dapat fokus belajar tanpa khawatir terhadap keamanan jajanan yang disediakan kantin. Lebih lanjut, ia berkomitmen akan terus berupaya melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha kantin sekolah. Menurutnya, hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPD RI Perwakilan Lampung memastikan petani lokal menjadi pemasok utama dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Langkah ini memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi petani. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
3: Program dapur untuk makan bergizi gratis itu adalah tempat-tempat atau penerima-penerima manfaat dari
4: hasil. Anggota perwakilan daerah DPD RI asal Lampung, Rustami Zainuddin, menegaskan bahwa hasil panen dari petani lokal akan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan bahan baku bagi program Makan Bergizi Gratis MBG. Pernyataan ini disampaikan Bustami Zainuddin kepada RRI. Menurutnya, langkah ini tidak hanya menjamin keberlanjutan pasokan bahan makan bergizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat petani di daerah. Dijelaskannya, hasil petani dari masyarakat nantinya akan dibeli untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis. Bustami mengatakan Tani Merdeka dan Koperasi Merah Putih akan menjadi sarana kunci untuk memastikan pengumpulan dan distribusi bahan makanan. Bustami menyebut dua inisiatif penting sebagai sarana usaha. Program Tani Merdeka dan Koperasi Merah Putih akan dioptimalkan sebagai wadah bagi para petani untuk menyalurkan bahan-bahan dapur yang dibutuhkan program MBG. Ia mengatakan program Tani Merdeka dan Koperasi Merah Putih adalah sarana untuk usaha pengumpul bahan-bahan dapur MBG bagi yang membutuhkan. Ia menambahkan bahwa peran koperasi dan program pemberdayaan petani sangat vital dalam menciptakan rantai pasok yang terstruktur sekaligus menghindari ketergantungan pada pemasok besar dari luar daerah. Bustami Zainuddin turut mengingatkan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan inisiatif strategis yang didukung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Tujuan utama dari program tersebut adalah menyiapkan generasi muda Indonesia yang sehat dan berprestasi.
3: Soal yang akan membeli, tentu program dapur untuk makan bergizi gratis itu adalah tempat-tempat atau penerima-penerima manfaat dari hasil tani masyarakat. Program melalui Tani Merdeka dan Koperasi Merah Putih adalah sarana untuk menjadi usaha pengumpul bahan-bahan dapur tersebut untuk bisa dijual ke dapur-dapur yang membutuhkan. Program makan bergizi gratis itu adalah program yang disupport oleh APBN untuk sekali lagi menyiapkan generasi muda yang sehat dan berprestasi.
4: Lebih lanjut, Bustami Zainuddin mengatakan dengan memastikan asupan gizi yang memadai melalui bahan pangan berkualitas dan dari petani lokal, diharapkan potensi anak-anak bangsa dapat berkembang secara maksimal. Program MBG disupport oleh APBN guna menyiapkan generasi muda yang sehat dan berprestasi, memberikan penekanan pada investasi jangka panjang negara di sektor sumber daya manusia. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia
6: Bintas Lampung Olahraga.
2: Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PPPBVSI mendorong Lampung memperbanyak pertandingan uji coba atau sparring dengan tim-tim kuat dari Pulau Jawa untuk meningkatkan prestasi atlet. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
7: Mungkin di Lampung, karena kita ada beberapa tempat yang sudah kita survei. Nah, insya Allah tempat ini yang bisa untuk pelaksanaan nanti sebagai voli pantai.
8: Posisi geografis Lampung yang dekat dengan Pulau Jawa menjadi keuntungan untuk meningkatkan kualitas atlet melalui kompetisi. Hal tersebut disampaikan Ketua Satu Bidang Organisasi PPPBVSI, Purnama Esyanti, saat mewakili Ketua PPPBVSI dalam pelantikan Pengprop PBVSI Lampung Masa Bakti 2026-2030. Ia menjelaskan untuk meningkatkan prestasi, tentunya harus ada sparring.

0: serta berkompetisi dengan yang lebih kuat. Semakin sering Lampung bertanding dengan tim di Jawa atau mendatangkan tim-tim dari Jawa, prestasi atlet akan lebih cepat meningkat.
1: Meningkatkan prestasi, tentu kita harus bersparing, harus berkompetisi dengan yang lebih kuat. Maka makin sering Lampung bertanding, berkompetisi dengan di Jawa atau mendatangkan tim-tim dari Jawa, dengan sendiri prestasi atletnya akan lebih cepat meningkat. Bagaimanapun juga, Jawa masih yang paling kuat sampai sekarang. 1-5 di Indonesia itu kekuatannya ada di Jawa. Jadi nomor 1 itu kalau enggak Jawa Barat, ya Jawa Timur gitu.
0: Sementara itu, Ketua Umum PBVSI Lampung, Eva Duyana, menyampaikan dua program utama, yakni voli kampung dan voli pantai. Voli kampung akan digelar di tingkat kecamatan untuk menjaring bibit-bibit potensial dari kabupaten kota yang selama ini belum banyak terekspos.
2: Ada memang beberapa program yang ada di Provinsi Lampung kami, dan ini tadi cabur-cabur sudah berapa kali nanti akan kita panggil, karena yang utama kita akan mengadakan nanti lomba voli kampung. Jadi kita akan adakan di kabupaten. Intinya apa? Ini kita akan mengambil bibit-bibit unggul yang ada di daerah-daerah kabupaten. Karena kabupaten nggak kalah dari kota-kota yang lain. Mereka berlatih voli ini secara alami. Nah, secara alami ini yang kita ambil. Dan yang kedua, nanti insya Allah kami akan mengadakan voli pantai. Nanti akan bicara langsung dengan Pak Ketua KONI Provinsi supaya kita bisa disetujui.
0: Sementara voli pantai disiapkan dengan sejumlah lokasi yang telah disurvei dan diarahkan untuk mendapatkan gelar kompetisi tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Klub renang Aqua Kids berhasil meraih 30 medali di nomor gaya darat dan gaya bebas pada pertandingan kejuaraan renang Piala Kadispora Provinsi Lampung 2026. Berikut laporan selengkapnya.
4: Yang bertanding pada 30 nomor, yaitu nomor 25 meter gaya bebas,
5: Klub renang Aqua Kids memboyong 30 medali dalam kejuaraan Piala Kadispora Provinsi Lampung 2026 yang berlangsung pada 5 hingga 6 September 2026 dalam ajang yang diikuti lebih dari 1.300 atlet seprovinsi Lampung. Aqua Kids menerjunkan 17 atlet muda yang tampil pada 30 nomor pertandingan, khususnya pada kategori 25 meter gaya bebas dan 25 meter gaya dada. Pelatih Aqua Kids Handoko mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas perjuangan seluruh anak asuh di lintas renang. Menurutnya, capaian menjadi bukti efektivitas program pembinaan usia dini yang diterapkan di daerah. Melalui ajang ini, dirinya berharap regenerasi atlet renang di Provinsi Lampung dapat terus terjaga dan mampu menyumbang prestasi hingga tingkat nasional.
4: Dari 30 nomor yang diikuti, Aqua Kids sudah meraih total 30 medali yang terdiri dari 2 medali emas, 5 medali perak, dan 9 medali perunggu, serta 14 medali finisher untuk atlet yang berhasil menempati peringkat 4 dan 5. Bagi kami, hasil ini bukan sekedar tentang jumlah medali, tetapi merupakan gambaran dari proses latihan, kedisiplinan, keberanian, dan konsistensi yang telah dilakukan oleh para atlet selama ini.
5: Dari keseluruhan nomor yang diikuti, tim Aqua Kids mengamankan 2 medali emas, 5 perak, 9 perunggu, serta 14 medali finisher untuk atlet yang berhasil menduduki peringkat keempat dan kelima. Kejuaraan tahun 2026 yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung bertujuan menjaring bibit-bibit atlet potensi dalam persiapan ajang yang lebih tinggi seperti Pekan Olahraga Pelajar Daerah hingga Pekan Olahraga Provinsi. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Siti Triani dengan dokter spesialis paru, Dr. Aprilianda, SPP MKES, terkait dampak abu vulkanik terhadap kesehatan masyarakat.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Seperti diketahui, saat ini erupsi Gunung Anak Krakatau menimbulkan hujan abu vulkanik yang tentunya berdampak pada kesehatan masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya sudah terhubung dengan Dr. Aprilianda, SPPKM, dokter spesialis paru. Baik dok, bisa dijelaskan nggak sih apa perbedaan abu vulkanik ini dengan debu biasa dan apa bahayanya bagi kesehatan masyarakat?
1: Iya, untuk kita ketahui debu vulkanik atau abu vulkanik adalah partikel yang sangat halus dari batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang terbentuk saat erupsi. Ini bukan merupakan debu biasa, ini merupakan partikel batu ya, yang bersifat pecahannya itu mikroskopis. Jadi kalau kita lihat di dalam mikroskop, dia bukan berupa debu biasa, tapi berupa batuan-batuan yang tajam dan bisa juga berupa kaca atau silika.
0: Baik dok, jadi gangguan kesehatan apa aja sih yang sering menyerang warga akibat abu vulkanik ini dok?
1: Ya, jadi karena dia sebenarnya adalah batu kuat mikroskopis, orang sehat pun dapat terkena akibatnya infeksi atau iritasi saluran nafas atas, dan akan lebih rentan lagi jika sudah punya penyakit penyerta atau komorbid seperti asma, PPOK, atau pada orang-orang tua yang pernafasannya sudah tidak baik lagi.
0: Nah, kalau untuk langkah pencegahan ini dok, kira-kira apa aja sih langkah-langkah yang perlu dilakukan masyarakat agar mengurangi dampak abu vulkanik ini terhadap kesehatan warga dok?
1: Yang pertama, sebisa mungkin jangan melakukan aktivitas di luar rumah. Pun terpaksa beraktivitas di luar rumah, ya memakai helm yang ada tutup matanya dan memakai masker. Karena kena mata pun dia bisa iritasi, kan tadi berupa batu tajam ya. Dia minimal iritasi, gatel-gatel. Semakin kita kucek ya semakin luka nanti matanya. Karena kulit pun kan ini batu, pasti dia akan menimbulkan juga gangguan erupsi di kulit. Apalagi kalau kita terhirup, maka itu sebaiknya aktivitas di luar rumah minimalisir. Kalaupun ingin kita membersihkan rumah, kita tetap memakai perlindungan masker paling enggak ya. Kemudian sebelum disapu sebaiknya disiram dulu, karena kalau disiram kan dia akan mengendap, dia tidak terbang ya debu-debu halusnya tersebut, sehingga tidak terlalu banyak yang terhirup oleh saluran nafas kita.
0: Baik dok, nah yang terakhir ini dok, kira-kira apa sih pesan dan imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tetap waspada juga terhadap dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini dok?
1: Ya, pesan kepada seluruh masyarakat, selama tidak masif erupsi gunung itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya, tapi kalau dia sudah cukup masif seperti 2 hari yang lalu, itu sangat berbahaya. Walaupun tidak masif pun, selama masih siaga 3 atau terjadi erupsi-erupsi kecil, sebaiknya aktivitas di luar rumah itu dikurangi ya.
0: Baik dok, terima kasih atas informasi dan pesan-pesannya kepada masyarakat terkait dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau ini terhadap kesehatan.

0: Pendengar komentar pagi ini akan mengulas tentang erupsi Gunung Anak Krakatau dan pentingnya mitigasi bencana di tengah masyarakat. Naskah ditulis dan dibacakan Indra Ahmad.
1: Selamat pagi, pendengar. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali mengingatkan masyarakat bahwa kehidupan di wilayah Lampung dan kawasan Selat Sunda tidak dapat dipisahkan dari potensi bencana gunung api. Aktivitas vulkanik dapat berubah dengan cepat, sehingga kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko korban jiwa maupun kerugian material. Erupsi gunung api bukan hanya persoalan keluarnya lava atau material vulkanik. Ancaman yang dapat menyertainya antara lain hujan abu, lontaran material pijar, gas vulkanik, awan panas, serta gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Bagi wilayah yang berada di sekitar Selat Sunda, potensi bahaya juga perlu diperhatikan secara serius karena aktivitas Gunung Anak Krakatau pernah berkaitan dengan perubahan kondisi laut dan tsunami. Dalam menghadapi kondisi tersebut, mitigasi harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Masyarakat perlu memahami informasi resmi mengenai status aktivitas Gunung Anak Krakatau dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Informasi dari PVMBG, BPBD, BMKG, pemerintah daerah, serta pihak berwenang harus menjadi rujukan utama. Yang tidak kalah penting adalah mematuhi radius atau zona bahaya yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat maupun wisatawan tidak boleh mendekati kawasan yang dinyatakan berbahaya hanya untuk melihat atau mengabadikan aktivitas erupsi. Keinginan mendapatkan gambar atau video tidak boleh mengalahkan keselamatan. Karena Gunung Anak Krakatau berada di kawasan kepulauan, masyarakat pesisir juga harus memahami jalur evakuasi dan titik kumpul apabila sewaktu-waktu terdapat peringatan bahaya tsunami. Jika pemerintah mengeluarkan perintah evakuasi, masyarakat harus segera bergerak menuju lokasi aman dan tidak menunggu sampai kondisi semakin membahayakan. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada akhirnya bukan hanya menjadi peringatan tentang kekuatan alam, tetapi juga tentang pentingnya budaya sadar bencana. Masyarakat yang memiliki pengetahuan, memahami tanda-tanda bahaya, mengikuti informasi resmi, dan mengetahui apa yang harus dilakukan akan memiliki peluang lebih besar untuk menyelamatkan diri. Kesiapsiagaan adalah kunci. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar menyelamatkan diri. Dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, petugas kebencanaan, dan lembaga pemantau gunung api, risiko akibat erupsi Gunung Anak Krakatau dapat ditekan dan keselamatan masyarakat dapat menjadi prioritas utama. Sekian komentar.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98.8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 9,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di kebersamaan kita pada hari ini Selasa 8 September 2026 ya. Gimana hari ini pendengar, apakah sudah mulai terasa dari Anda ada yang berbeda dari hari kemarin? Semoga harapannya ya selalu untuk kita masyarakat yang ada di Provinsi Lampung, semoga kita semuanya sehat selalu, dan semoga juga tentunya abu vulkanik ini sudah mulai mereda ya untuk hujannya, sehingganya kita bisa lebih bernafas lega dan melanjutkan kegiatan kita seperti sedia kala. Tentunya kita buat semangat hari ini ya dengan segala kegiatan Anda, walau harus bertahan dulu di rumah atau tentunya harus terpaksa keluar, tapi tetap harus jaga kesehatan Anda. Pakai pelindung diri ya, mulai dari kacamata, masker, kemudian juga pastinya penutup baju Anda gitu ya, supaya tidak menempel di baju ya debu-debu tersebut. Yang pasti sehat semua dengan segala ikhtiarnya ya. Dian Oktavia saya menemani Anda di Lampung pagi ini pendengar, sampai nanti jam 10 pagi kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat pagi ini. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

dengan Dian Octavia kali ini di Lampung pagi ini, pendengar, dan pastinya juga ya menemani Anda dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang asik menemani Anda hari ini. Bicara soal masa depan Indonesia ya, kalau kita bicara tentang generasi mudanya, kita harus siapin nih generasi yang gak cuma berprestasi tapi juga sadar sama peran bangsa, edukasi yang bisa dimulai sejak dini. Nah, dalam hal ini ada Kanwil Dirjen Pajak Bengkulu dan Lampung yang menyemarakan program Pajak Bertutur 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Temanya pajak kita, energi generasi juara. Kegiatannya dilakukan di Universitas Aisyah Pring Sewu dan SMPN 1 Bandar Lampung. Maksud kami SMP Negeri 10 Bandar Lampung. Ada 90 mahasiswa dan 66 pelajar yang mengikuti kegiatannya dengan interaktif dan juga bicara edukasi perpajakan, diskusi hingga tanya jawab. Seru banget ya, karena sekarang anak-anak muda lebih aware dengan finansial dan salah satunya adalah tentang kewajiban membayar pajak juga. Peserta diajak memahami gimana caranya pajak berkontribusi terhadap berbagai fasilitas publik kayak pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan pemerintah. Jadi kesadaran pajak itu gak harus nunggu seseorang jadi wajib pajak dulu sih. Pemahamannya bisa dibangun sejak dini. Karena jadi generasi juara bukan cuma soal prestasi, tapi tahu bagaimana ikut berkontribusi. Selain itu jangan kemana-mana, masih di Lampung pagi ini kami akan hadirkan juga untuk update informasi Anda di Warta Berita Daerah. Maksud kami di Warta Pro 3, tentunya bersama kami dari jam 7.00 waktu Indonesia Barat.

0: 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
3: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
1: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda